Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, edisi dialog kita pada pagi hari ini terasa sangat istimewa dan juga krusial ya, karena bertepatan langsung dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026. Tema utama yang akan kita bedah bersama di saat ini adalah mewujudkan Indonesia bebas narkotika. Kita ingin menyoroti bagaimana komitmen bersama, kemudian penguatan regulasi, hingga peran aktif dari seluruh elemen tokoh masyarakat di Sumatera Utara untuk membentengi generasi kita dari ancaman nyata peredaran gelap narkoba yang kita tahu kian hari kian mengkhawatirkan nih modusnya. Perang melawan narkoba tentunya tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja ya. Namun dibutuhkan political will yang kuat dari para wakil daerah di tingkat pusat, sekaligus kepedulian yang konsisten dari para pemerhati masalah sosial di tingkat akar rumput. Nah, lewat momentum peringatan HANI tahun 2026 yang jatuh pada hari ini, kita akan berdiskusi mengenai langkah taktis apa yang harus diperkuat, kemudian bagaimana menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana menyuarakan aspirasi Sumatera Utara di tingkat nasional demi mewujudkan lingkungan yang benar-benar bersih dari narkoba. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, yaitu tokoh muda Sumatera Utara dan pemerhati masalah sosial, Bang Hendro Susanto M. Ikom. Selamat pagi, Bang Hendro.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Baik, gimana selamat, kabar?
1: Salam sehat. Horas.
0: Jua-jua. Baik. Ahoy. Ya, nanti juga kita akan terhubung juga pendengar dan pemirsa bersama dengan anggota DPRD RI Utusan Sumatera Utara ya, Bapak Pendeta Pendrat Siagian. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dan juga tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Ya, saya mau ke Bang Hendro ini, Bang. Ini peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang jatuh pada hari ini.

0: Kalau dari Bang Hendro sendiri melihat gimana pergeseran dampak sosial dari peredar narkoba di tengah masyarakat kita, Bang, pada hari ini? Silakan, Bang Hendro.
1: Ya, pertama terima kasih pada RRI dan para pendengar RRI atas kepercayaan dan kontribusinya kepada negara, pada Sumatera Utara khususnya. Salam hormat saya untuk Bapak Pendeta Penrat Yagian sebagai anggota DPD RI senator kita 2024-2029 bersama para senator lainnya, dan salam hormat saya pada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur serta para Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wali Kota Sumatera Utara. Bang Andreas, kita pertama harus menyukseskan yang menjadi aset kita dari Pak Presiden Prabowo. Yeah. Secara regulation kita sudah memiliki, ada Undang-Undang 35-2009 tentang pemberantasan bahaya narkoba. Terus kita juga dari Undang-Undang itu ada turunan Impres 2-2020 tentang P4GN dari Impres tersebut ya. Dan itu sudah jelas bagaimana Impres ini bicara tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau RAN P4GN. Mm-hmm. Dan ini juga mengikat semua baik di pusat dan di provinsi dan kabupaten kota. Dan kita khususnya di Sumatera Utara, Pak Pendeta Cagian, kami laporkan bahwa kita sudah punya perda. Ya, perda kita yang ada di Sumatera Utara ini adalah turunan bagian dari responsif kita untuk merespon regulasi yang di pusat, yaitu perda 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Mm-hmm. Nah, itu regulation, Mas Andreas. Yeah. Ini para pendengar harus tahu bahwa kita sudah kuat regulation, dan ini juga didukung oleh semangat dari presisinya Pak Kapolri. Dan harus dieksekusi dengan baik oleh Pak Kapolda dan Pak Kapolres. Semoga Pak Kapolda dan Pak Kapolres di Sumatera Utara mendengar dialog kita pada pagi ini luar biasa di hari narkotika. Bapak sekalian, kita juga sudah memahami bahwa untuk kasus di kayak bicara data dulu ya, di 2026 ini juga luar biasa, ada 2903 kasus yang diungkap di 2026 ini oleh aparat penegak hukum dan hal ini kepolisian. Dan paling menonjol adalah 112 kg ganja ditaput dan penggerebekan bos hiburan malam di untuk rapat yang dan peredaran vape narkoba. Mm-hmm. Jadi tantangan kita hari ini juga luar biasa dari data itu, Mas Andreas dan para pendengar RRI. Yeah. Bahwa sekarang narkotika ini sudah bertransformasi ya, bentuknya salah satunya dengan vape atau modus baru yaitu narkotika vape. Mm-hmm. Ini juga sangat berbahaya, dan ini juga udah upaya yang serius dari Pak Presiden untuk menginstruksikan pada Bareskrim Polri melalui Pak Kapolri ya, dan di Tres Narkoba Sumatera Utara juga sudah membongkar peredaran cairan rokok elektrik vape ya, ilegal yang diduga mengandung obat terlarang seperti etomedit ya. Dan ini sangat berbahaya, dan ini bisa meracuni generasi-generasi muda, dan mohon maaf ini secara sadar nggak sadar ini para pengguna vape ini, mohon maaf, bisa jadi mereka tersuntik ya, tanda kutip ya, dengan narkotika vape ini yang mengandung etomidit ya, ini bahaya sekali. Mm-hmm. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian para pendengar RRI pun dimanapun Anda berada, ini sudah sangat luar biasa, extraordinary, dan ini sudah menjadi bahaya laten. Dan kita sebagai warga negara dan sebagai anak bangsa harus memiliki semangat yang sama untuk bagaimana kita berjuang bersama untuk menjaga sejengkal wilayah kita dari ancaman-ancaman, potensi ancaman yang ada di narkoba itu. Mm-hmm. Kami kemarin sempat viral ya di TikTok, seorang ibu yang memvideokan di Labuan Batu Utara ya, yang orang ngebom ya, tanda kutip, yang ngebom itu kan berarti narkoba ya. Yeah. Itu dengan leluasa tanpa perasaan gak berdosa, mereka leluasa begitu. Dan ini kemana aparatnya? Baik mulai dari kadesnya, Pak lurahnya, Pak camatnya, terus Pak bupatinya, wali kotanya, ini kemana mereka ini? Di mana mereka? Mm-hmm. Apakah mereka begitu janji politik mereka kepada masyarakat? Bahwa sesungguhnya kalau kita kembali, tugas dan fungsi dari kepala daerah adalah melindungi, dan itu bagian dari konstitusi kita, bahwa negara melindungi warganya, termasuk dari ancaman narkotika dan narkoba ini, Mas Andreas, begitu. Yeah. Jadi kami sangat prihatin ini, kalau ada kepala daerah yang tidak merasa bahwa masyarakatnya hari terpapar dan hari ini mengalami kenaikan angka pengguna narkotika yang cukup signifikan di wilayah masing-masing, na'udzubillah min dzalik. Itu sungguhnya amal dosa jari. Apalagi ada kepala daerah yang sudah tahu wilayahnya diduga di salah satu kecamatannya tempat sarang-sarang bandar narkoba, tapi tidak berani mencabut izinnya. Mereka berlindung dari izin restoran, izin yang lainnya. Pada praktek-prakteknya di lapangan, faktanya mereka melakukan upaya-upaya yang merusak komunikasi dengan narkotika. Itu ada di sekitar Medan, kabupaten kota penyangga salah satu di kota Medan, Mas Andreas. Ini sangat memprihatinkan dan saya mengetuk diri saya dan pintu hati kepala daerah. Ya untuk sama-sama kita berjuang. Saya yakin Pak Kapolda, Pak Kapolres dan jajarannya punya semangat yang sama. Dan ini juga kita mohon kepada Pak Bobby. Tolong Pak Bobby, tolong Pak Surya. Berikan keperhatian khusus. Jangan sampai Sumatera Utara existing 4 tahun ini, 5 tahun ini di ranking 3 besar terpapar narkoba masyarakatnya. Nah, Uzan Zalik. Begitu Mas Andre.
0: Iya, artinya ada fenomena sosial di sini ya, di mana banyak masyarakat itu yang ketakutan untuk melapor ketika mengetahui ada aktivitas peredaran narkoba di kampung mereka. Begitu ya Mas Andre ya. Lantas bagaimana sebenarnya bisa mengembalikan rasa kepedulian dan juga keberanian masyarakat kita ini tanpa membuat mereka sendiri merasa terancam keselamatannya, Mas?
1: Sebenarnya kalau kita melihat perangkat, itu ada namanya di Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Pelapor. Cuman itu tidak gagah dilaksanakan di kita. Jadi warga ketika tahu di wilayahnya ada narkotika, narkoba, dan ada praktek-praktek ilegal yang merusak generasi, mereka kalau mereka mengadukan, maka mereka terancam nyawanya. Gitu. Dan ini sangat bahaya sekali. Nah inilah kita gunanya. Kepala daerah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, dan ini Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Bagaimana setiap ada warga negara ya di wilayah Sumatera Utara, ya kan? Ya, ini ketika melaporkan itu dilindungi, dijaga kerahasiaan datanya. Jangan sampai mereka ini terancam gitu. Nah, kita juga patut mengetuk hati Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Saya mohon maaf, saya tegas saja. Karena saya menyampaikan apa menjadi pesan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam astatika dia, begitu. Bahwa penegakan hukum ini nggak main-main, harus sifatnya hard gitu. Dan kita perang terhadap narkoba itu sebuah pilihan konstitusi untuk kita menyatakan bahwa anak-anak kita, generasi kita tidak boleh terpapar narkoba, dan narkoba adalah musuh kita bersama. Artinya, setiap warga negara di Sumatera Utara, warga negara Indonesia di Sumatera Utara yang melaporkan tempatnya itu ada dugaan tempat narkoba, tempat maksiat, tempat nge-vape yang negatif, yang diduga nge-vape itu ada bahan narkotika, unsur narkotika, maka tolong dijaga nyawa dan keluarga mereka. Begitu. Karena apa? Jangan sampai warga setempat mendapat stimulan-stimulan tanda kutip ya Mas Andreas ya, melalui sembako apa, sehingga mereka melalui penjaga dan tempat maksiat itu, tempat narkoba itu, na'udzubillah min dzalik, ini bahaya, begitu Mas. Harus kita berantas ini.
0: Nah,
1: negara harus hadir, kepala daerah harus hadir, begitu Mas.
0: Baik.
1: Mereka digaji dari uang negara, uang rakyat, dan mereka punya tanggung jawab untuk menjaga warga negara, begitu Mas.
0: Nah, kita tahu sendiri Mas, kalau kelompok usia muda dan juga anak-anak sekolah begitu ya, atau mungkin remaja juga, ini selalu menjadi target utama dari para bandar-bandar narkoba ini. Nah, kalau menurut Mas Hendro sendiri, mengapa sebenarnya generasi muda kita di Sumatera Utara ini begitu rentan terpengaruh? Apakah karena masalah pengangguran atau mungkin kurangnya ruang kreativitas juga ini bagi pemuda-pemuda kita?
1: Nah, ini menarik.
0: Halo, Mas Hendro. Halo.
1: Itu sama sudah disampaikan oleh gubernur sebelumnya.
0: Baik.
1: Begitu Mas.
0: Baik.
1: Begitu Mas. Halo.
0: Iya.
1: Dengar suara saya?
0: Sudah. Silakan ya, dilanjut
1: Mas. Itu sudah disampaikan di gubernur sebelumnya, dan ini sudah disampaikan di Pak Bobby dan Pak gubernur. Begitu. Jadi kita bisa konsolidasi masif. Jadi ini masukkan dalam RAN. RAN itu kita ada di dashboard. Dashboard atau war room untuk bagaimana kita memastikan di wilayah Sumatera Utara ini aman dari narkoba, dan di kita level sekolah itu mereka dipastikan sudah mendapatkan okay, narkoba, termasuk orang tuanya juga, begitu Mbak. Nah, kita masih berdampak pada positif nanti kita, realisasi kita bagaimana anak-anak Sumatera Utara ini tidak terkena narkoba. Nah, di masyarakatnya kita minta Pak Wali Kota, Pak Bupati dan jajarannya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Deskades, untuk bagaimana sosialisasi masif. Jadi anggaran desa itu tidak dipakai loh, gitu, untuk upaya P4GN. Gitu. Dan anggaran ini ada di kota dipakai untuk pembangunan. Enggak, itu aja, Mas. Kalau nggak mau, ya enggak ada itu. Tapi kalau mau, dampak gitu loh. Ini masalah kemampuan, ini masalah panggilan hati nurani, Mas. Ini panggilan moral, gitu. Itu aja, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Tinggal ambil kajian.
0: Ya. Baik. Mas Hendro. Ya, mohon maaf. Ini suaranya terputus, Mas Hendro. Jadi mungkin kita ke pertanyaan terakhir mungkin yang bisa saya tanyakan untuk Mas Hendro di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di hari ini. Mas Hendro, terakhir apa yang bisa disampaikan untuk seluruh pihak, khususnya juga dari pemerintah daerah dan juga pihak penegak hukum ya, dan juga masyarakat kita, agar peredaran narkoba atau mungkin masyarakat kita sendiri lebih aware gitu terhadap adanya praktik-praktik peredaran narkoba di sekitarnya. Silakan, Mas Hendro.
1: Suara saya jelas nggak? Suara saya, halo?
0: Baik, sudah jelas, Mas Hendro. Silakan.
1: Ya, jadi pertama, konsolidasi. Ada keberpihakan, perhatian kebetulan dari kepala daerah kepada upaya P4GN ini, Mas. Dan ini momentum kita untuk bersama-sama. Yang kedua, saya meminta kepada Pak Kapolda, memohon bagi warga negara Indonesia dan mewakili masyarakat Sumatera Utara, untuk kiranya Pak Kapolda menginstruksikan pada Kapolres dengan anggaran yang cukup luar biasa di Kapolda Sumatera Utara, hampir saya nggak sebutkan, tapi fantastis lah anggarannya, agar diberikan alokasi untuk bagaimana berjuang bersama mengedukasi masyarakat ancaman narkoba. Kita punya 3 pilar, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa dan Kepala Lurah, agar mereka bisa bersama-sama memprotek, memborder masyarakat dari ancaman narkoba. Yang terakhir, kita minta kepada masyarakat kerjasamanya. Ayo masyarakat, Bapak Ibu sekalian, orang-orang baik, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, setiap mimbar-mimbar, baik di masjid, di gereja, di pura, di pihara, dan tempat ibadah lainnya. Ayo, sampaikan kepada jamaahnya, jamaah umatnya. Ya, jangan sampai mereka menjadi korban narkoba, dan kita harus menjaga wilayah kita. Kita harus membantu Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Dan kita membantu gubernur kita, membantu wali kota dan bupati kita, agar wilayah kita aman dan tidak terpapar narkoba. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Hendro Susanto yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Mas Hendro.
1: Sama-sama, Mas Andreas.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Hendro Susanto MIKOM selaku tokoh muda Sumatera Utara dan pemerhati masalah sosial. Saat ini kita akan segera terhubung dengan Pendeta Penrat Siagian selaku anggota DPD RI Utusan Sumatera Utara. Tentunya kami juga masih menunggu partisipasi dan juga pertanyaan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Baik. Baik, kita sudah terhubung dengan anggota DPD RI Utusan Sumatera Utara, Bapak Pendeta Penrat Siagian, STH, MSI Teologi. Selamat pagi, Pak Penrat.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Baik, gimana dan kabar?
2: Pemirsa RRI Medan ya.
0: Baik, Pak Penrat, ini Hari Anti Narkotika Internasional jatuh pada hari ini 26 Juni. Kalau dari Pak Penrat sendiri sebagai senator selaku wakil daerah di DPD RI ya, melihat potret darurat narkoba di Sumatera Utara yang seringkali masuk dalam peringkat atas nasional ini gimana menurut Pak Penrat? Silakan, Pak.
2: Ya, yang pertama kita merayakan hari anti narkoba internasional ya, dan ini sebuah pengingat bagi kita untuk lebih melihat betapa parahnya sudah Indonesia diserang ya, katakanlah begitu, diserang oleh pemakai narkoba yang maksudnya narkoba di Indonesia yang sangat besar, dan Sumatera Utara menjadi salah satu, mungkin peringkat terbesar di Indonesia, karena kemarin BNNP ya, Provinsi Sumatera Utara itu menyatakan dalam rilisnya 10%, bayangkan 10% dari jumlah penduduk di Sumatera itu menjadi pemakai atau terpapar narkoba, dan ini sampai ke anak-anak. Dan artinya generasi masa depan Indonesia ini sudah sangat beresiko ya, akan mengalami ketidakmampuan ketika sudah menjadi pecandu narkoba ini untuk menjadi generasi emas yang sedang kita cadangkan hari ini. Nah, saya melihat beberapa hal sebenarnya mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama itu memang kita apa ya, khususnya Sumatera Utara, saya pikir kita tidak memiliki seperti alarm warning system begitu terhadap gejala-gejala dan pemaparan narkoba ini sampai ke desa-desa. Mm-hmm. Masyarakat itu tahu betul, gitu ya, masyarakat tahu betul di mana titik-titik. Dan saya pikir banyak pihak juga tahu betul, termasuk alat apa ya, aparat penegak hukum juga memahami betul di mana proses apa ya, bagaimana proses dan di mana titik-titik penyebaran narkoba itu. Yeah. Tapi kita sama-sama tahu bahwasanya di masyarakat umum ada sebuah rahasia umum, bahwasanya ada backing-backing juga. Ini yang mempersulit sebenarnya pencegahan atau untuk pemberantasan narkoba ini. Karena itu memang penting sekali. Ya, saya senang sekali ketika kemarin saya melihat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara beraudensi dengan gubernur, kemudian menyampaikan akan melakukan berbagai hal untuk katakanlah mencegah masuknya narkoba ke Sumatera Utara dan melakukan pencegahan terhadap penyebaran narkoba itu sendiri. Mm-hmm. Begitu mungkin.
0: Iya. Yeah. Pak Pendrat, ini kan selain pendekatan hukum dan keamanan, Pak Pendrat juga merupakan seorang tokoh agama ini ya. Kalau dari Pak Pendrat sendiri melihat peran institusi keagamaan dan juga rumah ibadah dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba gimana Pak? Apakah sebenarnya menurut Bapak pesan-pesan khotbah atau mungkin pesan-pesan keagamaan saat ini itu sudah cukup menyentuh isu-isu sosial seperti narkoba juga Pak?
2: Ya. Jadi memang penting sekali ya. Saya melihat masih cukup kurang ya. Bagaimana ruang-ruang keagamaan, kemudian ruang-ruang pendidikan dijadikan sebagai ruang kampanye anti narkoba. Dan saya pikir ini penting sekali didorong, apalagi dari ruang keagamaan dan pendidikan ya. Mm-hmm. Karena ini salah satu ruang yang sebenarnya sangat potensial untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan penyebaran narkoba. Tapi saya pikir selain di sisi itu juga harus didorong itu, jadi tidak sisi itu, tapi juga harus didorong di sisi penegakan hukum. Penegakan hukum ini penting sekali supaya tidak tebang pilih ya. Mm-hmm. Itu yang pertama. Jadi aparat penegak hukum bersama dengan semua stakeholder terkait itu melakukan penegakan hukum yang betul-betul signifikan, kemudian tidak tebang pilih, karena di masyarakat umum itu apa ya? Terasa sekali gitu. Yeah. Masyarakat bisa tunjukkan di mana sebenarnya gitu ya, tapi terkadang tidak diladeni gitu ya, tidak diladeni, kemudian tidak dilakukan pemberantasan di titik-titik yang sebenarnya masyarakat tahu. Saya tahu betul banyak aktivis-aktivis gerakan anti narkoba yang bisa memberikan informasi ini. Nah, jadi selain sisi pendidikan, sisi di ruang-ruang agama menjadi ruang kampanye terhadap penyebaran anti narkoba sekaligus memberikan penyadaran sebagai penegakan preventif. Tapi juga penegakan hukum juga harus penting ini, seperti dilakukan dengan benar-benar untuk memberantas penyebaran narkoba ini.
0: Iya, Pak Pendrat, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami di WhatsApp 0811-616-943. Selamat pagi, saya Aminah di Medan Belawan. Di lingkungan tempat kami tinggal, ada seorang anak muda yang baru aja pulang dari panti rehabilitasi narkoba dan dia berniat ingin berubah jadi lebih baik. Tapi sayangnya warga sekitar masih sering berbisik-bisik dan seperti mengucilkannya dari pergaulan. Gimana cara memberikan pemahaman kepada tetangga sekitar agar pikiran ini bisa hilang supaya anak tidak stres lalu kembali pakai narkoba karena merasa ditolak oleh lingkungan. Boleh ditanggapi langsung oleh Pak Pendrat, silakan Pak.
2: Ya, Bu Aminah ya. Ya, ini juga sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Para masyarakat katakan lebih itu atau orang-orang yang sudah mendapatkan invitasi kembali ke masyarakat, kembali ke ruang sosialnya, kemudian mendapatkan cibiran publik katakanlah begitu, iya. Kemudian dari masyarakat. Nah, ini saya pikir penting. Di sinilah ruang perangkat masyarakat secara kultural, baik perangkat desa, tapi juga perangkat agama, gitu ya, perangkat ruang-ruang agama itu memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar bahwasanya ya oke lah. Bahwasanya ada orang-orang yang kemudian pernah terpapar, tapi ada ruang untuk mendapatkan rehabilitasi, kemudian kembali ke masyarakat. Nah, kalau ini ditolak, betul. Kalau ditolak, mereka-mereka ini akan merasa frustasi secara sosial, kemudian kembali, mungkin bisa memakai narkoba kembali, gitu. Tapi jadi, pemerintah harus begini. Dan saya pikir perangkat daerah atau pemerintah daerah juga mendorong. Jadi, orang-orang ini kemudian dipakai juga menjadi alat kampanye dalam beberapa kegiatan begitu supaya masyarakat melihat betul bahwasanya pemerintah saja memakai mereka kok menjadi campaigner begitu ya. Jadi tidak dibiarkan sendiri dari tingkatan yang paling tinggi misalnya dari kampanye provinsi, kampanye kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa dan lingkungan. Jadi memang melihat sebaran pemakai narkoba di Sumatera Utara sampai 10% itu, perangkat alarm warning system yang tadi saya katakan, kita harus membangun sebuah alarm warning system sampai kepada sosialisasi bahaya narkoba, baik oleh campaigner-campaigner yang mantan-mantan pemakai itu yang sudah kemudian bertobat katakanlah begitu, sampai ke tingkat RT gitu, sehingga betul-betul perlawanan kita terhadap narkoba di Sumatera Utara itu terlihat lebih menyeluruh dan masif gitu. Jadi orang-orang ini tidak boleh dijauhi. Kawan-kawan yang sudah atau saudara-saudara kita yang sudah menjadi yang sudah kembali tidak memakai lagi harus dimanfaatkan mereka menjadi campaigner lah yang berkampanye melalui testimoni mereka. Baik. Terhadap bahaya narkoba ini. Baik. Gitu, dan perangkat-perangkat masyarakat harus memberi ruang terhadap ini.
0: Ya. Pak Pendrat, masalah narkoba ini kan juga sangat erat kaitannya dengan wilayah perbatasan kita ya, termasuk jalur-jalur tikus nih di pesisir Sumatera Utara. Nah, kalau dari Pak Pendrat sendiri sebagai anggota DPD RI, mendorong sinergi antara pemerintah pusat, kemudian dari pihak TNI, kemudian juga Polri, dan pemerintah daerah untuk memperketat pintu masuk tersebut, gimana Pak?
2: Ya, saya pernah sudah beraudensi atau berkunjung lah, katakan begitu, baik ke Kodam, kemudian juga ke Polda Sul dan orang kepala daerah begitu supaya begini ya dilakukan sebuah kolaborasi yang betul-betul kuat kemudian terukur di beberapa daerah. Memang di daerah-daerah pintu masuk kita tahu ada beberapa pelabuhan yang bisa membuat yang dari internasional masuk memasukkan narkoba ini. Nah, perangkat-perangkat hukum ini harus kita dorong memang, aparatur perangkat hukum kita dorong bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat memang untuk memastikan tidak ada pintu-pintu masuk. Ketahu ada dari Tanjung Balai, dari Asahan, saya mendengar ini pintu-pintu masuk dari luar ya, narkoba ke Sumatera Utara. Nah, saya pernah mendorong itu dan semoga ini serius ditangani begitu melalui kerjasama pemerintah, aparat hukum, begitu juga dengan masyarakat.
0: Baik, terakhir Pak Pendrat untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini di momen peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Apa komitmen atau mungkin pesan yang bisa disampaikan juga selaku wakil rakyat Sumatera Utara di tingkat pusat untuk mewujudkan Indonesia bebas narkotika sekaligus closing statement dari Pak Pendrat. Silakan Pak.
2: Ya, yang pertama tentu untuk Republik ini, untuk bangsa, untuk negara melalui pemerintah pusat ya, bahwasanya narkoba di Indonesia ini sudah menjadi salah satu yang paling menjadi penyakit lah katakan begitu bagi generasi muda ke depan. yang mengancam kehidupan bangsa dan negara kita. Pemerintah pusat harus serius ya melakukan penangkaran-penangkaran terhadap penyebaran dan melakukan proses-proses terkait dengan itu. Karena kalau Indonesia menuju generasi emas 2045, tapi generasi muda kita terpapar, tentu itu hanya akan menjadi sebuah slogan gitu. Untuk pemerintah daerah Sumatera Utara secara khusus, baik kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ini sudah menjadi apa ya? Menjadi sebuah alarm bagi setiap daerah kabupaten kota di Sumatera Utara, bagaimana tingginya penyebaran narkoba di tiap-tiap daerah. Dan tentu saja hal ini mengganggu sekali terhadap proses pembangunan ke depan. Karena tidak ada proses pembangunan ke depan yang terganggu karena tingginya tingkat kriminalitas terjadi di daerah-daerah di mana berbanding lurus dengan tingkat penyebaran narkoba itu sendiri. Tapi lebih parah dari itu, akan merusak generasi masa depan di setiap kabupaten daerah kita di Sumatera Utara. Nah, yang terakhir, karena itu pemerintah daerah bersama penegak hukum, baik TNI, baik Polri, dan lain-lain, perangkat-perangkat yang lain yang terkait dengan ini, BNN provinsi, BNN kabupaten kota, supaya membangunlah. Saya berharap mereka memiliki sebuah sistem ya, sistem dini pencegahan penyebaran narkotika ini atau narkoba ini. Dan tentu untuk masyarakat ya, untuk masyarakat kita seluruh Sumatera Utara, tidak ada yang baik dari narkoba ini. Ini akan merusak, tidak hanya merusak masyarakat secara sosiologis, tapi juga merusak keluarga, merusak diri sendiri, merusak masa depan, apalagi untuk anak-anak kita ke depan. Karena itu memang perangkat-perangkat sosial, baik agama, ya, perangkat masyarakat yang lain, ruang-ruang sosial lain, memang mengkampanyekan ini secara masif, dijadikan bahan kampanye untuk mencegah penyebaran dan pemakaian narkoba ini di ruang-ruang agama, di ruang pendidikan, di ruang-ruang sosial lain, sehingga ini kan signifikan melalui hari penyebar anti narkotika narkoba yang kita peringati hari ini menjadi sebuah penyadaran lah bagi kita betapa akan merusak generasi ke depan kalau ini tidak dicegah sedini mungkin.
0: Baik.
2: Demikian mungkin.
0: Baik, terima kasih Pak Pendrat yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi. Salam untuk semua.
0: Demikian pendengar, Pendeta Pendrat Siagian STH MSI Teolog selaku anggota DPD RI Utusan Sumatera Utara, dan juga di awal tadi kita sudah berdialog dengan Mas Hendro Susanto MIKOM selaku tokoh muda Sumatera Utara dan pemerhati masalah sosial. Anda yang sudah mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga siaran 94,3 MHz, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba, beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan pamit undur diri, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi.

0: merajalela.
1: Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu tadi dari Malik and The Essential dengan Terdiam ya. Tapi kalau kita ngomongnya terdiam nih ya, kadang nih memang ya, diam itu bisa menjadi cara kita menikmati sebuah momen gitu ya. Tapi kalau yang kita diamkan ini adalah sebuah persoalan di sekitar kita nih, bisa jadi nih misalnya akhirnya justru makin besar gitu. Contoh aja ya, jalan rusak yang gak dilaporkan gitu ya. Terus mungkin ada lampu jalan yang mati total gitu ya. Atau mungkin ya ini persoalan yang kita lihatnya sepele ya, tapi ini sebenarnya berdampaknya buruk sekali nih. Sampah yang menumpuk itu ya, biasa kan kayak di pinggir jalan gitu. Atau mungkin ada layanan publik yang belum maksimal, dan semuanya tuh butuh kepedulian kita bersama ya. Nah, seperti biasa ini di Halo RRI pagi hari ini di edisi Jumat, ini sudah memasuki tanggal 26 bulan 6 2026, tanggal cantik ini ya. Nah, ini pagi ini Vika mengajak Anda semuanya pendengar untuk enggak hanya melihat aja, tapi juga ikut menjadi bagian dari solusinya. Jadi Anda bisa menyampaikan laporan Anda, keluhan maupun aspirasi Anda, dan RRI pastinya akan membantu meneruskan kepada pihak-pihak terkait, karena perubahan itu kan pastinya dimulai dari masyarakat yang peduli dan tidak memilih untuk terus terdiam nih, kayak kata Malik and The Essential tadi. Anda bisa melaporkan ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Seperti Vika bilang tadi, nanti kita bakal bantu untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait ya. Dia sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ada Halo RRI pastinya menemani Anda semuanya pagi hari ini.

Horos Insan Hawamas, PT Hutama Marga Waskita, Hawamas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT, Ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat atau Kutepang, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinasak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta liburan Idul Fitri serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukannya penetapan tarif tersebut, Hawamas menghimbau untuk selalu mencukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI ya, karena Halo RRI itu sampai di jam 10 pagi. Ini kalau ngomong-ngomong ya, salah satu buat Vika itu paling gak nyaman, bisa bad mood juga kalau kita misalnya mau pergi-pergi itu ngelewati jalan-jalan yang deg-deg-deg-deg gitu, atau jalan-jalan yang rusak, gak rata, gak mulus gitu ya. Nah, pagi hari ini Vika mau ngobrol sama sama Gen Z kita. Di sini sudah ada, selamat pagi, ada Yasmin Zahra di sini.
1: Pagi.
0: Seger kali.
1: Iya dong.
0: Berarti tadi ngelewati jalan pasti gak rusak.
1: Rusak lah.
0: Emang ada jalan rusak?
1: Ya pasti ada lah.
0: Di mana?
1: Di daerah Marelan sana. Kayaknya di daerah Marelan ini udah jadi apa ya? Kenapa itu? Kenapa tuh?
0: Langganan.
1: Udah jadi langganan. Apalagi kan banyak truk-truk besar lewat kan, dan itu gak diperbaiki. Apalagi di kita mau keluar dari jalan tol, jalan tol Marelan. Itu jalannya tuh rusak parah. Udah gitu kayak orang tuh nimbun, tapi ya jeblos juga kan jadinya. Karena truk-truknya lewat terus.
0: Oh memang.
1: Jadi ya udah, kenapa nggak diaspal gitu loh? Kenapa ditimbun-timbun-timbun bolak-balik aja? Terus kan dia aspal kan biar bagus gitu kan? Ini enggak.
0: Oh.
1: Jadi kayak memang kayaknya agak tricky ya kalau di daerah sana. Soalnya itu kan harus ada kerjasama antara Deli Serdang dan juga Kota Medan. Karena kan di jalan tol Marelan itu masih di Deli Serdang.
0: Oh.
1: Bukan di Kota Medan Marelan.
0: Tapi kalian bayar pajak nggak?
1: Bayar pajak lah. Oh gak ada kontribusi ya. Hey.
0: Tapi berarti kan salah satunya adalah kita kayak taat sama peraturan gitu ya. Tapi ini kalau Yasmin dikasih akses nih ya, mau dikira-kira nih jalan mana nih yang paling tricky lah untuk dihati-hatiin dulu nih kalau untuk dilewatin?
1: Yang pertama itu memang daerah sekitar Marelan. Kan dia tahu kan Marelan City itu kan semakin
0: Marelan City.
1: Kan penduduk Marelan itu kan semakin banyak dan jalannya itu enggak bagus untuk ke sana. Itu jadi kayak pas jam-jam rawan gitu Kak, kayak jam-jam orang pulang kerja gitu, rush hour. Itu orang tuh pada lambat, jadi buat macet. Karena jalannya rusak. Itu dia penyebabnya.
0: Tapi bisa menikmati golden hour kan?
1: Enggak. Orang yang sibuk.
0: Benar. Paling sakit tuh kalau yang pakai kopling ya.
1: Belandia.
0: Agak ngebut nanti sedikit gitu. Jadi berarti jalan Marelan.
1: Iya,
0: Marelan terutama itu ya. Terus
1: jalan mana lagi ya yang agak kayaknya enggak. Kayaknya rata-rata Marelan, terus ada juga itu, cuman Yasmin lupa jalan
0: lebih ke
1: mana.
0: Marelan ya. Ini sebagai warga Marelan harus peduli dengan Marelan. Nah, seperti ini nih pendengar ya. Yasmin ini adalah salah satu warga Marelan aktif ya untuk menyuarakan agar segera nih gitu ya.
1: Ya karena kan itu kan jadi kayak jalan lintas orang Marelan. Dan gitu orang kan rata-rata juga pada mau ke Marelan kan. Karena di situ udah ada bioskop. Iya.
0: Oh, serius?
1: Iya, ada.
0: Oh.
1: Udah ada bioskop, udah ada mall.
0: Oke. Enggak perlu sampai kesini-sini lagi ya.
1: Iya, gak perlu sampai kota jadi kan, Medan.
0: Bener, jadi kan itu juga bisa mempromosikan UMKM-UMKM di sana. Nanti kan kalau mau kesana tuh jangan jadi males lah, jalannya gak bagus gitu kan. Jadi bioskop udah ada, sudah pasti kan kayaknya coba deh kita nonton di Marelan
1: sini,
0: nih gitu ya kan. Jadi udah, ayo kita kesana, jalannya bagus gitu.
1: Aksesnya mudah.
0: Bener gitu. Jadi kalau untuk Anda ya, mungkin kita mau menyapa dulu untuk warga Binjai, warga mana lagi nih,
1: Pancing,
0: Simpang Selayang ya, terus juga warga Padang Bulan sekitar, warga Semelingkar gitu ya, terus juga seluruh warga Kota Medan khususnya, mau dimanapun ya, daerah Asia Mega Mas, terus juga dimanapun Anda juga harus ikut peduli ya, jangan kayak udahlah biar urusan mereka aja. Nah masalahnya Medan ini luas ya kan, kalau kita dari kanan, kita ke kanan nih, kita bisa nembusnya kemana-mana aja nih, bisa ke kanan nanti arahnya beda, ke kiri arahnya beda. Jadi kan Medan ini sudah pasti luas, pasti kita tuh juga butuh kita tuh harus saling berkolaborasi ya. Harus menyampaikan juga kira-kira di sini ada, di titik ini ada. Jadi informasi itu lebih cepat tersampaikan gitu kan. Terus juga zaman sekarang tuh kan orang suka yang viral gitu kan. Nah kalau sudah misalnya nih, daripada diviralin-viralin tapi maksudnya jangan dikasih ini juga sih, maksudnya diviralin tapi dikasih tahu di sini dong gitu. Jangan cuma kita nge-spot
1: jalannya gitu,
0: bener
1: ya.
0: Jangan kayak kita nge-highlight-nya doang. Bener.
1: Titiknya.
0: Jangan kayak nge-viralin di highlight doang, kayak marah-marah kan biasa tuh sering ya kita lihat. Kasih tahu juga kayak tolong Pak ini gini
1: tag
0: atau
1: aja.
0: Tag bener, tag RRI gitu kan. Nanti kita bantu teruskan juga. Atau juga bisa di Halo RRI itu ada di hari Senin, Rabu, Jumat di jam 9 pagi sampai dengan di jam 10 pagi. Ya panjang tuh waktunya, 60 menit itu ya. Anda cuma perlu menggunakan ponsel pintar Anda ya, di smartphone Anda, di nomornya itu kan gratis ya, namanya juga WhatsApp ya. Telepon boleh ya, di chat juga boleh. Itu di 0811-616943 ya. Kita pun juga bersosial media itu juga harus bijak. Gak cuma kayak viral nih ya, kita dapat views gitu. Tapi juga kita harus bijak juga kayak gitu.
1: Dan kalau bisa tuh sertakan fotonya.
0: Bener. Foto,
1: jadi kayak betul-betul real. Nipu-nipu, no fake-fake gitu.
0: Bener, karena no pick hoax ya, gitu. Jadi kan cuma sekedar foto sampaikan informasinya itu pastinya sudah membantu banyak orang juga. Jadi kan kalau lewat sini itu hati-hati gitu. Atau mungkin lampu penerangan jalan nih masih belum diperbaiki nih, semisal kan agak tricky nih kalau malam nih, khususnya untuk perempuan-perempuan gitu kan ya, agak sedikit nggak lewat di jalan situ misalnya, seperti itu. Jadi kita selain kita juga bijak dan kita tuh peduli juga gitu, peduli lingkungan, peduli sesama, pokoknya saling peduli, pasti sudah pasti hidup yang satu kali ini lebih enak, lebih bahagia, lebih nyaman pastinya. Ih, luar biasa sekali. Yaudah kita mau dengarkan lagu dulu ya kalau gitu ya, sembari nih untuk Anda nih kira-kira mungkin dari sini Anda jadi kayak di mana ya nih aku harus lihat nih jalan-jalan mungkin yang harus diperbaiki,
1: mungkin jalan depan rumahnya.
0: Iya bisa benar
1: kan, kayak jelek kali gitu.
0: Mana tahu kayak tahun baru, ajaran baru, jalan baru dong gitu ya. Bisa jadi boleh.
1: Jangan yang di depan Gatot Subroto aja nih perbaiki.
0: Ini jangan di sini aja dong. Makanya kita kan juga harus berkolaborasi ya kan. Kan misalnya dibilang jangan Gatot Subroto aja dong gitu. Namanya Ahai Medanku Sayang ya kan. Udah ini kita tuh warga Medan, bangga dan juga harus peduli. Jadi kita kalau ada nih kemarin aku jalan-jalan nih ke mall ya. Enggak tahu kenapa. Gak tahu kenapa banyak sekali orang luar, orang luar negara, orang luar negeri. Nah, bayangin kalau misalnya nih kita nggak peduli, gimana? Kita kan malu tuh sama mereka. Jadi kayak mereka tuh harus tahu kalau warga Medan ini saling peduli, ya. Jadi tuh tadi sesimpel gunakan ponsel pintar Anda. Coba nih dikasih tahu hal-hal kayak jalan rusak, lampu jalan, mungkin air di rumah Anda pelan, kecil banget mungkin.
1: Oh, ada itu di situ belakang.
0: Itu emang terlalu kecil pipanya gitu kan. Atau mungkin juga banjir mungkin yang kalau hujan ya airnya tuh langsung naik, bisa jadi mungkin ada sampah-sampah yang juga Anda buang sembarangan. Nah, ingat jangan cuma salahin kayak pihak-pihak tertentunya. Jangan cuma ini urusan pemerintah, urusan tidak dong. Anda juga harus peduli. Kadang nih kita juga miris nih ngelihat apa sih namanya, orang-orang ini kita pasti lihat jalan, mungkin ini adalah diri Anda sendiri di mobil ya, jalan di mobil enak aja tuh tinggal buang sampah kayak gitu. Itu saya sangat kalau bisa marah saya marah sebenarnya,
1: marahin aja
0: heh gitu ya kan. Terus nah tuh kayak ini kakak-kakak cantik luar biasa, bersih rapi wangi ya, dia jalan nih mungkin nama pacar atau siapa, dia habis minum nih es tehannya ya, dia terus buang gitu, kayak kakak pukul nanti ya, gak boleh gitu kan. Maksudnya kita juga jangan cuma nyalahin, ini banjir nih gara-gara ini. Enggak, Anda juga harus sadar kadang tindakan kecil Anda itu juga menyebabkan hal yang besar gitu. Masa yang bersihkan satu orang, yang bersihkan satu orang yang ngotorin 1000 orang, bayangin gak mungkin kan, seperti itu dia. Jangan karena dia kan udah digaji, itu urusan dia, tidak seperti itu ya. Jadi kita tuh harus saling berkolaborasi, membantu, peduli. Luar biasa. Ya udahlah, ada Yovie and the Widianto nih, semenjak ada dirimu.

atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Rafika Putri sampai di jam 10 pagi nanti. Nah, seperti biasa nih di Halo RRI ya. Ini mungkin untuk Anda yang baru mendengar acara ini. Nah, Halo RRI ini ya hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda, keluhan itu maupun permasalahan yang kita temui nih di lingkungan sekitar kita, mulai dari air bersih nih, listrik juga, atau bahkan yang tadi kita bahas tuh jalan rusak, sampah, hingga layanan publik lainnya ya. Sampaikan juga nih laporan Anda kepada kami, dan RRI akan meneruskannya kepada instansi atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti, karena sudah pasti suara Anda adalah solusi bagi kita semua. Dan

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kamu kenapa? Kok tumben?
1: Sembat koma tiga Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, mendengar ya, masih kita lanjut. Dan untuk Anda yang punya keluhan atau menemukan persoalan di lingkungan sekitar Anda, nah di lewat Halo RRI ini Anda bisa menyampaikan berbagai laporan Anda, mulai dari air bersih, listrik, jalan rusak, sampah, sampai pelayanan publik ya. Jadi jangan ragu untuk berbagi informasi kepada kami di 0811 616 9 43, karena RRI ini akan menjadi jembatan yang meneruskan aspirasi Anda kepada pihak-pihak terkait pastinya.

Aduh, makin hari makin serem. Penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas.

Nah, mendengar kita sudahi dulu Halo RRI kita di hari ini ya, dan Vika juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan Vika Ricky Subandi yang menemani Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan Anda lewatkan hari ini ya, bersama Ricky Subandi akan ada klinik kesehatan nanti akan bersama Dr. Lia Mutia ya, dengan topik klinik kesehatan hari ini, apa yang akan terjadi pada tubuh saat kamu berhenti merokok. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Litazen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi ini ada Riksu, Riki Subandi yang hadir tentunya menemani Anda di sepanjang pagi hingga sore nanti ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang sudah Riki siap untuk Anda mendengar. Anda bisa mendengarkan berbagai siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, mengawali pertemuan kita hari ini ya, Ariki akan ajak Anda untuk mengikuti dialog klinik kesehatan. Tentunya kita akan membahas terkait apa saja yang akan terjadi pada tubuh saat Anda berhenti merokok ya. Dan mendengar, di kesempatan yang baik ini, Jumat, edisi Jumat 26 Juni 2006, kita sudah hadirkan tentunya Dr. Lia Mutianisa SPP yang tentunya akan menjawab berbagai persoalan atau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi tanggapan. Langsung aja boleh, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Lia yang sudah hadir di studio kita. Selamat pagi menjelang siang, Dokter.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, apa kabarnya, Dokter? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Sehat. Makanya mungkin kalau kurang nyaman boleh digeser, Dok. Nah, dekat ke dokter. Nah, gitu ya. Kabar sehat. Baik ya, Dokter ya? Alhamdulillah ya. Perjalanan ke studio lancar, Dokter. Alhamdulillah, on time dan waktu ya, Dokter ya. Baik. Nah, Dokter, ini kan kalau berbicara soal rokok ya, ini memang adalah satu kebiasaan yang bukan nggak bisa hilang, tapi sulit hilangnya gitu ya, Dok. Apalagi di tengah kalangan remaja, bapak-bapak gitu ya, dan bahkan sudah menyentuh ke anak-anak di bawah usia 16 tahun gitu ya, Dok. Tapi sebelum kita berbicara soal apa saja yang terjadi pada tubuh jika berhenti merokok, kita mau tahu dampak dari rokok ini dulu, Dok. Gitu, boleh dijelasin ya, Dok, dampak yang mungkin paling riskan atau mungkin dampak dari yang sederhana yang dialami para perokok, mau itu candu berat atau mungkin perokok pemula, begitu, Dok?
1: Iya, baik. Jadi menyambung statement Bang Riki tadi tentang banyak orang yang sebenarnya sulit ingin berhenti merokok. Bener. Tapi sulit. Karena kalau misalnya kita bicara untuk sulit berhenti, berarti di situ ada kecanduan atau adiktif.
0: Benar.
1: Nah, rokok itu sendiri, baik rokok tembakau yang kita bilang rokok kretek ataupun vape yang lagi marak di masyarakat sekarang ini, itu sama-sama sebenarnya ada kandungan nikotin di dalamnya. Nah, makanya banyak orang yang menjadi kecanduan. Nah, kenapa? Karena rokok itu sendiri atau nikotin tadi itu yang membuat adiksi. Nah, dia tuh prosesnya masuk ke dalam darah, kemudian menuju otak. Nah, kemudian mengaktifkan dopamin. Nah, si dopamin ini tadilah yang membuat kita jadi ada namanya efek enak. Jadi kayak bisa lebih rileks, lebih enak kerja. Terus juga moodnya pun bagus. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba diberhentikan merokok, tentu saja jadi craving istilahnya. Yang tadi, yang efek enak tadi yang kita dapat itu tiba-tiba kita berhentiin. Nah, jadi makanya itu sulit.
0: Kayak jadinya kalau bahasa apa ya, dibilang gelisah gitu ya, Dok.
1: Bener.
0: Kayak ngerasa gimana cara mengkondisikannya. Tapi kalau misalnya dari penjelasan dokter tadi, kan dari rokok itu menimbulkan dopamin ya, Dok, tadi ya, yang membuat kita ngerasa enak, ngerasa relax gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu kan hal yang yaudahlah, yang penting aku bisa nyaman kerja gitu, jadi akhirnya memilih merokok gitu. Tapi kalau dari segi medis sendiri, alternatif lainnya ada nggak, Dok, untuk yang membuat diri kita bisa lebih rileks? Entah itu apakah misalnya ada obat khusus atau mungkin dari serat makanan yang bisa kita konsumsi biar kita bisa dapatkan rileks itu, atau bagaimana, Dok?
1: Nah, jadi sebenarnya bicara tentang dopamin ini sebenarnya nggak hanya dari rokok. Tapi kenapa rokok itu menjadi bahaya? Karena dia ada zat karsinogen di dalamnya selain nikotin tadi, ya kan? Nah, jadi yang berbahaya itu sebenarnya zat karsinogennya itu. Sebenarnya kalau replacement nikotin, kita bilang ya kan, yang untuk mengaktifkan dopamin dalam rokok ini, ada banyak sekarang penggantinya. Kayak misalnya obat atau terapi sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin beberapa kayak first line atau pilihan pertamanya belum banyak yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau memang mau berhenti dan berobat ke dokter, nah itu juga bisa dikasih pilihan untuk pilihan pengobatan yang kedua, yaitu nanti dengan obat yang diminum. Nah, itu tujuannya untuk menggantikan nikotin tadi.
0: Oke, okay. Yang belum ada di Indonesia tadi itu yang dokter sebutkan apa dong?
1: Seperti bupropion, varenicline, seperti itu.
0: Itu obatnya?
1: Iya, obat. Oh. Untuk mengganti, namanya NRT, nicotine replacement therapy.
0: Kalau yang secara alami dia belum ada ya dong?
1: Sejauh ini belum.
0: Sejauh ini belum. Tapi mungkin kalau mengganti kebiasaan mungkin bisa ya,
1: nah,
0: dengan
1: jadi,
0: buah-buahan.
1: Mungkin
0: gitu
1: kita ya bisa alihkannya ke hal-hal lain. Mariki misalnya iya, seperti iya, olahraga atau yang lain-lain yang bisa memicu dopamin juga.
0: Gitu. Nah ini kan jadi perdebatan sebenarnya di banyak lini masa ya, entah di sosial media maupun di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat begitu, kayak bahkan di kalau misalnya kita lihat produk rokok yang di kotak itu kan udah dicantumin langsung bahwa dampak merokok itu ada yang apa tenggorokan yang bolong gitu ya dok, yeah, ya. Dan nggak tahu kenapa kayak udah dipampangkan nyata risikonya merokok tapi kayak tetap lanjut gitu, itu mungkin karena kuatnya efek dopamin tadi ya, yeah, dok, efek candu tadi ya
1: tadi.
0: Adiksi ya dok, adiksi tadi ya, gitu. Nah kemudian di seiring berkembang zaman ya dok, setelah rokok konvensional lah kita sebutkan ya, rokok konvensional, kemudian muncullah sekarang rokok elektrik. Ada berbagai perspektif dok yang bilang kalau rokok elektrik ini nggak sama dengan rokok konvensional. Di situ dulu dok, itu benar atau enggak dok?
1: Itu salah.
0: Salah.
1: Sebenarnya vape itu kalau dulu kan awal mula kemunculan vape itu dianggap sebagai pengganti atau
0: pengganti
1: solusi,
0: benar, benar,
1: supaya lebih sehat aja nih. Kan katanya kita nggak punya tar dalam vape. Nah, tapi ternyata vape itu adalah masalah baru lagi.
0: Nah.
1: Gitu. Karena cara penggunaannya itu kan memang dia tidak dibakar ya, tapi dihangatkan. Nah untuk menghangatkannya itu lagi-lagi mulai dari yang dihangatkan itu, di situ ada zat logam yang memuai yang ikut terhirup. Nah bersama vape tadi ya kan, kan itu liquid ya yang dihangat.
0: Iya, iya benar. Liquid.
1: Kemudian ada lagi flavor, kita bicara flavor. Nah itu
0: rasa ya, dok.
1: Ya yang harusnya kalau rasa kan dia kita tahu rasa itu ya ujungnya ke lambung. Nah tapi ini jadinya dia salah tempat,
0: okay,
1: di saluran nafas. Itu nanti akan memicu peradangan lagi dan masih banyak yang lainnya.
0: Berarti statement yang bilang kalau rokok vape dan juga rokok konvensional itu beda itu salah ya dok?
1: Salah.
0: Tetap sama bahayanya sama. Kalau dibandingkan perbandingan bahayanya, bahaya mana dok? Sama.
1: Sama.
0: Sama ya.
1: Apalagi di dalam vape ini, Mbak Riki, formaldehyde-nya itu tinggi. Kandungan formaldehyde yang itu untuk memicu karsinogen, kanker. Nah itu lebih tinggi dari vape.
0: Bahaya sekali nih.
1: Bahaya
0: ya
1: sekali. Karena kalau vape kita mengerti nggak bisa ngukur ya. Sebanyak apa? Kalau misalnya kita tanya perokok yang kretek tuh, udah berapa banyak kali ini merokok, dia bisa bilang.
0: Bisa hitung satu hari habis berapa batang gitu ya dok. Oh iya benar. Tapi itu tadi banyak orang yang menyangkal pada akhirnya ya pastinya perokok aktif lah ya. Kayak enggak, ini rasa buah-buahan gitu dok. Itu sebenarnya agak sedikit. Kalau waktu awal-awal muncul tuh memang sedikit menggiring opini kayak oh iya benar rasa buah-buahan gitu, ada yang aroma ini aroma itu dengan berbagai flavor yang dokter sebutkan tadi, berbeda dengan rokok kretek yang udah rasa itu pahit kayak gitu, kayak karena di situ kan di dalam lapisan rokok kretek itu disitulah dimasukkan apa ya, serbuk-serbuknya itu dok, iya kan, yang untuk dibakar. Kemudian ketika muncul tadi rokok elektrik ini, penggiringan opini bahwa ini berbeda dengan rokok kretek karena di sini ada pakai rasa-rasa gitu. Nah ini rasa-rasa yang flavor di dokter sebutkan tadi ini, tahu nggak dok zat-zat yang terkandung dalamnya itu apa?
1: Zatnya itu seperti kalau yang kita bilang ada namanya asetil gitu ya kan. Kalau di yang terkenal tuh dulu namanya popcorn lung disease nih, kalau kita bicara tentang flavor. Kenapa tiba-tiba bisa bahasnya ke flavor nih masalah vape ini? Jadi dulu ada di pabrik popcorn.
0: Okay.
1: Nah, jadi kayak di situ tiba-tiba seiring jalannya waktu nih para pekerjanya itu mengalami sesak.
0: Ini real story-nya ya,
1: batuk-batuk. Okay. Iya, makanya dia jadi popcorn lung disease sebutannya.
0: Okay.
1: Jadi karena kita tahu kayak aroma-aroma popcorn tuh ya, nah itu kan disebut flavornya ini.
0: Iya, iya benar.
1: Oh, pekerja yang di situ yang menghirup secara tidak sengaja nih, artinya tidak secara tidak, karena mereka memang nggak sengaja untuk menghirup ya, karena mereka kebetulan bekerja di situ.
0: Dan sirkulasi udaranya di sekitar itu gitu ya dok.
1: Gitu. Dan ternyata mengalami keluhan sesak nafas dan batuk-batuk ya kan? Kemudian yaitu tadi, long termnya nanti dia bisa merusak saluran pernafasan bahkan yang terkecil.
0: Oh iya. Padahal itu termasuk proses pemasakan ya, Dok, kalau iya, misal popcorn itu ya.
1: Dan sedihnya itu permanen, Bang Riki.
0: Gitu. Berarti mungkin gini ya, kalau misalnya Riki bisa simpulkan, apapun campuran zat yang tergabung di udara ketika kita hirup itu tidak baik ya, Dok?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian kan banyak juga statement-statement di sosial media menyangkal kalau misalnya ada lagi apa ya, orang-orang kan akan selalu mencari alasan ya untuk bagaimana tetap bisa menggunakan si rokok elektrik tadi. Jadi banyak akhirnya, entah itu konten kreator atau siapalah kita tidak sebutkan, tapi mengatakan bahwa mungkin kalau misalnya mau menggunakan rokok vape harus yang harganya mahal biar ininya lebih bagus gitu. Entah kandungannya, entah penyaringannya, kita kurang tahu ya. Kalau saya pribadi nggak tahu, Dok. Tapi akhirnya itu kan menggiring opini masyarakat, atau terkhusus bagi anak-anak muda yang memang aktif begitu. Dan sekarang itu bukan jadi apa ya, bukan tidak hanya sekedar kebutuhan orang-orang yang terkena adiksi tadi, tapi udah jadi gaya-gayaan. Jadi kayak semuanya orang udah punya, harus punya vape dengan beraneka ragam warna dan juga bentuk gitu. Nah, kalau pandangan dokter tentang fenomena seperti itu gimana, Dok?
1: Iya, pasti kita sedih ya. Karena kalau kita balik ke zaman dulu nih, kayak misalnya orang tuh, apalagi kayak katakanlah perempuan, pasti kayak merokok tuh pasti sembunyi-sembunyi. Dari dulu emang udah ada, iya kan. Nah sekarang tidak usah yang perempuan dewasa, yang remaja, kalau Bang Riki nanti jalan-jalan ke coffee shop,
0: banyak tuh, banyak.
1: Dikalungin tuh
0: vape-nya. Iya,
1: iya kan. Mereka sekarang dengan bangga dan nggak perlu khawatir lagi. Nah sekarang udah jadi tren, karena sudah jadi tren. Jadi mereka
0: sudah dinormalisasi.
1: Iya. Gitu, di mana-mana kalau kita jalan ke coffee shop, anak-anak muda, usia-usia yang masih muda lah kita bilang, mau itu yang sekolahan atau anak kuliahan, ya kan. Dan menurut data WHO juga terjadi peningkatan penggunaan rokok ini pada remaja, dari yang tahun 2018 itu 2,7,9% menjadi 9,7%. Sekarang sudah sangat banyak kan penggunaan.
0: Meningkat berarti ya, Dok, signifikan dari tahun ke tahun ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau untuk anak remaja, kita katakan remaja terlebih dahulu ya. Untuk remaja sebenarnya dia bisa bertahan berapa lama sih, Dok, dengan kecanduan dia, kemudian sampai dia berimbas ke sakit yang diakibatkan oleh rokok itu, Dok?
1: Nah itu menariknya, karena sekarang kenapa kasus-kasus penyakit paru, ya kan, atau katakanlah yang paling serem itu kanker paru. Sekarang pasien-pasien udah banyak yang usia dewasa. Padahal dulu pasien-pasien yang datang dengan masalah paru-paru yang berat, yang kronik, dan yang sampai ke kanker paru itu adalah usia-usia 40 tahun ke atas. Sekarang bergeser ya, karena itu tadi, Bang Riki, karena pengguna rokok itu tadi, apa namanya, yang masyarakat yang mulai merokok tadi bukan dari usia yang dewasa saja, yang udah dari remaja sekitar usia 10-19 tahun itu udah terdata.
0: Karena sudah vape, pergeseran kebiasaan itu tadi, ya, Dok ya. Tapi ini mungkin sebelum kita lanjut, kalau misalnya dari entah itu ikatan dokter sendiri atau mungkin dari dokter ya, ini ada bentuk sosialisasi gak sih, Dok? Atau mungkin dari Faskes deh, maksudnya kesehatan, entah itu puskesmas atau lain sebagainya, ada bentuk sosialisasi gak sih, Dok, yang digaungkan gitu ke masyarakat, terkhusus remaja, Dok?
1: Itu selalu ada, Bang.
0: Selalu ya?
1: Selalu ada, apalagi kan kita di PDPI sendiri ada hari memperingati hari tembakau, hari tapa tembakau sedunia. Nah jadi pasti di momen-momen tertentu pasti akan digalakkan lagi edukasi tentang bahayanya. Nah, tapi tidak usah pun menunggu momen itu, pasti setiap saat pasti ada untuk memperingati atau untuk menghimbau agar menghindari bahaya rokok tersebut.
0: Oke. Kemudian dari opini Gen Z gitu ya, Dok. Ada yang bilang kalau nggak apa-apa merokok, yang penting seimbangi dengan olahraga. Nah, gitu gimana, Dok?
1: Nah, itu juga
0: selalu denial ya, Dok, kayaknya ya.
1: Tapi nggak apa-apa, kita punya jawabannya juga. Nah, gimana, Dok? Kemarin ada sebenarnya banyak sih yang pasti punya kasus seperti ini, tapi mungkin yang terangkat ke permukaan mungkin hanya beberapa, seperti misalnya kemarin seorang atlet Nah dia atlet, kalau saya gak salah tuh kasusnya tuh dia seorang atlet tapi dia juga vaping. Karena dia ngerasa kayak dia kan atlet nih, sehat banget kan olahraga setiap hari, latihan. Nah tapi satu waktu tiba-tiba jatuh sakit. Nah dan itu berujung menjadi yang cukup serius. Nah, seperti kanker.
0: Padahal dia atlet ya dok, jadi tidak menutup kemungkinan.
1: Tidak menutup kemungkinan. Nah balik lagi tuh Bang Ricky, ke daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi kita gak bisa sama ini. Nah kan ada tuh kayak statement, ah kakek saya dulu sampai umur berapa merokok, jadi saya sehat aja.
0: Nah itu tadi makanya kenapa muncul pertanyaan, sampai berapa lama sih anak-anak muda ini tahan menggunakan rokok gak dengan
1: bisa,
0: kebiasaan?
1: Gak bisa kita pastiin.
0: Beda-beda ya dok,
1: nah,
0: ya.
1: Karena daya tahan tubuh setiap orang tuh beda, imunnya juga beda-beda dan sel-sel yang di dalam tubuh kita juga responnya beda-beda.
0: Kalau berbicara soal dampak dok, dampak yang paling mengerikan tadi kan perubahan postur tubuh, misalnya tadi ada yang tenggorokannya bolong gitu ya. Untuk entah itu daya tahan atau mungkin apa ya, saya ngelihat kalau misalnya membandingkan teman-teman saya waktu sekolah dulu dok dengan sekarang yang memang mereka udah perokok dan tidak perokok, itu perbedaannya memang ada signifikan. Kayak mungkin dia lebih aktif gitu ya, yang tidak merokok lebih aktif, yang merokok lebih ke aktif tapi apa ya, kita nggak bisa gambarin perawakannya, tapi kayak ada perbedaan entah itu dari raut wajah yang semakin menua gitu dok. Nah sebenarnya itu memang memberikan efek ke kesehatan kulit kah atau gimana?
1: Pasti
0: dok? Oh iya.
1: Karena kan ibaratnya kalau misalnya kita sering terpapar asap rokok tuh, ya kan, kalau ke dalam tuh jadi zat karsinogen nih, Maliki. Nah, yang ke kulit pun pasti pengaruh, pasti bisa dibedain mana yang perokok sama nggak perokok, pasti lebih tampak fresh yang tidak merokok. Seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya kan sering kita bilang perokok pasif ternyata lebih berbahaya. Itu gimana dok? Kalau Ricky masih agak sedikit cenayang gitu kayak kan dia nggak ngerokok kok bisa dia yang lebih bahaya ya? Padahal dia cuma menghirup, bukan? Maksudnya dia menghirup sisa-sisa udara yang ada di sekitarnya gitu ya dok?
1: Itu ini statementnya itu perokok pasif lebih berbahaya, tapi lebih berbahaya perbandingannya sama yang tidak merokok. Tentu saja yang lebih berbahaya yang perokok aktif.
0: Benar.
1: Nah, tapi perokok pasif berbahaya, tapi dibandingkan sama yang tidak terpapar atau tidak tidak merokok.
0: Tapi kalau misalnya dalam satu ruang lingkup publik, entah itu di stasiun katakan ya, tempat umum, kan yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok termasuk perokok pasif ya dok?
1: Iya.
0: Itu termasuk berbahaya juga?
1: Berbahaya. Apalagi dalam waktu yang lama, frekuensi yang sering. Seperti itu.
0: Waduh, cukup bahaya, mengerikan ya dok ya. Oke, selain dari dampak ke kesehatan kulit dok, apalagi dampak yang paling dasar gitu dialami oleh perokok yang udah mulai kecanduan gitu dok?
1: Ya paling kalau misalnya yang masih muda, pasti efek-efek yang muncul sering abai karena kayak mungkin mereka ngerasa kayak ya batuk biasa. Nah nanti sampai nih nafas atau dadanya terseberat. Ya kan, sampai kayak bernafas udah sulit, terus kayak jalan yang tadinya jalan 100 meter, aktivitas yang berat masih sanggup nih, udah mulai berkurang nih, stamina udah berkurang nih, kayak udah gak sanggup lagi nih, udah gampang capek. Gitu, sampai nanti kayak nyeri, muncullah nyeri-nyeri dada,
0: sesak gitu ya, napas sesak. Walaupun dia dengan postur tubuh, karena kan kalau misal orang orang terbiasa mendengar kalau udah napas sesak tuh kegemukan gitu kan dok, obesitas dan sebagainya. Padahal perokok yang udah aktif, yang udah candu juga paru-paru bermasalah ya dok ya. Dan itu memang berarti tidak penting seberapa berat dan besar tubuhnya, tapi kalau misalnya udah memang dia pecandu rokok akan tetap mengalami sesak nafas ya, pernafasan ya.
1: Nah kasihannya itu terimbas ke orang-orang lain kan, Bang Ricky. Jadi kayak misalnya ada orang yang memang udah ada asmanya, kalau misalnya jadi perokok pasif ya gampang gampang tercetus lagi asmanya, serangan
0: kambuh
1: lagi.
0: Ya, dok, ya. Oke. Nah, oke, kita balik ke topik ya kali ya dok ya. Yang akan terjadi pada tubuh saat berhenti merokok itu tadi di dokter katakan craving. Craving ini kan mungkin kalau pendengar yang belum masih asing dengan bahasa craving, craving itu kayak kita kelaparan gitu ya dok. Kita ngerasa kalau misal belum makan, rasanya pengen makan gitu. Jadi kayak nggak ngerokok, rasanya pengen ngerokok aja gitu. Kayak kecarian gitu ya dok.
1: Kecarian.
0: Masuk ke adiksi dan candu tadi gitu karena jadi itu disebutkan craving gitu. Nah, tapi kalau bagi sebagian orang dok. Kayak tadi kan disebutkan bahwa dokter sebutkan bahwa tergantung daya tahan tubuh si perokok tadi apa kalau misalnya dia kuat dia tidak terlalu muncul dampaknya gitu. Berbeda dengan orang yang tidak terlalu kuat daya imun atau daya tubuhnya akan langsung dapat penyakitnya. Jadi orang kan akhirnya menakar daya tahan tubuhnya gimana gitu dok akhirnya.
1: Sesimpel kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada keluhan ya kan, tanpa ada yang kayak tiba-tiba ngos-ngosan kayak gitu, kayak nggak ada batuk-batuk yang sangat mengganggu. Kalau misalnya kayak batuk kita yang kayak mungkin biasa ya paling sesekali. Nah ini batuknya sudah sampai mengganggu, nafas pun jadi kayak berat, terus kayak aktivitas fisik yang misalnya kayak di luar sesimpel berjalan aja dia udah capean.
0: Waduh, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari berarti dok ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah saya pernah dok punya satu teman yang saya nggak tahu waktu itu ngerasa kayak aneh kali gitu. Jadi dia kan kita kerja nih pagi misalnya gitu kan. Pagi belum sarapan okay lah. Belum sarapan mungkin banyak orang yang gak biasa sarapan pagi. Kemudian siang gak makan siang. Entah saat itu saya Ricky lupa. Entah dia gak bawa bekal atau apa. Tapi dia gak makan siang saat itu. Tapi yang dia cari bukan gimana rokok. Bukan gimana cara nyari makanan. Entah sekedar makan mie cup kayak gitu atau mie instan gitu kan. Bisa ganjel ya dok. Tapi yang dia cari rokok. Dan kata dia kalau misalnya udah rokok itu udah kenyang. Itu gimana sih dok penjelasannya dok?
1: Ya itu tadi yang efek dari dopamin tadi. Nah itu pasti gak jauh-jauh dari efek dopamin. Makanya dia kayak jadi lebih tenang, lebih walaupun gak makan. Makanya kalau misalnya kita berhentikan merokok Bang Ricky, pasti berat badan naik. Nah gitu, karena kalau ya kalau orang perokok ini yang penting merokok karena udah kecanduan tadi ini. Nah jadi yang lain-lain tuh enggak masalah.
0: Tapi artinya ketika dia menghisap rokok dalam keadaan lapar itu, apakah laparnya itu akan hilang serta-merta atau gimana dok?
1: Sebenarnya enggak. Nah karena merokok ini juga sebenarnya memicu asam lambung kita naik. Pasien-pasien yang memang udah sakit lambung tuh sering ketrigger karena dia merokok. Gitu sih.
0: Karena agak bingung ya kalau misalnya dibilang nggak makan nggak apa-apa yang penting rokok dulu. Nah setelah makan pun rokok lagi gitu ya dok.
1: Iya makanya itu bukan ini ya.
0: Ya tapi kalau misalnya versi dokter sendiri apa sih dok alternatif yang bisa diberikan atau disampaikan ke para perokok aktif yang mungkin hari ini ya mudah-mudahan ya dok insya Allah ya dok banyak yang mau berubah untuk mulai berhenti gitu dok.
1: Kalau saya sih pasien-pasien yang datang atau untuk pasien-pasien yang di luar sana yang memang sudah punya niat. Iya kan, menurut saya nggak ada kata terlambat. Mau udah sejauh mana, selama apa merokok dan memutuskan di usia berapa, ya kan, belum ada kata terlambat. Karena semakin cepat kita mengambil keputusan untuk berhenti merokok ini, berarti kita sudah menyelamatkan paru-paru ini dari kerusakan yang lebih jauh. Nah, jadi untuk resiko ke kanker paru pun mungkin ada ke situ. Tapi karena kita mengambil keputusannya cepat. Jadi mungkin risikonya tidak sebesar yang akan datang.
0: Tapi kalau misalnya berpikir jauhnya ya dok, sebenarnya agak sulit ya untuk menghentikan penggunaan rokok karena produksi itu kan terus menerus ya dok, kayak gencar sekali. Pembagian ke apa namanya konsumen juga sangat cepat gitu. Jadi pertukaran lingkaran jual belinya itu cepat singkat gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau kita berbicara soal untuk bagaimana caranya biar perokok itu berhenti, ya menghentikan produksi sebenarnya gitu ya dok. Cuman kan memang ini akan
1: sulit ya bang.
0: Akan dan kita juga nggak punya kuasa untuk itu gitu. Kalau untuk alternatif kegiatan dok yang bisa dilakukan, karena kan kalau misalnya kegiatan berat akan sulit ya dilakukan para perokok aktif gitu. Kegiatan-kegiatan ringan ya mungkin bisa. Entah itu sekedar mengalihkan kegiatan merokok atau mungkin percobaan untuk biar bisa mulai dari hal-hal dasar dulu, apa kira-kira dok?
1: Kalau misalnya hal-hal ringan tuh ya sekedar hobi mungkin bisa dijalani. Kalau misalnya dia punya hobi, mungkin bisa melakukan hobi masing-masing, atau kayak olahraga sih yang paling baik untuk pengalihan saat ini.
0: Olahraga. Sederhananya ikut komunitas barangkali gitu ya.
1: Gitu.
0: Ya ya ya. Jadi mungkin buat perokok-perokok aktif di luar sana, temukan hobi lo gitu ya.
1: Hobi yang positif.
0: Hobi yang positif artinya ya. Jangan pula nanti jadi lebih parah ke barang-barang haram tersebut ya, Dok ya. Oh, jangan.
1: Ya karena itu tadi kan Bang Riki, sebenarnya nikotin itu kecanduan yang membuat, apalagi kita bicara vape. Nah, itu sebenarnya pintu masuk jet-jet adiktif yang lain-lain tuh. Makanya sangat disayangkan sekarang adik-adik kita yang pada usia remaja udah kayak biasa aja gitu, sangat bangga mereka mengalungkan vape itu dan menggunakan vape.
0: Benar. Tapi mungkin karena memang itu udah dinormalisasi di ruang publik ya, Dok. Jadi banyak orang yang udah terbiasa. Karena kalau misal bagi sebagian orang, teman-teman Riki juga kayak masih ada yang ngerasa segan kalau di rumah ngerokok, Dok. Jadi kayak pilihannya ya keluar lah, nongkrong di coffee shop tadi seperti dokter bilang gitu ya kan. Dan akhirnya tetap gak ada juga batasan dan juga cara untuk mencegahnya gitu. Iya, satu-satunya balik lagi ke diri sendiri atau mungkin ke keluarga dan orang tua gitu. Bener. Ya, Dok. Tapi kalau misalnya nah ini kan kemarin tuh Drake pernah nonton di TikTok, waktu itu ada anak bayi. Jadi sepasang ibu dan ayah ini adalah apa namanya, mama papa muda, orang tua muda gitu ya. Jadi mungkin ya kita katakan Pak Ibu ini belum memiliki ilmu parenting yang mumpuni, bagaimana cara menjadi seorang ibu dan ayah gitu ya. Jadi karena memang kebiasaan si ayahnya yang merokok, akhirnya berdampak parah ke anaknya gitu. Walaupun sebenarnya udah dicegah dengan merokok di teras gitu, Dok, misalnya. Itu artinya sirkulasi asap itu bertahan sampai berapa lama, Dok, di udara?
1: Nah, itu sebenarnya kita masuk ke third hand smoker, Bang Riki.
0: Oh, itu apa itu, Dok, artinya?
1: Nah, jadi sebenarnya perokok ya kan, dia itu terkena dari, dia bukan perokok aktif ya kan, bukan perokok pasif, hanya karena yang si ayah yang merokok tadi, nah, sisa-sisa mau dia vape mau rokok biasa ya, sisa-sisa bekas rokoknya tadi menempel nih, zat-zat yang tadi yang berbahaya tadi tuh menempel di benda. Nah, bayangkan kalau habis dia merokok, mau dia merokoknya di luar atau di bukan di rumah, tapi yang zat-zat bahaya tadi sudah melekat nih. Di benda, salah satunya adalah baju yang paling sederhana, yang paling dekat dengan dia, salah satunya baju. Kemudian dia pulang ke rumah gendong anak tadi.
0: Benar.
1: Nah, makanya nggak heran kalau mama papa muda ini sering kebingungan, anaknya sering batuk pilek,
0: nggak
1: berhenti-henti. Padahal kayak nggak kenapa-kenapa, mereka nggak sadar, secara nggak sadar dan secara nggak langsung itulah terhadap semua tadi lah penyebabnya yang anak-anak kecil sering jadi batuk pilek karena kan rentan. Gitu.
0: Ya, apalagi mungkin kalau misalnya anak kecil, sistem kekebalan tubuhnya enggak seperti orang dewasa.
1: Benar,
0: ya, Dok.
1: Jadi
0: kayak
1: mau gampang
0: benar-benar rentan sekali terkena penyakit gitu ya. Jadi banyak, kalau gini, kalau misalnya kita salahkan plek gitu, kayak kita salahkan perokok aktif ini, dijauhi juga nggak bisa ya, Dok, kayak agak gimana nih, kan dia juga punya hak sebagaimana manusia beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nggak sih, Dok, apa ya, cara yang ampuh gitu, Dok, kira-kira untuk bagaimana sih sebenarnya orang ini, karena kalau misalnya udah dikasih edukasi juga nggak mempan ya, Dok, dikasih cara untuk coba deh konsumsi ini, buah-buahan, makan sayur-sayuran segala macam ya, itu memang udah kebutuhan dasar sebagai manusia, kita memang makan gitu ya, Dok. Tapi untuk bagaimana memberikan pengetahuan dan juga edukasi yang matang kepada perokok aktif ini agar bisa berhenti, itu gimana, Dok?
1: Ya emang sulit.
0: Sulit.
1: Emang sulit karena apalagi dia sudah merokok dalam jangka waktu lama ya, Bang. Itu sangat sulit sebenarnya. Tapi ya kita memang enggak bisa bosan untuk mengingatkannya. Ya kalau paling untuk diri kita sendiri kita hindari. Ya kalau misalnya lagi merokok, kita jangan dekat-dekat, atau kalau misalnya

0: Yang paling jauh ya kanker paru ya Bang Riki.
1: Paling parah itu ya, Dok.
0: Tapi misalnya banyak pasien saya tuh bapak-bapak nih. Hmm. Ada yang kena TBC, ada yang ini.
1: Intinya, TBC juga bisa dari
0: ya, karena kan dia jadinya melemahkan sistem pertahanan. Kayak kalau misalnya Bang Riki tahu, kita kan ada namanya silia tuh yang pertama kali menyaring semua debu apa bakteri yang masuk
1: di hidung ya, Dok.
0: Nah, tapi karena asap rokok tadi dia jadi botak, Bang Riki. Dia jadi istilahnya dia karena sering terpapar zat karsinogen tadi, dia jadi punah deh, jadi otak. Jadi kayak nggak ada lagi pertahanannya untuk menyaring apapun yang masuk ke dalam saluran nafas akibat.
1: Dan yang membuat itu hancur si asam rokok tadi ya, Dok?
0: Iya. Oh. Nah, jadi gitu. Jadi dia ujung-ujungnya berhubungan semua ke imun ke apa ya kan. Apalagi kayak ya kalau misalnya pasien-pasien TBC ini jadi gampang untuk terinfeksi, tertular gitu, karena nggak ada penyaringnya lagi di atas.
1: Nah, dari pasien-pasien yang udah dokter hadapi, ada yang bisa sembuh nggak, Dok?
0: Untuk apa nih? Untuk
1: barangkali kalau misalnya dia TBC akhir pulih, atau mungkin
0: kalau TBC insya Allah sembuh, Bang Riki.
1: Yang paru-paru tadi, Dok?
0: Kalau yang paru-paru, nah kalau kita bicara PPOK memang dia kan tidak bisa sembuh ya, tapi hanya kita mengurangi atau setidaknya dia bisa hidup dengan artinya tidak sakit, tidak makin parah. Nah, jadi dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau untuk membalikkannya lagi itu tidak bisa. Makanya tadi
1: untuk yang kembali normal enggak bisa.
0: Kerusakannya itu permanen.
1: Seperti itu. Iya. Harus ganti paru-paru deh, enggak mungkin juga ya, Dok. Handphone kali ganti spare part ya, Dok ya.
0: Okay. Kalau masih kita bicara infeksi mungkin bisa sembuh, Bang Riki. Tapi kalau udah bicara tentang kayak BPOK sampai ke kanker itu sulit.
1: Kemudian mereka pernah nemu satu edukasi ini nggak tahu benar atau enggak karena sumbernya nggak jelas, Dok. Jadi dibilang kalau misalnya para perokok yang udah akut kali atau mungkin udah terbiasa tapi dia mau berhenti, coba minum susu kental manis SKM itu langsung dalam jumlah yang banyak. Riga, kalau secara logikanya kalau misalnya kan kita punya kadar gula per harinya, Dok, takaran gula per hari. Tapi apa mungkin karena ini untuk kesembuhan ya, jadi boleh kali ya gitu. Itu gimana, Dok?
0: Mungkin habis itu dia kena DM ya, Pak.
1: DM tuh, Dok.
0: Sakit gula. Diabetes. Yeah,
1: diabetes. Ya. Okay.
0: Itu enggak benar. Dulu juga ada mitosnya kalau misalnya mau periksa kesehatan minum susu. Tahu enggak? Minum susu ini. Ya, supaya bersih.
1: Oh iya, tahu.
0: Itu susu beruang ya, Dok. Itu enggak ya. Memang susu baik untuk tubuh kita, ya kan? Mungkin efek-efek antioksidan atau protein. Tapi dia tidaklah serta merta bisa membersihkan paru-paru kita.
1: Iya. Kayak mungkin apa ya, orang-orang pada akhirnya berimajinasi bahwa ketika minum susu itu membersihkan gitu. Jadi jantung atau paru-paru kita bersih lagi gitu. Kayak menyapu semua kotoran debu dari dampak rokok itu enggak benar ya, Dok,
0: benar.
1: Ya.
0: Enggak benar, keliru itu.
1: Keliru. Tapi ada enggak, Dok, yang bisa membantu membersihkan itu?
0: Kalau membantu membersihkan, enggak, Bang Riki.
1: Sama sekali.
0: Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang pasien paru yang kena infeksi, memang kami menyarankan untuk minum susu yang tinggi protein untuk bantu pemulihan yang lain-lain. Tapi untuk membersihkan paru-paru tidak.
1: Sama sekali enggak bisa, Dok. Okay. Kalau yogurt gitu, Dok?
0: Itu lebih ke lambung ya, Bang.
1: Pencernaan ya, Dok, ya. Itu pencernaan ya. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya untuk perokok yang udah mungkin tadi bagian pernapasan paru-parunya udah kotor, itu agak sulit ya, Dok, ya. Sulit. Walaupun dia ditempuh dengan olahraga, Dok, misalnya. Tetap enggak bisa.
0: Yang tadi kasus atlet tadi tetap kena sakit juga ujung-ujungnya. Yeah. Padahal kalau kita bicara atlet, latihannya
1: itu. Kalau atlet kan daya tahan tubuhnya otomatis akan kuat, kebal, Dok.
0: Ya, kita berpikirnya seperti itu. Nah, ternyata kan balik lagi ke badan masing-masing. Ternyata untuk kasus yang ini, seserius ini, masalah yang kayak zat karsinogen yang lain-lain, ternyata enggak sekuat itu juga tubuhnya melawan.
1: Barangkali mungkin kita nggak tahu dia seberapa banyak satu hari ngabisin rokok kretek gitu,
0: bisa
1: ya, Dok.
0: Jadi.
1: Atau penggunaan vape mungkin berapa jam sehari gitu.
0: Ya, karena kan Bang Riki kayak kita bahas tadi, kalau vape ini nggak jelas berapa banyak yang udah kita gunain kan.
1: Berarti secara keseluruhan untuk vape ini nggak ada yang aman sama sekali, Dok?
0: Tidak ada, walaupun katanya ada yang tidak mengandung nikotin. Nah, tapi kan tetap saja prosesnya dipanaskan, ada tadi yang zat-zat logam tadi yang ikut terhirup, dan flavor-flavor tadi tetap saja dia akan ujungnya membuat peradangan, bahkan sampai merusak sel.

0: Tapi kalau misalnya orang-orang yang bekerja, entah itu saya sorry orang-orang yang bekerja di lapangan misalnya, entah itu dia mengangkat alat berat atau mungkin apa ya, kuli bangunan misalnya, kan itu selalu disuguhkan rokok tuh dok untuk biar lebih semangat gitu. Itu berarti dorongan dari dopamin tadi itu ya dok, untuk mereka bisa lebih semangat.
1: Iya kan tadi lebih semangat, lebih fokus kerjanya dan yang lain-lain. Gitu.
0: Oke, berarti ada dorongan dari situ ya dok ya. Walaupun pasti. Akhirnya itu sebenarnya tidak baik ya dok.
1: Tidak baik.
0: Sangat tidak baik. Oke. Baiklah, ini mungkin pendengar Setiap Prosatu yang mau berbagi tanggapan boleh silakan ya melalui WhatsApp Prosatu di 0811 616 943 ya. Baik. Ini ada tanggapan dok dari kayaknya ini dari ibu rumah tangga deh. Dokter, saya mau tanya. Anak saya kan kayaknya ada tampak perubahan di bibirnya menghitam, tapi ketika saya tanya dia nggak ngaku kalau dia merokok. Sebenarnya bibir hitam itu tanda orang merokok atau enggak dok?
1: Anaknya remaja.
0: Remaja. Oh.
1: kalau dulu ya, kalau misalnya perokok yang rokok kretek itu gampang kita nandainya. Pasti ada efek tar itu Bang Riki. Gigi jadi ada bercak coklat.
0: Okay.
1: Kuning kecoklatan. Ya kan, kita bilangnya pasti kayak sekilas kayak hitam, tapi itu kayak bercak kuning kecoklatan atau nanti tangannya kuning gitu. Nah kalau vape nggak selalu sih bibirnya jadi hitam. Untuk mengetahuinya itu tes urin. Nah jadi kemarin tuh ada penelitian juga untuk mengetahui efek orang terkena nikotin. Kalau yang kayak kita bilang tadi, kalau vape ini nggak jelas kayak mana kita tahunya dia ngevape atau enggak gitu kan. Sedangkan kalau rokok kan emang langsung kecium nih. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah cek nikotin dalam urin. Nah jadi dari penelitian itu ternyata orang yang sering vaping kadar nikotinnya itu sama seperti orang yang merokok batangan atau kretek 5 batang per hari.
0: Lebih bahaya dong kalau gitu dok.
1: Makanya sebenarnya nggak ada yang ada yang untung, sama-sama bahaya.
0: Oke. Kemudian ada juga pertanyaan dari 0812 sekian ya dok. Saya udah mulai coba untuk berhenti merokok, tapi kepala saya pusing dok. Ini ya gimana solusinya dok?
1: Ya memang
0: menimbulkan efek pusing ya dok.
1: Craving
0: tadi ya. Oh iya benar-benar.
1: Pasti. Semualah di situ, moodnya nggak bagus, kepalanya pusing, ya kan. Tapi nggak apa-apa, semua itu pasti ada prosesnya. Yang penting kalau udah niat, ya makanya tadi kalau misalnya kita ada pasien yang berhenti merokok, metodenya itu kita pakai 4T nih.
0: Apa itu?
1: Tanya, telaah, ya kan. Terus sampai yang ke terapi. Yang pertama itu kita tanya udah berapa lama dia merokok dan segala macamnya, apa jenisnya. Nah, telaah itu kita tanyakan dulu nih, niat dia tuh udah sebesar apa untuk berhenti merokok. Biasanya kalau memang niatnya sudah besar, yang keluhan-keluhan yang seperti itu tuh insya Allah bisa terlewati. Asal ya memang sabar kan, karena tuh gak mudah untuk melawan craving tadi tuh. Dan gak enak. Kita juga harus punya empati ya pada pasien-pasien yang apa namanya,
0: yang ingin berubah
1: gitu ya, gak enak, gak mudah. Jadi kita pun jangan langsung blak, maksudnya kayak sat. Harus kita gak pun bisa, yang mendampingi bisa, harus sabar juga.
0: Gak bisa langsung di push gitu.
1: Iya.
0: Oke, kamu harus berhenti, gak boleh lagi ya gitu.
1: Nah, kecuali dia datang dengan sakit yang parah Bang Riki. Nah itu gak ada cerita kan, langsung cut. Biasanya lebih mantap yang kayak gitu. Karena dia udah tahu sakitnya udah parah, ini kalau ditambahin rokok lagi ya gak mungkin. Bisa-bisa lewat.
0: Butuh waktu berapa lama dok untuk orang-orang akhirnya bisa melewati fase-fase craving tadi, pusing kayak gitu?
1: Kalau dari metodenya sih 3 bulan.
0: Oh 3 bulan.
1: Untuk berhenti merokok.
0: Seberapa lama pun dia udah candu merokok. Misal katakan kayak misalnya teman saya kan ada yang dari sekolah SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti 7 tahun. 7 tahun udah tercandu nih dok. Untuk melepaskan yang 7 tahun ini 3 bulan waktunya atau lebih?
1: Apa namanya, minimalnya 3 bulan, tapi bisa lebih bisa. Makanya tergantung yang niatnya tadi, seberapa persen dia yakin dan keinginan dia untuk berhenti merokok ini.
0: Nah untuk mengatasi rasa pusing tadi, craving tadi, itu kan memang gak nyaman ya dok. Kayak mungkin kayak kita awal-awal puasa gitu ya dok, kayak ngerasa aduh pengen makan siang nih, itu kan gak bisa gitu. Nah untuk mengatasi craving-craving tersebut, ada alternatif yang bisa disarankan gak dok?
1: Ya balik lagi tadi ke olahraga yang paling bagus, atau yang lakukan hal-hal yang bisa jadi pengalihan aja, dan makannya pun harus diganti sama makan-makanan yang benar-benar bergizi. Karena selama ini mungkin kalau perokok itu seringnya mereka nggak terlalu fokus ke concern ke apa yang dimakan kan, karena dengan rokok aja tadi kayak Bang Riki bilang udah kenyang gitu sih.
0: Ya, berarti memang agak sulit, serba salah ya dok, ya maju kena mundur kena nih. Kayak ibaratnya sebenarnya orang-orang yang udah pecandu rokok ini udah dibilang terlanjur ya dok, karena kalau misalnya diberhentiin juga susah, dilanjutkan makin bahaya.
1: Benar.
0: Gitu ya, jadi tapi intinya memang harus diberhentiin ya dok.
1: Harus.
0: Walaupun dengan berbagai risiko yang dihadapi, entah itu pusing kepala, gak semangat kerja gitu ya. Akhirnya orang-orang yang beralasan kayak, aku gak bisa, aku harus merokok, kalau gak aku gak kerja gitu.
1: Iya. Gitu harus ya, memang benar-benar dengan kesadaran penuh.
0: Harus disiplin juga ya dok.
1: Iya.
0: Kita, oke deh kalau gitu ya. Ini kita udah hampir di penghujung waktu, udah gak kerasa, udah hampir 50 menit kita ngobrol. Mungkin terakhir sebagai sebelum kita tutup, dari dokter, oh tunggu ada pertanyaan lagi dok, dari Pak Manulang. Yang tren sekarang, bahayakah rokok elektrik atau vape? Tadi udah dijelaskan ya dok, tapi mungkin boleh dijelaskan singkat lagi dok, bahaya gak nih dok?
1: Bahaya pak, sama bahayanya, malah itu bukan solusi tapi adalah masalah baru yang muncul. Karena tetap ada nikotin untuk membuat kita jadi kecanduan, dan zat-zat karsinogen lain walaupun dia tidak dibakar seperti tembakau, tapi dihangatkan dan zat-zat logamnya ikut masuk, terhirup, dan ada lagi flavornya tadi yang membuat peradangan, dan ya itu bahaya.
0: Bahaya, oke baik. Silakan dokter closing statementnya pagi ini, boleh.
1: Lagi-lagi gak bosan kita ingatkan kepada orang-orang yang sekarang sebenarnya sedang galau ingin berhenti merokok dan sudah tahu bahayanya dan mulai merasakan gejala-gejala yang tidak enak di pernafasan seperti nafas berat, batuk-batuk yang sangat mengganggu. Tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok dan menyelamatkan tubuh, terutama paru-paru. Makin cepat kita ngambil keputusan untuk berhenti merokok, berarti kita sedang berusaha menyelamatkan nyawa kita dan menyelamatkan paru-paru kita.
0: Oke, baik. Dok, satu pertanyaan saya lupa dok, boleh ya?
1: Boleh.
0: Saya bukan merokok dok.
1: Iya.
0: Tapi waktu itu dulu, waktu masih nakal-nakalnya, waktu masih sekolah dulu, pernah iseng-iseng coba sebenarnya. Tapi rasanya tuh apa ya, asem pahit kelat gitu, kayak ngerasa nggak nyaman. Mau minum lagi pun jadi kayak gitu, kayak ngeludah akhirnya kan. Terus bingung gimana cara pernafasan rokok tuh, nggak tahu, karena begitu dihirup ke paru-paru tuh batuk langsung. Nah ini sebenarnya orang-orang yang baru mulai merokok itu sampai berapa lama dia bertahan hingga masuk ke candu dok?
1: Kita nggak ada ukuran pastinya sih Bang Riki. Kayak misalnya mungkin sebulan, dua bulan udah
0: langsung jadi
1: udah langsung. Karena candu, yang paling kalau di anak-anak remaja mungkin egonya ya.
0: Nah gayanya ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau udah pengen rokok tuh kayak udah gue anak dewasa nih.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Jadi mereka menyampingkan hal yang buat nggak nyaman tadi hanya untuk itu.
0: Oke baik, terima kasih kalau gitu Dokter Lia. Terima udah berbagi kasih, informasi lagi dan edukasi penting hari ini, semoga bermanfaat untuk pendengar yang lagi dengerin klinik kesehatan hari ini ya. Salam sehat ya dok, semoga tentunya sukses selalu dan bisa terus memberikan edukasi yang terbaik untuk generasi muda dan juga para perokok aktif. Amin. Agar bisa berhenti ya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar Setiap Pro 1 yang sudah berbagi tanggapan dan juga mendengarkan siaran klinik kesehatan bersama dengan Dokter Lia Mutiani, SPP. Nanti pendengar kita akan simak ragam informasi seputar kesehatan lainnya yang hadir di klinik kesehatan setiap hari Jumat pukul 10 hingga selesai, dan pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan karena saat lagi akan kita jalan pukul 11 untuk kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Riki pamit sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

0: atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 masuki pukul 11 waktu Indonesia Barat mengikuti dinamika olahraga.
2: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Die Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun, kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Sianto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak mas tuh stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri serta English biliar. Farin Raki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sembilan perkara tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setiap Pro Satu di mana saja Anda berada. Medan siang hari ini ada Riksu yang hadir pendengar menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan tadi kita sudah mengawali pertemuan kita dengan mendengarkan dialog klinik kesehatan ya bersama dengan Dr. Lia tadi yang telah berbagi informasi dan juga edukasi seputar perokok begitu ya, tentang bahaya rokok konvensional ataupun rokok elektrik, benar ya. Jadi tidak ada pembenaran bahwa rokok elektrik itu jauh lebih baik, itu salah, sama dengan salah besar ya. Jadi pendengar, diimbau untuk Anda mungkin muda-mudi remaja untuk menghindari rokok sedari dini karena tentu itu dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan di masa yang akan datang. Dan pendengar, informasi menarik akan terus terkaitkan untuk Anda, juga program acara yang akan terus mengudara di ruang dengar Anda pendengar hingga pukul 15 bareng Riki di Pro 1 Medan. Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 616 943. Nanti juga Riki akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat ya, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Tentunya akan kita ikuti secara langsung salat Jumat langsung dari Masjid Jami Al-Muttaqin di Jalan Harapan nomor 118 Dusun 5 Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal ya, yang akan berlangsung pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khotib Imam Jumat nanti adalah Al-Ustaz Muklis Mumai SPDI dengan peringatan setiap Pro 1 yang tentunya sedang beraktivitas atau mungkin sedang dalam perjalanan, ini boleh nanti tentu mengikuti siaran langsung salat Jumat ya. Pendengar, pastikan juga boleh berbagi informasi tentunya di WhatsApp Pro 1 selalu di 0811 616 943.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

tentunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

Anda sedang mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari laman portal www.antaranj.com, pemerintah kota Medan, Sumatera Utara, mendongkrak kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan menyediakan galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah di wilayah tersebut. Ali Kota Medan, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As, usai meninjau persiapan galeri Dekranasda Medan di Medan Kamis kemarin, pendengar, mengatakan kalau galeri tersebut ini diproyeksikan menjadi ekosistem baru UMKM unggulan di Kota Medan. Dan Riko As mengatakan produk UMKM yang berada di galeri yang berlokasi di mal pelayanan publik Kota Medan itu melewati kurasi secara berjenjang sehingga mampu berdaya saing. Dan ia mengatakan produk UMKM yang ditampilkan ini terdiri dari berbagai ragam seperti fashion, kriya, art and craft, dan juga kuliner serta makanan yang menjadi oleh-oleh Kota Medan. Dalam mengoptimalkan galeri tersebut, Riko As menginstruksikan organisasi perangkat daerah termasuk tingkat kecamatan untuk memantau perkembangan produk termasuk para pelaku UMKM, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranj.com. 2011. This is hits. Here we go.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi, Horas Insan Hamawas. PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT, ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sindaksak hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sindaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Hari ini Jumat 26 Juni 2026, langsung dari Masjid Jami Al-Muttaqin, Jalan Harapan nomor 118, Dusun 5, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, yang tentunya akan bersama dengan khatib Imam Jumat hari ini, Al-Ustadz Mukhlis Mumai SPDI.

qaumul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim, sadaqallahun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah begitu banyak Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah tidak hanya mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah dan terima kasih, namun bersyukur kepada Allah secara luas adalah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya tersebut kepada kita. Selawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat yang senantiasa kita berikan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kembali tak bosan saya menghimbau kepada para hadirin jemaah rahimakumullah, dan terkhusus kepada diri pribadi Hatib sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dalam arti kata sanggup melaksanakan segala perintahnya dan sanggup pula menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di seputaran Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa sudah 11 hari kita menapaki tahun baru 1448 Hijriah. Maka ketika bertambahnya tahun, tentunya pastilah bertambah usia kita, namun pada hakikatnya berkurang jatah umur kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bertambahnya tahun, maka bertambah usia kita. Harapannya adalah semakin tua kita, semakin bertambah usia kita, semakin banyak pula kebaikan yang harus kita perbuat. Namun kebalikannya, jangan sampai kita menjadi orang yang semakin tua kita, semakin bertambah umur kita, semakin banyak pula kejelekan dan kemaksiatan yang kita perbuat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia kata baginda Rasulullah adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula amalan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang ia perbuat. Dan seburuk-buruk manusia kata Rasulullah adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kejelekan, kemaksiatan yang ia perbuat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diharapkan kategori baik oleh baginda Rasulullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sama kita ketahui bahwa bulan Muharram ini juga adalah salah satu bulan yang Allah sucikan. Bulan Muharram adalah bulan salah satu awal di tahun, maka ketika masuk bulan Muharram berarti bergantilah tahun. Memaknai pergantian tahun ini, apakah itu pergantian tahun Hijriah maupun pergantian tahun Miladiah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita sikapi
sehingga nanti ketika kita menapaki kaki kita, kehidupan kita di tahun yang baru ini benar-benar bisa menjadi orang yang nantinya sukses, menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, setidaknya ada tiga hal yang harus kita sikapi dalam rangka memaknai pergantian tahun ini. Yang pertama, kepada kita semua, ketika terjadi pergantian tahun, maka dianjurkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah diri. Kepada kita dianjurkan untuk introspeksi diri, melihat ke belakang mana yang sudah banyak yang kita kerjakan. Maka dalam hitung-hitungan kita, jikalau setahun penuh yang lalu di 1447 Hijriah, ternyata masih banyak rupanya kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat menurut perhitungan kita, maka di tahun yang baru ini kita harus camkan dalam diri kita, kita harus lebih memperbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan, harus lebih memperbanyak amalan-amalan kebaikan, bahkan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita merasa ternyata masih banyak kejelekan dan kemaksiatan yang kita perbuat selama setahun penuh yang lalu, maka setidaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Dalam satu hadis dikatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbihi sayi'atan altamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Perbanyaklah perbuatan-perbuatan kebaikan, niscaya perbuatan kebaikan tersebut akan menutupi segala keburukanmu di masa yang lalu, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka memaknai pergantian tahun ini, mengapa kita dianjurkan banyak introspeksi, kita banyak bermuhasabah diri, agar kita bisa melihat pada diri kita sendiri sesungguhnya mana yang sudah banyak yang kita kerjakan. Kalau seandainya ternyata lebih banyak kebaikan-kebaikan, lebih banyak amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, maka harapannya di tahun yang baru ini pun akan lebih bagus lagi, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan kualitasnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun hal-hal yang kita lakukan di tahun yang lalu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus kita laksanakan dalam rangka memaknai pergantian tahun ini, kepada kita sekali lagi, mari kita senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri, melihat ke belakang mana yang sudah banyak yang kita kerjakan, apakah keburukan ataukah kebaikan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan dalam rangka memaknai pergantian tahun ini, kepada kita semua dianjurkan untuk senantiasa banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di tahun yang lalu mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan keberhasilan-keberhasilan kepada kita. Tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Di tahun yang lalu mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kesuksesan-kesuksesan kepada kita. Maka dianjurkan kepada kita, dari seluruh yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya, maka dianjurkan kepada kita senantiasa banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya tadi dikatakan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah, namun bersyukur secara luas adalah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dulu termasuk orang yang sulit sekali mungkin untuk mentilawahkan Al-Qur'an, namun ketika kita berubah menjadi orang yang pandai bersyukur, maka setiap saat ketika ada kesempatan senantiasa dipergunakan untuk senantiasa bertilawah membaca Al-Qur'an, bahkan sampai berulang-ulang kita menghatamkan Al-Qur'an. Ini kita lakukan karena kita menyadari
begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, maka salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah adalah senantiasa kita senantiasa bertilawah Al-Quran, bahkan berulang-ulang kita menghatamkannya. Kemudian yang kedua, kalaulah dulu kita termasuk orang yang sulit sekali untuk bisa melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari dan semalam, bahkan ada yang hanya sekali dilaksanakan, bahkan ada yang 2 kali saja dilaksanakan sholat, namun ketika dia berubah menjadi orang yang pandai bersyukur, maka dia laksanakan ibadah sholat 5 kali sehari dan semalam, bahkan dia laksanakan berjamaah di masjid, bahkan juga ditambahkan lagi dengan sholat-sholat sunat dan lainnya sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu menyadari bahwa sholat adalah salah satu yang wajib dilaksanakan kalau mengaku sebagai seorang muslim yang sejati. Tentunya dikatakan salah satu manfaat daripada sholat yang kita laksanakan ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata salah satunya adalah bisa menggugurkan dosa. Maka dalam satu hadis dikatakan dari riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat, sesungguhnya dia membawa dosa-dosanya. Dosanya diletakkan di atas kepala dan pundak-pundaknya, dan ketika dia rukuk dan sujud, maka berguguranlah dosa-dosa tersebut. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang pandai bersyukur, kalau yang dulunya dia termasuk orang yang mungkin sulit sekali melaksanakan ibadah sholat, maka ketika menjadi orang yang pandai bersyukur, dia laksanakan 5 kali sehari dan semalam, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian orang yang pandai bersyukur, kalau dulunya termasuk dia orang yang pelit, dia termasuk orang yang kikir, bakhil, medit dan lain sebagainya, tetapi ketika dia berubah menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka dia menjadi orang yang senang berbagi dengan cara memperbanyak infak dan sedekahnya atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan ketika hartanya sudah mencukupi nisab dan haulnya, dia pun mengeluarkan zakat hartanya sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah begitu banyak memberikan kenikmatan, keberhasilan dan kesuksesan kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan banyak kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, namun juga meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Dan ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur, Allah sudah berjanji akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya tersebut kepada kita. La in syakartum wala ajidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat tersebut, dan barang siapa yang kufur, ingatlah bahwa azabku amat pedih. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga yang terakhir dalam rangka memaknai pergantian tahun, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11, 11 Muharram 1448 Hijriah, maka dianjurkan kepada kita harus senantiasa optimis, yakin dan percaya akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu mungkin masih banyak kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, masih banyak ketidaksuksesan yang kita raih, masih banyak ketidakberhasilan yang kita dapatkan, baik dalam bidang ibadah, usaha dan lain sebagainya, maka tentunya kita harus yakin dan optimis di tahun yang baru ini pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Tentunya dengan cara mencari apa penyebab kesalahan, apa penyebab kegagalan kita di tahun yang lalu, kemudian kita perbaiki dan kemudian kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin optimis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hambanya yang pesimis. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hambanya yang berputus asa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-87, di tengah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu mir rauhillah,
innahu la yai'asu mir rahillah ilal qaumul kafirin. Janganlah engkau berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Sesungguhnya yang berputus asa atas rahmatku adalah kaum-kaum yang kafir. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kepada kita semua, jikalau di setahun yang lalu masih banyak kegagalan, ketidakberhasilan, maka harapannya jangan langsung putus asa dan pesimis. Maka dianjurkan kepada kita harus optimis, yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini dalam rangka memaknai pergantian tahun, apakah itu tahun miladiah maupun hijriah, yang pertama kepada kita dianjurkan senantiasa untuk banyak bermuhasabah diri, introspeksi diri, melihat ke belakang, mengaca kita, mana yang sudah banyak yang kita lakukan, apakah kebaikan atau keburukan. Yang kedua, dianjurkan kepada kita untuk senantiasa banyak kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, namun senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kepada kita dianjurkan untuk senantiasa optimis, yakin dan percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk insan-insan yang nantinya beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang mempesona baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minhum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

والله

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar kembali dari menyapa Anda di mana saja berada. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran langsung salat Jumat. Mendengar, hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan tentunya kita kembali mengikuti siaran hari ini bersama Riki di ruang dengar Anda ya. Sesaat lagi mendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak ragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nias Selatan ya, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Lalu mengapa kualitas?
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatalk. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.
2: Kesehatan mental otomatis kan itu ada pengaruhnya. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan.
3: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua.
4: Yang biasanya ada 10, 15, 20 ya. Ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerja.
5: Dengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Soli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Upaya pelestarian dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendato. Kita awali berita yang pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara mencatat sejumlah capaian sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional.
7: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Perlindungan, mengatakan pihaknya mencapai sejumlah capaian sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Jajaran Imigrasi Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional di Bandara Internasional Kuala Namu, di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung dan Kuala Tanjung, sebanyak 103.544 pelintas internasional telah diperiksa. Selain itu, Perlindungan menyebut 10 kantor imigrasi yang beroperasi di Sumatera Utara telah menerbitkan 104.604 paspor dengan melakukan penolakan.

0: permohonan paspor.
1: Lebih lanjut, Parlindungan mengatakan pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Imigrasi Sumut menghadirkan layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan melalui pembentukan 3 imigrasi lounge yang berada di Deli Park Mall Medan, Cambridge City Square Medan, dan Mall Irian Kisaran. Ulfa Nadira melaporkan.
2: LT Kepala Kantor UPP kelas 3 Laheba Jeffrey Manzaluku SAP menyebut sejumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Laheba Sinabang naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026.
3: Pelabuhan Laheba mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Laheba, Jeffrey Manzaluku SAP mengatakan pelayaran rute Laheba Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Laheba serta adanya acara keluarga warga Laheba yang memiliki kerabat di Sinabang.
4: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Ya. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Laheba ataupun penduduk Laheba kemarin itu kemungkinan ada acara
5: ya, kesana.
4: Ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di siapa ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Laheba ke Sinabang.
3: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Laheba dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Laheba. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Laheba dari Tanila CSH menambahkan, saat ini pelabuhan Laheba mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
6: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan dinas
3: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munirah Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian Resor Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya.

0: depan umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
1: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
0: Polres Tabel Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabel Tengah. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
1: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
2: Mata, ya kan? Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apa di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiup. Ya, di sana di gadget ngomong apa misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang di negatifnya.
1: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
3: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi, misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi, kemungkinan supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
1: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tugu Nuhada, Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
4: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKM mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tugu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya.

0: Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
1: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
0: Jadi aslinya kita tuh tenun.
1: Tenun.
0: Bahasanya siapa tenun?
1: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
0: Iya.
1: Ladari itu dipintal-pintal.
0: Betul.
1: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
0: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwo No Kada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini, kain tenun Nias Tuwo No Kada terpajang di Sarinah, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrian De Bulele melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Anoverlis Hulu.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telumbanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
4: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita menghasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah menjawab begini, gurunya tertahan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak seide dengan teman-teman yang guru-guru dan masyarakat, tolong segera lakukan supaya komunikasi itu cair kembali. Komunikasi itu harmonis kembali.
3: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara berperan dalam membina generasi muda Islam serta memperkuat toleransi dan sinergi di masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar.
6: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Sumatera Utara untuk memperkuat peran dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan masyarakat dan bangsa. Wesley berharap kepengurusan BKPR MI yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan di Kota Pematang Siantar yang majemuk. Menurutnya sinergi berbagai pihak dibutuhkan dalam mewujudkan kota yang cerdas, sehat, dan kreatif.
5: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah BKPR MI Provinsi Sumatera Utara masa bakti yang baru. Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cinta Al-Quran, serta mampu menjadi pelopor pembangunan umat dan bangsa.
6: Lebih lanjut, Wesley menambahkan tahun ini Kota Pematang Siantar berhasil meraih peringkat keempat sebagai kota toleran di Indonesia, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat kelima. Ia menyebut capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, sekaligus berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
5: Umat dan bangsa.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
7: Sekian, lintas Megatol.

Sembilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, MLI, puter lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI.

merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas.

104,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, bergerak setiap Pro 1 dimana saja Anda berada. Tentunya Medan siang hari ini masih bareng dengan Rick Sudi di ruang negara Anda ya. Dan hari ini masuki pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan gabung di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali ya. Siang-siang yang cerah seperti ini paling enak, paling asoy gay boy gitu. Untuk kita dengerin lagu-lagu kesayangan kita ya, lagu-lagu favorit kita, agar aktivitas hari ini bisa buat kita jadi lebih mood gitu ya, buat kita jadi lebih happy karena ngejalanin atau mungkin ngerjain sesuatu sambil dengerin lagu yang paling kita suka gitu ya. Jadi pendengar boleh silakan pilih lagu kesayangan Anda di MLI hari ini, muter lagu Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya 1 jam aja ya kurang lebih. Jadi pendengar boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dari daftar teratas atau mungkin 10 teratas ya, lagu yang bisa Anda pilih pendengar, atau lagu yang udah Ricky siapkan, ada Anmes Pelukis Pilu, Adikara Katakan Saja, kemudian ada BCL Dari Hati, Obi Percayalah Kasih, Budi Doremo Friendzone, Novia Tak Kembali, kemudian Mahal Ini Mati-matianku gitu ya, ada Indra Terjemahan Cinta, kemudian dari Fabio Aser Tersisa Rindu. Ya pendengar boleh silakan pilih aja langsung dari WhatsApp 0811 616 943.

Raja Lela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

Anda sedang mendengarkan MLM Internet Indonesia, mantap kali bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Masih siang-siang gini udah banyak laporan katanya terik kali Bang Ricky siang hari ini, jadi malas beraktivitas. Bukan karena nggak bisa beraktivitas, karena malas ya. Tapi semoga terik ini membawa berkah ya, karena tentunya ini hari Jumat berkah. Semoga kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan tulus ya. Untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mau singgah beli oleh-oleh juga boleh ya, yang penting enggak melipir kemana-mana, oke? Dan tadi dari WhatsApp Pro 1 ada Pak Ahmad di Jalan Bancing mau dengerin lagu dari Adikara, katakan saja boleh kita update ya. Kemudian ada Mbak Suci di Setiabudi yang mau dengerin lagu dari Anmes, tadi udah diputar barusan Anmes ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Mahalini ya. Bang Riki tolong putarin untuk pendengar Setiap Pro 1 yang lagi dengerin MLI hari ini ya. Salam-salamnya untuk Bang Riki dan juga penyiar-penyiar Pro 1, katanya begitu. Baik, kita update langsung lagunya ya. Dan ada juga tadi mau dengerin apa ya, dari Manurul di Binjai mau dengerin lagu dari Budi Doremi, Friendzone. Kayaknya aku lagi ada di situasi friendzone deh Bang Riki. Sangat tidak nyaman ya kalau kalau berada di posisi atau situasi dan hubungan friendzone itu, jangan dilanjutin. Go away. Tinggalin aja, pergi ya. Nikmati makan-makan yang paling enak di tempat-tempat favorit Anda ya. Jangan diambil pusing, oke? Okay? Baik, di Jumat siang hari pendengar, tentunya kalau dari pantauan jendela studio memang ini sedikit terik cuacanya ya, tapi alhamdulillah mungkin bagi beberapa kalangan masyarakat ini sangat dibutuhkan teriknya, karena mungkin beberapa hari hujan ya kan, atau mungkin pakaiannya udah beberapa hari gak kering. Jadi semoga panas ini bisa membantu ya. Oke, pendengar Setiap Pro 1 pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat mereka akan terus menemani Anda di MLI ya. Boleh silakan langsung aja gabung. Yang mau telepon boleh silakan dari WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943. Begitupun yang ingin dengarkan lagu atau mungkin langsung mau pilih judul lagunya, ketik aja langsung di room chat WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Midan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kota Pat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2006 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: semakin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, balik lagi di MLI Muter Negeri Indonesia. Mantap kali ya. Dengan waktu yang tersisa sedikit, mendengar, Anda masih boleh berbagi informasinya ya, atau mungkin kirimkan aja judul lagu yang Anda dengarkan di MLI sore hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya dari daftar teratas masih ada tadi Budi Doremi udah diputerin, kemudian ada Obi, Percayalah Kasih, ada Fabio Tersisa Rindu, Juicy Lucy, Lampu Kuning, ada Judika Ingkar Janji, Jirok Tanpa Air Mata, dan Boy William Takut ya. Pendengar boleh pastinya langsung aja gabung di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Langsung kita bacain lagi deh ya daftar putar yang pesan WhatsApp yang udah dipilih-pilih sama pendengar setiap Pro 1 di sore hari ini. Ada Ibu Rita yang mau dengerin lagu dari Boy William Takut.

Boleh Bang Riki diputerin ya. Salam-salam untuk semua pendengar Sepro 1. Siap, kita kirimkan salamnya langsung ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Obi, Percayalah Kasih, sambil nyeruput mie ayam kesukaannya katanya gitu. Disertai dengan gambarnya, ini kayaknya bikin selera aja nih ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Novi Sutomeyang. Salamnya untuk Bang Riki dan juga pendengar Sepro 1 yang lagi dengerin MLI ya. Salam sehat kembali ya. Oke, pastinya pendengar, nanti selepas ini akan ada Anggila Rasati menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin ini di menit-menit terakhir kayak akan juga pamit undur diri saat lagi. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan siaran program Satria Remedan ya, yang hadir setiap hari tentunya, mengudara setiap hari mulai pukul 4:45 hingga pukul 20:00 waktu Indonesia Barat ya. 24 waktu Indonesia Barat. Dan Anda terus boleh berbagi informasi ya di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Bisa Anda dengarkan siaran berbagai program acara dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan berikutnya jangan lupa pastikan untuk subscribe kanal YouTube kami di @rrinet_medan, karena di situ Anda bisa menonton dan juga menyaksikan beragam konten-konten menarik dan juga siaran podcast yang terus kami tayangkan setiap harinya pendengar, hanya di rrinet_medan ya. Pastinya terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Wabarakatuh, selamat sore pendengar dimana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Oh, pede si Anggi, pede dong ya, karena RRI Pro 1 Medan bisa didengarkan dari RRI Digital. Jadi warga mana saja, warga daerah mana saja bisa mendengarkan. Iya, yeah. Harus gitu dong ya, harus semangat ya kan, berkumpul di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya sore hari ini pendengar dengar Pro 1 yang Anggi sayangi? Kembali ya, Anggi Larasati hadir menemani Anda untuk Medan sore ini, Jumat 26 Juni 2026. Tanggal cantik kali ini ya, ada yang bikin acara tanggal segini, ada yang bikin pesta tanggal segini, ada yang nikah mungkin ya kan, tanggal cantik, maharnya juga angka cantik gitu ya kan. Wah, memang ya luar biasa. Jadi gampang diingat ya, 26 Juni 2026. Nikahnya tanggal berapa? Oh, tanggal cantik, 26 Juni 2026. Sunatnya tanggal berapa? Oh, 26 Juni 2026. Oh, luar biasa ya. Baiklah pendengar Pro 1, beragam informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi sajikan untuk Anda sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

Yes, pendengar Pro 1, belakangan ini penggunaan pipa polyvinyl chloride atau PVC atau paralon yang kita kenal sehari-hari sebagai cetakan sekaligus alat untuk mengukus kue putu semakin banyak dijumpai di kalangan pedagang. Alhamdulillah sejauh ini Anggi belum pernah ngeliat, tetap ya masih pakai bambu gitu. Jadi dibalik kepraktisannya, pakar mengingatkan material tersebut tidak dirancang untuk bersentuhan langsung dengan makanan, terutama pada suhu tinggi. Pakar Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor IPB, Nuri Andarwulan mengatakan bahan atau material yang digunakan untuk kontak langsung dengan pangan telah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dalam ketentuan ini, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu material dinilai aman digunakan. Pipa PVC itu tidak diizinkan untuk kontak pangan, kalau untuk air ya diizinkan, dan sebagai alat untuk memasak yang kontak suhu tinggi. Nah, ia menjelaskan penggunaan pipa PVC sebagai alat pengukus berpotensi menyebabkan migrasi atau perpindahan senyawa kimia dari material plastik ke makanan, terutama ketika terpapar panas. Jadi bijak-bijak ya untuk Anda pendengar yang mau beli kue putu, jangan asal beli aja, tengok dulu tuh ya pedagangnya pakai untuk mengukusnya itu apakah pakai bambu atau pakai pipa PVC, kan nggak mau ya beresiko sama kesehatan kita sendiri.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

perihal cinta. Ya, pendengar Pro 1, selama ini kita tahu kalau yang namanya sakit stroke itu sering menyerang usia-usia senja lah kita bilang ya, usia-usia 40 tahun ke atas, makin kesini juga umur yang 30 tahun juga pernah ada kasusnya terserang penyakit stroke. Nah sekarang ini aneh juga gitu ya, bocah 11 tahun loh, umurnya itu masih 11 tahun ya pendengar Pro 1, tentunya Malang lah ya. Dia ini anak ini seorang anak perempuan usianya 11 tahun, namanya Camila Ramos Nino, asal Texas Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat muda, dia ini harus dilarikan ke rumah sakit setelah mendadak kena stroke iskemik berat di sekolahnya. Kejadiannya awalnya itu saat dia sedang mengikuti latihan lari cepat atau sprints di ruang olahraga sekolah pada 17 Februari 2026 lalu. Tiba-tiba aja nih ya, dia ngerasain sakit kepala yang luar biasa hebat. Nah, Camila bilang ngerasanya kayak ada orang yang meremas kepalanya dengan sangat kencang. Dia tuh sampai harus berbaring gitu loh pendengar Pro 1. Kondisinya memburuk dengan cepat, kaki kirinya lemas dan lengan kirinya mendadak terkulai jatuh saat berada di dalam ambulans.

mengangkat gumpalan darah di arteri karotisnya. Kondisinya sempat kritis pasca operasi sampai tidak responsif. Tim dokter bahkan harus melakukan operasi darurat kedua, yaitu kraniektomi untuk mengangkat sebagian tulang tengkoraknya demi meredakan pembengkakan otak. Dalam ceritanya, Camilla mengingat kalau dokter mengatakan operasi yang dijalaninya bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi tim dokter tidak mengetahui seberapa parah kerusakan yang terjadi. Bahkan mereka menyebut tidak tahu pasti fungsi otak apa yang tersisa di sisi kanan yang mungkin menjadi penyebab kerusakan pada sisi kiri tubuhnya. Nah, kenapa Camilla bisa seperti ini, pendengar Pro 1? Nanti yang dia akan lanjutkan ceritanya setelah lagu ini.

Jadi pendengar Pro 1, setelah melewati masa kritis 3 hari di ventilator, Camilla menunjukkan keajaiban. Begitu selang nafasnya dilepas, kalimat pertama yang dia ucapkan justru membuat orang tuanya lega sekaligus terharu. Perkembangan itu yang membuat orang tuanya yakin kalau anaknya sudah pulih.

dari stroke. Nah, jadi menurut American Heart Association, virus pernapasan seperti flu memang bisa memicu ya, bisa memicu peradangan pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke iskemik dalam beberapa minggu setelahnya. Jadi dokter ini menduga stroke yang dialami Camilla merupakan komplikasi langka pasca infeksi virus. Dia diketahui sempat menderita flu A pada Desember dan flu B pada Januari. Nah, sekarang Camilla sedang menjalani rehabilitasi intensif mulai dari terapi fisik, okupasi sampai dengan terapi wicara. Meski jalannya masih agak terseret ya, drop food dan kehilangan sebagian penglihatan periferalnya, Camilla menunjukkan semangat sembuh yang luar biasa. Ya dong, harus semangat ya Adik ya. Karena jalannya masih panjang, masih muda, harus semangat gitu ya. Masih banyak cita-cita yang harus diraih gitu. Baiklah, sekarang kita balik lagi ke lagu Anggi punya single dari GAC dengan Seberapa Pantas.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak ya, musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan ada berita sore, tepat jam 4 sore.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Ya, terlibat pengedaran tuh ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
2: Kita mengharapkan menjadi forum yang strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya tindakan tegas dan penguatan pemberantasan narkoba. Pemprov Sumut dan Bank Indonesia bersinergi jaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pelaku peredaran narkotika serta penguatan upaya pemberantasan narkoba di wilayah ini. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Ya, terlibat pengedaran tuh ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
3: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobi meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
1: Yang terlibat pengedaran tuh ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya. Nah, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
3: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
4: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.
3: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kota Medan menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos guna meningkatkan kemudahan akses dan ketepatan penyaluran bantuan. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pemerintah kini resmi memperluas uji coba sistem digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos Perlindungan Sosial. Kota Medan terpilih menjadi salah satu daerah perluasan program mutakhir ini setelah sebelumnya sukses diluncurkan di Kabupaten Banyuwangi. Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan bahwa kehadiran portal Perlinsos ini dirancang untuk menciptakan transparansi dan memastikan bansos jatuh ke tangan yang tepat. Meski sistemnya sangat mudah digunakan, Khairuddin mengingatkan ada satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh masyarakat sebelum bisa mengakses portal Perlinsos, yaitu harus memiliki identitas kependudukan digital atau IKD yang sudah aktif. Oleh karena itu, ia menghimbau warga untuk segera melakukan aktivasi IKD. Proses aktivasi ini bisa dilakukan dengan mudah di beberapa titik layanan administrasi kependudukan terdekat seperti di kantor camat maupun di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Dukcapil Kota Medan. Khairuddin menyebut melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memantau langsung status pengajuan mereka secara transparan.
6: pemerintah pusat, dalam hal ini gabungan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Dewan Ekonomi Nasional, ada meluncurkan aplikasi portal Perlinsos, Perlindungan Sosial, di mana portal Perlinsos ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam rangka memohon bantuan, ya. Kemudian bagaimana bantuan sosial bisa tepat sasaran. Jadi dalam portal Perlinsos ini masyarakat sangat mudah untuk mengajukan permohonan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Namun cara untuk masuk ke portal Perlinsos itu harus lewat aktivasi IKD.
5: Lebih lanjut, Hairudin berharap dengan sistem digital portal Perlinsos, penyaluran bantuan sosial di Kota Medan ke depan akan jauh lebih tepat sasaran. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia memperkuat kolaborasi melalui Forum Next Triwulan kedua tahun 2026 guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah di tengah tantangan global. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Kita mengharapkan menjadi forum yang strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah melalui Forum North Sumatera Economic Acceleration Talk atau NEXT pada triwulan kedua tahun 2026 di Medan pada Kamis kemarin. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, mewakili gubernur menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global masih diwarnai berbagai tantangan, seperti perlambatan ekonomi dunia, dinamika perdagangan internasional, dan ketidakpastian geopolitik. Meski demikian, ekonomi Sumatera dinilai tetap menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan mendekati 5%, serta kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Pulau Sumatera. Pemprov Sumut juga terus mendorong pengendalian inflasi, perluasan akses keuangan dan penguatan UMKM, serta transformasi digital untuk menjaga momentum pertumbuhan.
2: Kita mengharapkan menjadi forum yang strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Sumatera Utara, sekaligus mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan menuju Sumatera Utara maju, unggul dan berkelanjutan melalui kolaborasi Sumut Berkah.
7: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Amiriza Musa, menyatakan kesiapan Bank Indonesia bersama instansi lainnya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumut. Menurutnya sinergi ini penting untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Dengan kolaborasi yang solid dan sinergi kebijakan yang harmonis, saya optimis Sumatera Utara mampu memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Bank Indonesia Sumatera Utara hadir sebagai mitra strategis dan juga advisor pembangunan daerah dengan peran menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peran tersebut dijalankan melalui penguatan investasi, digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, pengembangan SDM, pemberdayaan UMKM dan klaster pangan.
7: Usai pembukaan, forum dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Sumatera Utara. Keempat narasumber membahas perkembangan ekonomi dan keuangan daerah dari berbagai perspektif, yang kemudian diikuti sesi diskusi interaktif bersama para peserta. Andreas Purba melaporkan.
8: Dan klaster pangan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tanjung Balai memberhentikan 4 ASN sebagai sanksi atas pelanggaran disiplin kepegawaian. Berikut laporan Hendra Syaputra.
9: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tanjung Balai memberhentikan 4 aparatur sipil negara karena terbukti melanggar disiplin dengan tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah. Pemberhentian tersebut berdasarkan surat keputusan Wali Kota Tanjung Balai tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Kepala BKPSDM Kota Tanjung Balai, Ahmad Suangku pun mengatakan bahwa 4 ASN yang diberhentikan terdiri dari 3 orang PNS dan 1 orang P3K yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. 3 orang PNS yaitu FAS yang bertugas di salah satu sekolah dasar negeri, S yang bertugas di RSUD Tengku Mansur, H yang bertugas di Kelurahan Keramat Kubah, serta 1 orang P3K berinisial IW yang bertugas di BPBD Kota Tanjung Balai.
10: BKPSDM akan menjalankan fungsi pelayanan dengan terus meningkatkan layanan kepegawaian serta berupaya menegakkan integritas dalam memberikan layanan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai. BKPSDM akan terus menjalankan fungsi penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Tidak ada toleransi bagi siapapun aparatur sipil negara yang tidak disiplin dan merusak kepercayaan masyarakat.
9: Ia menjelaskan, 4 ASN tersebut terbukti tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 28 hari dalam 1 tahun. Pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan wali kota Tanjung Balai nomor 51 tahun 2025 tentang disiplin P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah kota Tanjung Balai. Menurut Ahmad Suangkupon, langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin dan menjaga proporsionalisme ASN sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap pegawai di unit kerja masing-masing. Apabila kepala OPD tidak melaksanakan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan, maka bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Lanjut BKPSDM, Suangkupon juga mengatakan bahwa BKPSDM akan terus melakukan monitoring terhadap tingkat disiplin dan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai. Ia berharap seluruh ASN dapat memenuhi aturan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan agar seluruh ASN menaati aturan dan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kinerja demi terwujudnya visi dan misi Tanjung Balai Emas. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Jembatan modular di Sungai Sevania Selatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Anoverly Sulu.
11: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hiliheru, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nia Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hiliheru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
12: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Seva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
11: Kehadiran jembatan Seva diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hiliheru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hiliheru. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Penggunaan gadget pada balita dan remaja dinilai perlu mendapat pengawasan orang tua agar manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak. Berikut laporan Rizky Ramadan.
13: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
14: Mata, ya kan? Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ, di gadget itu, kadang dilitium. Di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana. Nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
13: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
15: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau si umpama yang nggak dikasih itu anak rewel. Jadi istilahnya kalau kita mau kerja nggak bisa terhambat. Jadi kemungkinan supaya mudah kita kerja, aku kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
13: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan kemajuan Tiongkok sebagai inspirasi dalam mempercepat pembangunan nasional. Berikut laporan Indra Widyastuti.
16: Yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita.
17: Ketua Harian Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, Juswan Chu, mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan kemajuan Tiongkok sebagai inspirasi dalam mempercepat pembangunan nasional. Ia mengatakan, setiap kunjungan ke luar negeri seharusnya dimanfaatkan untuk mempelajari berbagai keunggulan yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal itu disampaikan Juswan kepada jurnalis dari sejumlah media di Sumatera yang melakukan kunjungan ke Tiongkok, Kamis 25 Juni 2026. Juswan mengatakan, pengalaman dan keberhasilan negara lain dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kemajuan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir merupakan bukti nyata bahwa pembangunan yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan lompatan besar di berbagai sektor. Ia menyebut dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, Tiongkok berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia. Juswan berharap pembelajaran dari Tiongkok tidak hanya menjadi pengalaman bagi para jurnalis selama kunjungan, tetapi juga dapat mendorong lahirnya semangat untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berdaya saing.
16: Kita mesti lihat kelebihan dari mereka. Yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita untuk bisa lebih memajukan negara atau memakmurkan kehidupan rakyat. Kita semua tahu pada tahun 70-an, Indonesia jauh lebih bagus dari China. Tetapi setelah 80 sekian, selama sepanjang kira-kira cukup singkat 40 tahun, China, Tiongkok ini sudah bisa maju melampaui Indonesia, bukan Indonesia aja. Dalam kayak ekonomi, high-tech atau pembangunannya jauh lebih bagus dari Amerika. Nah itu yang kita coba lihat, bagaimana kita sebagai anggota dari bangsa Indonesia ini bisa membawa yang bagus pulang, memotivasi saudara kita untuk membangun negara kita ini, Indonesia.
17: Kunjungan sejumlah media dari berbagai daerah di Sumatera, termasuk RRI Medan, difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Dalam kunjungan ke Tiongkok itu, delegasi media mengunjungi sejumlah tempat di kota Chongqing dan Beijing. Selain kemajuan teknologi, tata kelola kota menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Para jurnalis dijadwalkan berada di Tiongkok hingga 28 Juni 2026. Beberapa tempat yang telah dikunjungi antara lain perusahaan manufaktur berbasis teknologi cerdas, destinasi wisata budaya, hingga tempat pameran sejarah Tiongkok. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Angela Rasati yang akan terus menemani Anda untuk Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Di hari Jumat 26 Juni 2026, vibes-nya kayak hari Sabtu gitu ya, karena pengaruh WFH dan WFA. Jadi vibes-nya itu kayak hari Sabtu gitu ya. Udah hari Sabtu gitu, ternyata enggak, masih hari Jumat. Well, beragam informasi dan juga lagu-lagu enak Anggi sudah siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, enjoy Pro 1 RRI Medan.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu lo tak kau judi aja, tak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kedai, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tau kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tau kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu aslinya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
3: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Dari Eko Tes dengan Are You Really The One. Pendengar Pro 1, ancaman kabut asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara diperkirakan meningkat sepanjang tahun ini. Fenomena Super El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan lebih luas akibat cuaca yang semakin kering dan panas. Laporan terbaru dari Singapore Institute of International Affairs menunjukkan risiko kabut asap sekarang ada pada level tertinggi atau high. Status tersebut naik dari penilaian sebelumnya dan menjadi pertama kalinya sejak 2023 lembaga itu kembali menetapkan tingkat kewaspadaan paling tinggi. Jadi SIIA menilai dampak Super El Nino bisa memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah Asia Tenggara. Kondisi ini membuat lahan, terutama kawasan gambut dan perkebunan, lebih mudah terbakar sehingga meningkatkan peluang munculnya asap lintas batas. Indonesia termasuk dalam 4 negara yang diperkirakan paling beresiko terdampak bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, banyak orang selalu sepele ya gejala nyeri ulu hati, perut kembung atau begah setelah makan. Modalnya cukup minum obat mah bebas di apotek, terus sembuh deh ya. Padahal kebiasaan mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnosis ini sangat berbahaya. Para pakar kesehatan memperingatkan gejala yang mirip gastritis alias mah biasa ini bisa jadi merupakan tanda penyakit yang jauh lebih serius. Mulai dari batu empedu, pankreatitis, sampai dengan kanker kolorektal atau kanker usus besar. Akibat sering disepelekan, banyak pasien yang baru datang ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah memasuki stadium lanjut. Nah, jadi Dr. Nur Hashim Haron, seorang konsultan bedah umum dan kolorektal di Rumah Sakit Spesialis Tawakal Kuala Lumpur, Malaysia, mengungkapkan fakta mengejutkan. Sekitar 40 sampai dengan 50% pasien kanker kolorektal yang dirujuk kepadanya awalnya mengira mereka ini cuman mengidap mah atau gastritis. Jadi berdasarkan data Registri Kanker Nasional Malaysia tahun 2017 sampai dengan 2021, terjadi tren peningkatan kasus yang signifikan pada kelompok usia yang lebih muda. Nah, dia menceritakan ya salah satu kasus pria usia 40-an yang awalnya mengira hanya mengalami perut kembung biasa. Pemeriksaan endoskopi awal memang hanya menunjukkan peradangan lambung. Tapi saat dilakukan kolonoskopi barulah ditemukan tumor di usus besar yang ternyata sudah masuk stadium lanjut dan menyebar hingga pasien harus menjalani operasi pengangkatan sebagian usus dan lambung serta kemoterapi. Nah, jadi beberapa gejala krusial yang wajib diwaspadai ini pendengar, mohon disimak ya. Yang pertama adalah perubahan frekuensi BAB, kemudian bentuk feses atau kotoran menjadi lebih tipis, perubahan konsistensi feses, adanya darah atau lendir pada feses, diare berkepanjangan atau sembelit kronis, dan perasaan BAB tidak tuntas atau tenesmus. Jadi itu harus diwaspadai gejala yang sudah disebutkan tadi ya pendengar, karena bisa jadi itu juga menunjukkan bahwa ada yang gak beres sama usus kita gitu. Jangan sampai terlambat baru sadar ternyata yang kita kira mah selama ini tuh ternyata sudah berkembang menjadi kanker usus. Jadi hati-hati, tetap waspada, tetap perhatikan ya kesehatan diri sendiri ya. Baiklah, kita sekarang akan cooling up ya, kita akan ngecun, kita akan ngegas ya, karena sekarang lagi punya single dari Pitbull, I Know You Want Me.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Leto, permintaan hati ya pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belum lama ini mengusulkan agar orang dengan tuberkulosis TB masuk dalam daftar penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Merespons hal itu ya, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia STPI Dr. Donald Pardede MPPM mengatakan dukungan nutrisi bagi pasien TB bukan sekedar bantuan makanan melainkan bagian dari terapi yang berpengaruh terhadap peluang kesembuhan. Nah, jadi Donald mengatakan pihaknya menghargai inisiatif Kementerian Kesehatan dalam mengusulkan perluasan MBG untuk orang dengan TB. Namun, orang dengan TB bukan semuanya anak sekolah. Kebutuhan gizi mereka jauh lebih kompleks dan spesifik secara medis. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi fondasi apabila usulan tersebut direalisasikan. Pertama, penerima manfaat harus diprioritaskan kepada pasien TB dari kelompok ekonomi paling rentan yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Kedua, standar makanan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien TB. Karena ya kebutuhan protein, kalori, dan mikronutrien pada pasien TB lebih tinggi dibandingkan kelompok sasaran MBG saat ini. Yang terakhir, ketiga, program harus terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendampingan kepatuhan minum obat, hingga perlindungan sosial agar manfaatnya juga lebih optimal.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari

0: Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya nak.
2: Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah bu, terima kasih ya bu.
1: Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu. Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Padi dengan Mahadewi, pendengar Pro 1. Menstruasi yang berlangsung lebih lama dari biasanya atau disertai nyeri hebat seringkali dianggap sebagai hal yang wajar oleh banyak perempuan. Padahal perubahan pola haid yang terjadi terus-menerus bisa menjadi sinyal adanya gangguan kesehatan pada organ reproduksi. Beberapa kondisi akibat gangguan pada sistem reproduksi bisa mempengaruhi siklus menstruasi, menyebabkan pendarahan berlebih sampai dengan rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, POGI, Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SPOG, subspesialis onkologi, mengatakan salah satu tanda utama adanya gangguan pada sistem reproduksi adalah nyeri haid yang berlebihan. Nyeri haid memang wajar, tapi kalau sampai mengganggu aktivitas harian seperti harus minum obat pereda nyeri setiap bulan, bahkan tidak bisa bekerja atau sekolah, maka kondisi ini perlu diperhatikan lebih serius. Yang kedua, lama haid. Kan 6 sampai paling lama 8 hari lah. Kalau lebih dari itu bukan haid lagi, sudah ada kelainan. Nah, itu harus segera dilakukan pengobatan. Gitu kata dokter Yudi ya. Jadi menurutnya penting untuk memperhatikan volume darah yang keluar saat menstruasi, kemungkinan adanya miom, penebalan endometrium atau kista. Bisa ditandai dengan menstruasi yang terlalu banyak sehingga memicu kondisi lemas, pucat, dan anemia. Jadi waspada ya pendengar Pro 1, khususnya untuk wanita yang masih sangat produktif gitu ya, usia yang masih muda, hati-hati. Kalau misalnya haidnya itu lama, kemudian sakitnya itu kayak nggak wajar, setiap bulan harus minum obat pereda nyeri, itu hati-hati, karena bisa jadi itu adalah gejala atau tanda-tanda adanya kista dan juga miom. Jadi waspada, jangan dianggap sepele. Oke? Baiklah pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Jumat 26 Juni 2026, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda single-single religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya Anda kami hadirkan penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zul Fadli Dalimunte dengan tema Tunduklah pada Seruan Allah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dewi Rosita, Surah Al-Hijr ayat 80 sampai dengan 87. Dari studio, saya Inggila Rosati mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta para jajarannya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini tentunya di setiap hari hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para pendengar dan para donatur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari sama kita lihat surah Al-Anfal di ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasulullah. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hari ini Allah menyapa kita dengan ayat Al-Qur'annya yang mulia, yaitu bagi siapa yang ingin keuntungan, bagi siapa yang ingin profit, bagi siapa yang ingin sukses, tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat, maka langkah pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu, jadilah kamu orang yang beriman. Karena dengan iman akan tumbuh cinta, dan dengan cinta akan muncul berani untuk mengobarkan nilai-nilai pengorbanan. Istajibu lillahi wa lil rasul, hanya orang-orang yang berimanlah yang mau lantas jalan ketika ada perintah Allah dan Rasulnya. Ketika di bulan Zulhijjah misalnya ada perintah haji, ketika cukup dana dan niat sudah jelas, kemudian ada kesempatan dan luang waktu, maka berangkatlah dia tanpa melihat hal-hal yang mungkin mengganjal dalam hati. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam sudah dicoba harus menyembelih anaknya sendiri tanpa khawatir, ya, tanpa dihalangi oleh hawa nafsu, maka Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintah Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi kenangan manis seumur hidup ada perintah kurban kepada umat muslim sedunia. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah orang mukmin. Ujiannya semakin hari semakin sulit. Tapi kata Allah, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maka sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, jangan takut ketika perintah Allah itu dikatakan, maka backing terbaik ada belakangmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada akhirnya wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kita nanti kumpulnya ke Allah juga, enggak ke mana-mana, ya, enggak ke laut, enggak ke darat, enggak dimakan hiu, enggak, tapi kumpulnya kita semuanya satu tempat kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus MA, kepada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai yang rahmati Allah sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-24 ini sama sebenarnya sama ayat yang ke-22. Ya, ayat ke-22 orang-orang beriman disuruh atiullah wa rasul. Ya. Jadi taat kepada Allah dan Rasul. Di ayat yang ke-24 ini kita disuruh orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan Rasul. Jadi dalam sekelang beberapa ayat Allah mengulang kembali. Ini artinya penting bagi kita. Allah menyerukan kepada orang mukmin bahwa apabila Allah dan Rasulnya menyampaikan hukum-hukumnya yang berguna untuk kehidupan mereka, hendaklah mereka menyambut seruan itu dan menerimanya dengan penuh perhatian serta berusaha untuk mengabulkannya. Karena seruan itu mengandung ajaran-ajaran yang berguna bagi kehidupan mereka. Kita melihat ya di ayat yang lain, khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Jadi kalau kita melihat menaati Rasul hukumnya wajib, baik pada waktu beliau hidup maupun setelah wafatnya. Jadi menaati Rasul ialah menaati apa segala macam perintahnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwasanya dari ummul mukminin, Rasulullah bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan berasal dari kami, maka dia tertolak. Fahuwa raddun. Ya, dalam ibadah pun kita harus mengikut apa yang telah diajarkan Rasul. Dan ini memang kita melihat dengan ayat yang kita bacakan sebelumnya 22 kemudian 24 ini sama. Ya, oleh karena itu mari kita bagaimana menyeru sautan atau seruan daripada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita dari Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada ustaz Randy Harifa. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih ustaz dan para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembahasan kita di Quran surah Al-Anfal di ayat 24. Ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk segera mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang dimaksud dengan sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu adalah petunjuk iman Al-Quran dan seluruh ajaran Islam yang menghidupkan hati serta membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam kehidupan nyata, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Islam, segeralah kita melaksanakan sholat. Ketika azan berkumandang, azan itu merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Setiap hari dengan seruan azan, Allah memanggil kita dengan sebutan ayat Al-Falah bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Oleh karena itu, hikmah dari ayat ini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah sumber kehidupan yang sebenarnya. Hidayah dan hati manusia berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang dapat kita ambil, ketika Allah memanggil kita kepada kebaikan, jangan sibuklah mencari alasan, sebab kehidupan sejati dimulai saat hati menjawab seruannya. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada ustaz Muhammad Anif MA. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Alhamdulillah sahabatku, sahabat ilahi Rabbi yang insyaallah ketaatannya betul-betul taat hingga akhir hayat menyelang dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan perintah Allah untuk betul-betul taat, namun ketaatan kita tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam ketaatan itu kita membutuhkan satu panduan, satu arahan. Kalaupun memang kita sudah mampu mengakses Al-Quran, teks Quran maupun hadis itu dalam menerjemahkan, dalam merincikan apa-apa yang diinginkan Allah, maka itu baik. Namun tidak juga kita melepas diri, kita mengabaikan apa-apa atau prinsip-prinsip yang dipegang para ulama. Walaupun ada sebahagian kita memastikan atau menyimpulkan, selama tidak ada diperintahkan atau diarahkan, dicontohkan Rasul, ya jangan dikerjakan. Akan tetapi ketika sebahagian dari kita, apalagi kita indah Syafi'i dalam mazhab kita ataupun dalam ulama-ulama Syafi'i, kalaupun tidak dikatakan mazhab Syafi'i, tapi ulama-ulama kita yang belajar kitab-kitab Syafi'i, mu'alim-mu'alim kita yang mengatakan, oh ini gak masalah selama ada dalil umumnya, selama tidak dilarang Rasul dan memang tidak ada kezalimannya, maka bukan berarti itu mengada-ngada. Itu merupakan satu prinsip atau kaedah yang ulama kita laksanakan. Maka silakan bagi yang tidak mau melaksanakan tradisi atau dalil-dalil umum yang termaktub dalam amalan-amalan kita, terutama di Kota Medan ini. Namun bagi kami, kelompok-kelompok tradisional yang mengamalkan ibadah-ibadah atau tradisi-tradisi yang memiliki dalil umum, walaupun tidak ada dalil khususnya, maka janganlah sampai akal mereka, akal yang negatif, yang melanggar perintah Allah untuk saling bersatu, bersama-sama untuk Islam, yaitu saling membawa rahmatan alamin, bukan malah mencibir, menyalahkan ini bid'ah, ini salah, bahwa itulah akal yang negatif yang merusak diri mereka sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 24, yaitu kalau manusia sudah begitu keras kepala dan hatinya tidak mau tunduk kepada seruan Allah Ta'ala, tidak berarti hanya sampai di situ saja. Tuhan akan mengadakan perhitungan. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Muntis selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Baik pendengar Pro 1, kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini, Jumat 26 Juni 2026, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro 1 RRI Medan bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral kurang lebih 30 menit. Setelahnya Anda akan mendengarkan mimbar agama Konghucu untuk hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Nah, ke RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tagdown, akun anak yang sudah dilakukan tagdown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan sebagai bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Bosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Beberapa yang ikut city tour, karena umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oke.
21: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
4: Oh, baru sampai sangat.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Dadarain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar Pro 1, usai warta berita dari Pro 3 Jakarta, untuk Anda kami sajikan mimbar agama Konghucu dengan tema hari ini, makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu, bersama dengan penceramah JS Juliani. Sekaligus saya Anggila Rosati pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali dalam Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu besok, terima kasih. Anggila Rosati pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti mimbar agama Konghucu.

Selamat malam pendengar Budiman Radio Republik Indonesia dan kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan salam seimanan kita dalam agama Konghucu. Salam dalam kebajikan Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sancai. Malam hari ini saya Chausen Juliani dengan setia menemani pendengar Budiman Radio Republik Indonesia. Tentunya kita berjumpa kembali di channel Kanal Inspirasi, program 1 FM 94,3 MHz setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Malam hari ini saya akan menemani pendengar Budiman selama setengah jam ke depan. Tentunya kepada pendengar Budiman Radio Republik Indonesia yang sedang beristirahat, marilah bergabung dengan saya di Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Dan kita akan membahas tentang topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini disponsori oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang ingin bertanya seputaran pembahasan kita pada malam hari ini, dapat mengirimkan short message ataupun WhatsApp ke nomor handphone 081-362-308-375. Sebelum saya memulai mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpakte. Doa saya mulai, kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Agung Kongce dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji syukur Tian yang telah memberikan bimbingannya sehingga dapatlah kami melaksanakan tugas di Radio Republik Indonesia pada malam hari ini dengan topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Semoga apa yang kami sampaikan dapatlah mengetuk rohani dan meneguhkan iman serta setia kepada firman Tian, dan dapatlah pula kami hidup berselaras dengan watak sejati di dalam menempuh jalan suci Tian dan menggemilangkan kebajikan yang mana beroleh dan menurunkan berkah sentosa atas kehidupan kami yang kini dan di masa yang akan datang. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah, dijauhkanlah kiranya hati kami dari kelemahan yang sering meliputi kami, keluh gerutu kepada Tian dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapatlah kami selalu tekun belajar menanggung segenap tugas kebajikan hidup ini, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakinlah Tianlah selalu penilik, pembimbing dan penyerta hidup kami. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, San Zai. Wei Te Tong Tian, selamat malam pendengar Budiman Radio Republik Indonesia. Pada malam ini kita akan membahas bagaimana makanan sehat di dalam pandangan agama Konghucu. Di dalam dasar ajaran ataupun tata cara pelaksanaannya yang masih sangat relevan dengan kehidupan masa kini, dan kita akan memberikan beberapa contoh menu yang sehat yang kita temukan di sekitaran tempat tinggal kita. Dasar di dalam ajaran agama Konghucu pada makanan yang sehat, sebenarnya agama Konghucu tidak memberikan daftar makanan yang halal ataupun haram seperti di agama yang lain, tetapi sebenarnya lebih menekankan kepada etika makan, sikap terhadap makanan, dan keseimbangan hidup. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran moral Confucius dan kitab klasik seperti The Analect atau Luni atau Sabda Suci yang diajarkan di dalam kitab Tengah Sempurna, dalam kitab Sesu. Jadi ajaran utama pendengar Budiman dan umat Konghucu terkait di dalam makanan. Yang pertama, makan dengan hormat dan bijak. Makanan adalah bagian penting di dalam hidup dan hubungan sosial. Makan dengan santun mencerminkan kebajikan atau li. Kedua, makan makanan yang segar, bersih, dan sesuai musim. Nah, ini juga menjaga kesehatan tubuh dan mengikuti ritme alam. Ketiga, hindari makanan yang tidak layak, misalkan berbau, basi, ataupun kurang matang.
Makanan yang sehat kita mulai dari kebersihan dan kualitas daripada makanan. Yang keempat, makan dalam porsi seimbang dan moderat. Artinya tidak berlebihan, artinya juga makan sampai kenyang sebagian. Atau sering dikaitkan dengan prinsip harahachi bumi, yaitu makan kurang lebih 80% penuh. Lima, menjaga kebersihan dan tata krama saat makan. Artinya tidak berbicara sambil makan dan menghargai makanan sebagai berkah. Ajaran dalam agama Konghucu bukan ayat atau dalam arti kitab suci yang eksplisit seperti agama Abrahamik, tetapi diambil dari kebiasaan, sabda, dan praktik yang terdapat di dalam kitab sesu, khususnya kitab sabda suci, dan interpretasi tradisi Konfusianisme yang diwariskan para pembesar tradisional. Pendengar beriman dan umat Konghucu, prinsip makanan sehat menurut ajaran Konghucu yang kita sesuaikan pada masa kini ini bisa kita rumuskan prinsip praktisnya sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan, yaitu doctrine of Ming atau Chongyong atau tengah sempurna. Prinsip sentral ajaran Konghucu adalah tidak berlebihan dan seimbang dalam hal makanan, porsi, cara makan, kualitas makanan, semuanya harus moderat dan seimbang. Yang kedua, makanan yang segar dan sesuai musim. Pilihlah bahan makanan yang lokal dan sesuai dengan musim. Jadi dari segi harga terjangkau dan juga lebih sehat. Ini juga mencerminkan keharmonisan dengan alam atau li di dalam hal lingkungan. Yang ketiga, kebersihan dan kualitas. Jangan makan makanan yang basi, kurang matang, atau berbau kurang sedap. Ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan. Yang keempat, kesopanan pada saat makan. Pendengar beriman dan umat Konghucu, makan dengan tenang, tidak terburu-buru, menghargai makanan, dan berbagi dengan orang lain. Ini juga merupakan bagian dari etika hubungan sosial, yaitu Ren dan Li. Pendengar beriman dan umat Konghucu, selanjutnya bagaimana tata cara pelaksanaan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa contoh tata cara makan sehat menurut ajaran Konghucu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali kita makan teratur, yaitu pagi, siang, malam. Sebelum makan, pastikan tangan bersih dan makanan yang bersih. Gunakan piring atau porsi yang wajar, artinya tidak besar dan tidak kecil, jadi sedang-sedang saja. Makanlah sayur dan buah setiap waktu makan, jadi kombinasikan sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lemak yang sehat. Makan selesai ketika perut cukup kenyang, jangan sampai kekenyangan pada prinsipnya. Pendengar beriman umat Konghucu, makan secukupnya hingga tidak terlalu kenyang adalah budaya kesehatan yang juga didukung tradisi Konghucu. Seperti yang saya sebutkan tadi, mirip harahachi bumi. Selanjutnya, pendengar beriman dan umat Konghucu, ada beberapa contoh menu sehat yang dapat kita temukan di sekitaran kita. Pertama, menu harian yang sehat. Bisakah kita sarapan pagi itu dengan bubur ayam tanpa banyak santan. Ada sayur dan lauk telurnya. Atau kita makan roti gandum plus telur rebus dan buah lokar, misalkan pisang ataupun pepaya. Kemudian makan siangnya kita nasi merah atau nasi putih, tapi dalam jumlah yang wajar. Ada menu ikan bakar ataupun sayur asam, sayur bayam ataupun kangkung, sambal tomat tanpa terlalu pedas. Kemudian makan malamnya kita bisa dengan sup sayur dengan tahu ataupun ayam kampung. Bisa tumis sayur dengan labu siam ataupun buncis, buah-buahan yang segar, semangka atau pisang sebagai selingannya. Jadi pendengar beriman dan umat Konghucu, menyesuaikan bahan lokal seperti ikan laut atau misalkan ikan selar, sayuran hijau, buah-buah lokal yang ada di sekitar kita tentu akan membantu makanan lebih sehat dan segar. Jadi pendengar beriman dan umat Konghucu, inti dari ajaran agama Konghucu dan nilai moral di balik makanan. Dalam ajaran Konghucu, makan bukan soal nutrisi, tetapi juga soal etika, menghargai makanan, menghormati sumbernya. Artinya, petani atau pemburu ataupun nelayan, sehingga menjaga diri kita dan hubungan sosial yang baik.
Jadi prinsip moralnya seperti ren kemanusiaan, li kesopanan serta moderat atau keseimbangan yang menjadikan landasan bagaimana seseorang seharusnya makan dan hidup. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana konsep ren dan li di dalam kebiasaan makan sehat sehari-hari di dalam agama Konghucu yang secara sederhana, praktis, dan sangat mudah kita ikuti sebagai umat Konghucu dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama sekali pengertian dasar ren dan li itu secara singkat dan sederhananya, ren itu cinta kasih dan kemanusiaan. Ren merupakan sikap mengasihi diri sendiri dan orang lain, menjaga kehidupan dan tidak merugikan sesama. Di dalam hal makanan, makan untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain, bukan merusak tubuh atau menyusahkan orang lain. Nah, kalau li tata krama atau keteraturan ini merupakan aturan kesopanan, kebiasaan baik dan tata cara hidup yang tertib. Dalam hal makanan, cara makan yang sopan, bersih, teratur, dan kita menghargai makanan. Selanjutnya, sumber ajaran utama kita coba lihat dari kitab Bumi, Sabda Suci. Ya, Nabi Kongce menyebutkan bahwa dalam Sabda Suci 4 ayat 3, kalau yang masuk dalam kategori len cinta kasih itu adalah Nabi bersabda bertempat tinggal dekat tempat kediaman orang yang berperi cinta kasih, itulah yang sebaik-baiknya. Bila tidak mau memilih tempat yang disuasanai cinta kasih itu, bagaimana memperoleh kebijaksanaan? Arti sederhananya, orang yang berperi cinta kasih tidak akan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kesehatan melalui makanan

Bunyi 1 ayat 14. Nabi bersabda, seorang cince makan tidak mengutamakan kenyangnya, bertempat tinggal tidak mengutamakan enaknya. Ia tangkas di dalam tugasnya dan berhati-hati di dalam kata-katanya. Bila menjumpai seorang yang hidup dalam tao, ia menjadikannya teladan, meluruskan hati. Demikianlah seorang yang benar-benar suka belajar. Artinya, di dalam konteks makanan, makan secukupnya, tidak rakus dan tidak berlebihan. Pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah kita terapkan REM dalam kebiasaan makan sehari-hari. Prinsipnya REM itu adalah menyayangi diri sendiri, artinya tidak sering makan junk food. Menjaga kesehatan, ya pilihlah makanan segar dan bergizi. Tidak merugikan orang lain, tidak boros, artinya tidak menyisakan makanan. Peduli keluarga, memasak makanan sehat untuk keluarga. Contoh sehari-hari, ya kita kurangi gorengan. Karena kan kita sayang tubuh. Memberi anak kita sayuran dan buah walaupun sederhana. Dan kita juga tidak memaksa orang lain makan yang berlebihan. Jadi, marilah kita terapkan REM yang nyata, bukan teori. Nah, bagaimana dengan REM? Dalam kebiasaan makan sehari-hari, artinya tertib. Makanlah teratur, 3 hari sekali. Bersih, cucilah tangan sebelum makan. Kalau sopan itu artinya kita tidak berbicara kasar pada saat makan. Jadi kita hormati makanan, tidak membuang-buang makanan secara sia-sia. Contoh sehari-hari, kita duduk rapi saat makan, menggunakan alat makan dengan baik, tidak makan sambil marah atau tergesa-gesa. Jadi makanan bisa lebih sehat, membuat fisik kita dan batin kita. Jadi contoh-contoh ini dapat kita kembangkan. Contohnya dalam kebiasaan sehari-hari kita, maka kesimpulan sederhananya, REM itu mengajarkan mengapa kita harus makan sehat. Tentu karena cinta kasih. Lee mengajarkan bagaimana cara makan yang benar, yaitu dengan sopan dan tertib. Makan sehat menurut agama Konghucu sebenarnya bukan soal larangan, tapi soal kebajikan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Nah, pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sampai pada akhir perbincangan kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kita informasi, walaupun masih banyak yang belum tersampaikan, namun intinya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Marilah kita tetap semangat di dalam belajar, dan saya mohon pamit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini. Tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Baru saja ditemani oleh Anggi Larasati, penyiar kece termanis tercantik di Pro 1 ya. Oke, dan kini kembali bersama kami dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia dan juga dengan program-program yang menarik dan tentunya dengan informasi-informasi yang update. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita nih pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu drama mini dengan judul Bapak.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh, dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah, tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

0: akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah

Bagas? Halo? Assalamualaikum.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Masih di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KPPPA mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada tahun 2025. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarus Taman Gender PUG KPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,9 juta keluarga. Dan hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan juga pengarus keutamaan gender. Dan pendengar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah ini, penduduk laki-laki mencapai 50,47%, sedangkan perempuan 49,53%. Adapun perempuan dewasa berusia 18 sampai dengan 59 tahun mencapai sekitar 29,57% dari total populasi. Dan pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tak lupa juga nih, di malam hari ini, oke, aku mau samperin nih yang saat ini lagi dengerin, ada Pak Erwin Putra. Halo, selamat malam Pak Erwin Putra. Gimana kabarnya? Pak Erwin Putra ini adalah pernah menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Utama Perumda Tirtanadi, PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara. Jadi saat ini mungkin saat ini lagi dengerin Pro 1 Medan, dan ini adalah sahabat teman kita, penyiar Pro 2, namanya Arguanda Pribadi. Oke, dan ada salam dari Arguanda Pribadi untuk Pak Erwin Putra. Katanya semoga Pak Erwin Putra sehat walafiat bersama keluarga, bersama orang-orang yang disayang gitu ya. Kalau misalnya saat ini lagi nyetir, jangan lupa berhati-hati di perjalanan ya Pak Erwin Putra. Wah, Pak Erwin Putra sih lagi senyum-senyum nih sepertinya ya. Sudah disapa di malam hari ini. Dan apalagi orang yang di sampingnya, mungkin istrinya lagi dengerin juga. Ya udah, met senyum-senyum saja, karena udah disapa di malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Untuk Pak Erwin Putra, sukses terus dan semoga makin jaya. Jaya. Oke. Spesial lagunya untuk Pak Erwin Putra nih, yang saat ini lagi dengerin Pro 1 Medan.

0: lagi. Malu kan dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Di malam hari ini, tepatnya nanti di jam 9 malam, kami akan menemani Anda dengan program Ruang Rindu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0811616943. Nanti kirimkan pesan singkatnya dan tentunya di Ruang Rindu, request lagu-lagu nostalgia, request lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, boleh. Nanti di jam 9 malam ya. Gilang akan tunggu WA Anda hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, langsung saja kita bacain satu persatu pesan singkat yang sudah masuk di WA di 0811616943 di malam hari ini. Ada Mama Lia. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Ini Medan lagi diguyur hujan nih, jadi dingin sekali, kata Mama Lia. Oh, Mama Lia gitu ya. Oke, okay. Untuk mamanya Lia, tentunya mau request lagu di malam hari ini, Gil. Ya, gue dari Adele dengan Don't You Remember. Di bingkis untuk semuanya saja, untuk Gilang selamat bertugas dan selamat menikmati dingin-dinginnya. Soalnya Medan lagi diguyur hujan. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk mamanya Lia sudah hadir di malam hari ini. Untuk yang lain juga yang ingin bergabung bersama kami, boleh kami tunggu di WA yang sama ya, hanya di Pro 1 Medan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya ada Fitri. Selamat malam Fitri, selamat malam juga untuk Mas Gilang, selamat malam. Katanya mau request lagu, boleh lagu dari John Legend dengan All of Me. Ini dibikin untuk semuanya saja, gak apa-apa lagu barat kan, gak apa-apa dong. Mau lagu barat, mau lagu pop Indonesia, boleh saja di malam hari ini ya. Tentunya di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Baik, dari Fitri kita ke tempat yang lain. Ada Andre, request lagunya lagu mancanegara Bang Gilang dari Sam Smith dengan Stay With Me. Boleh gak sih lagunya diputerin? Oke, nanti kita putarin ya.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan. Dan lanjut lagi di malam hari ini masih dengan Ruang Rindu. Dan untuk yang berikutnya ada Pak Aditya yang berada di Bakti Luhur. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Request lagunya Ermi Kulit dengan Kasih dibikin untuk semuanya saja. Dan Ruang Rindu, rindu kalilah. Oke, langsung saja kita hadirkan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikutnya pendengar, masih di ruang rindu, Rinduka Lila. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami lagi, masih kita berikan kesempatan di 0811616943, hanya di Pro 1 Medan. Berikutnya ada Yani yang berada di mana nih? Gang Bersih ya. Oke, selamat malam Gilang, selamat malam juga. Yani mau request, boleh request lagunya Yuni Sara dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Gitu lagunya ya. Kita selalu bergandeng tangan. Oke, nanti kita putarin lagunya untuk Yani di Gang Bersih. Dan dari Yani di Gang Bersih, masih di Ruang Rindu, kita ke yang lain. Ada Aman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman mau request lagu, boleh request lagunya dari Club Project dengan Terpurukku di sini. Ini dibingkis untuk semuanya saja yang lagi dengerin malam ini, Bang Gilang. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin sukses Pro 1 Medan. Oke.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, dan tentunya masih di program Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dan lanjut kita baca lagi nih WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ada Ibu Kamelia, Kamelia gitu ya. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Gilang, salam kenal ya dari Ibu Kamelia di Pasar Tembung. Dan request tinggal bilang Tri Utami. Terima kasih Gilang, semoga sehat selalu. Oke, nanti kita putarin ya. Baik, langsung untuk yang berikutnya ada Dewi. Selamat malam Dewi yang berada di Gang Air Bersih ya. Dan request lagu boleh, request lagunya Mami Selamat dengan Liku-Liku Hidup. Nanti diputarin lagunya. Untuk semuanya, selamat tugas dan salam untuk seluruh pendengar Pro 1 Medan. Baik, terima kasih Dewi.

0: itu?
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin,

0: tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Oke, baik pendengar dimanapun berada di malam hari ini, dan ini adalah lagu atau juga requestan yang terakhir di malam hari ini, ada Iin yang berada di Budi Luhur. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iin di Budi Luhur request lagu Whitney Houston ya, dengan judulnya I Look to You ya. Dan ini dibingkis untuk semuanya saja, pendengar Pro 1 Medan, untuk Bing Gilang, selamat tugas. Baik, ini tidak bisa kita putarin lagunya karena memang udah waktunya sangat singkat sekali. Ini ada Amri dilangkat juga tadi ya. Apa kabar Bang Gilang, penyiar Pro 1 Medan? Kabar baik. Bila mendung belum tentu menentukan hujan, namun ini gelap, sudah pasti ini adalah malam. Selamat, semoga mimpi malamnya selalu indah, katanya. Terima kasih Amri di Langkat. Berikutnya, selamat malam, saya Febri Krep yang pakai pantun dari Klambir 5 Gang Kapas. Salam kenal, pesan lagi Kangen dari Ruth, katanya. Oke, baik. Ada Andi Arif juga, selamat malam Ruang Rindu, Andi di Klambir, dan selamat. Oke, untuk Andi kita bareng aja lagunya sama yang tadi ya, lagu Ebit Gade aja buat semangat kerja yang terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut nimbrung di malam hari ini pendengar, dan tentunya untuk lagu yang gak bisa diputarin, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Dan semoga Anda semuanya bisa menikmati rangkaian di Pro 1 Medan di Ruang Rindu, dan kita akhiri dulu di Ruang Rindu untuk hari ini di edisi tugas, tepatnya di hari Jumat 26 Juni 2026. Gilang masih menemani Anda pendengar hingga ke farmasi jam 12 malam, tetapi nanti di jam 11 malam kami akan hadirkan untuk Anda Jazz Music.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalau teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, pencapaian yang masih dinanti, mimpi yang belum terwujud, kesulitan dalam menggapai apapun yang kau inginkan hari ini. Suara langit, Sang Maha berkata untukmu, bila engkau ingin mendapatkan keajaiban daripadaku, jadilah bagian dari penyelamat hamba-hambaku. Siapapun yang hari ini sulit dalam mencapai apa yang ingin dia dapatkan, ikhlaslah dia membantu manusia yang lain yang mengalami kesulitan yang sama dalam hidupnya. Whatever you want, you can get if you are willing to help others get what they want. Apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan jika kamu dengan ikhlas bersedia membantu orang lain mendapat apa yang mereka inginkan. Ketika seorang anak kecil menangis dan meminta kepada ibunya, "Ibu, jajan. Ibu, aku ingin membeli mainan persis seperti mereka, teman-temanku yang ada di luar sana." Sang anak merengek dan menangis. Si ibu mengatakan, "Tidak ada, nak. Tidak ada uang yang tersisa kecuali makan yang bisa kita makan hari ini." "Ibu, aku ingin jajan, ibu." Ibu pun menangis mengatakan, "Hai anakku, bila ada uang itu di tangan ibu, pasti ibu akan berikan kepadamu." Hari ini ibu mengatakan, "Tidak ada anakku." Sang anak kemudian membesar di dalam hati yang kemudian dia bercita-cita. "Suatu saat, aku akan menjadi pengusaha yang besar. Aku ingin menyelamatkan anak-anak yang meminta kepada ayah dan ibunya." Ketika sang anak meminta, maka ayah dan bunda memiliki uang yang ada di sakunya, memiliki apa yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, lihatlah motivasi sang anak kecil yang hari ini menjadi salah satu pemilik bisnis yang ada di sebuah kota, dan saya langsung bertemu dengannya. Cita-cita sederhana, dia ingin menjadi pengusaha untuk menyelamatkan anak-anak yang pernah merasakan derita yang pernah dia rasakan di waktu dia kecil. Demikian hal yang

Yang sama, ketika ada seseorang hari ini belum mempunyai, katakanlah, buah hati momongan, cari sahabatmu yang hari ini juga belum mempunyai momongan yang sama sepertimu. Engkau sebut nama mereka di dalam doamu, tidak hanya mendoakan dirimu, sahabat. Engkau doakan mereka, kanan, kiri, depan, belakang. Ada 5 orang, ada 10 orang sahabatmu yang belum mempunyai momongan dan buah hati itu. Doakan sahabatku mereka, bukan hanya mendoakan dirimu. Sebutkan nama mereka agar suara langit itu mendengarmu. Sahabatku, engkau akan melihat keajaiban itu. Engkau akan melihat keajaiban itu ketika engkau menjalankan apa yang diminta olehnya. Apapun cita-citamu, engkau ingin berhaji, engkau ingin berumrah, cari siapapun keluarga, saudara, sahabat yang belum diundang Allah ke sana. Sebutkan namanya, mintalah agar mereka diundang. Engkau akan melihat keajaiban bahwa Allah Sang Maha akan memberangkatkanmu. Inilah suara langit untukmu. Mari kita mengejar keajaiban langit itu dengan membantu orang-orang yang mempunyai masalah yang

0: Padia. Ini lo itu semua. Justru itu.
1: Ya, Pak Yana. Yang katanya pengen kasih salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
0: Wah, Mar, Mar. Aku kru, wassalamu. Matur nuwun lo, pembukaan. Tak kirimi salam balik, neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bumo, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok buang, banyak anu full.
3: Ah.

RRINET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINET.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun, Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan, X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan sebagai mana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia,

1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama

Kesatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta.

0: Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, pembela tanah air.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama dengar bareng, sambil berdebar-debar ya, debar di telinga, debar di hati nih, karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau satu lewat 30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan.
2: Iya, hampir.
1: Itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Iya.
1: Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya?
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakat.

0: juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri ini, Pak?
1: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja sambil memantau.

0: mudah itu tanpa harus beli apa itu data atau apa itu ya kita fasilitas seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan pagi ini. Sabtu 27 Juni 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat, dan untuk Anda yang lagi merasa kecewa ya karena tim jagoannya di Piala Dunia 2026 sudah kalah. Tadi ada pertandingan antara Perancis versus Norwegia ya. Ya, yang mendukung Norwegia ya kecewa malam hari ini, kecewa pagi hari ini gitu ya. Tapi enggak apa-apa, masih ada tim lainnya yang bisa didukung ya. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa ya, banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak yang akan Anggi sajikan untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan ya pendengar Pro 1 bahwa mutiara pagi untuk hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema fikih sholat gerhana pada pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga informasikan untuk Anda azan subuh sesaat lagi akan berkumandang pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Karena Gila Rasati pagi hari ini sudah sangat semangat 45 ya untuk Anda menemani Anda tentunya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

وأن هذا صراطي مستقيم، جالانku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 yang kami sayangi. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan dan menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, seperti biasanya ya, pada pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, setiap harinya kami menyajikan tausiah mutiara pagi untuk Anda. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026 kami sudah tersambung dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI, tentunya akan membahas hal yang menarik ya dalam mutiara pagi hari ini dengan tema fikih salat gerhana. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, masya Allah. Baik Ustaz, tema kita pagi hari ini dalam mutiara pagi fikih sholat gerhana. Silakan Ustaz dengan penyampaian materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, Allah berikan kita kenikmatan sampai hari ini, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, dan itu salah satu nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang lain. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat, kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang fiqih sholat gerhana. Ini ya jarang dilaksanakan, karena dilaksanakan ketika ada gerhana saja. Nah, hukum dalam melaksanakan sholat gerhana ini ada dua. Yang pertama, kalau terjadi gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Nah, apabila terjadi gerhana bulan, maka namanya sholat kusuf. Jadi jangan salah niat ya. Gerhana matahari kusuf, sementara bulan kusuf. Pakai khaw dia, kusuf. Nah, apa hukumnya sholat gerhana ini? Sholat gerhana ini hukumnya sunnah ya. Sepakat seluruh pendapat ulama bahwasanya sholat gerhana ini sunnah. Ya, sunnah dalam arti kata dikerjakan ketika ada gerhana. Ustaz, boleh dikerjakan kalau nggak ada gerhana? Nggak boleh. Ya, harus ada gerhana dulu. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baru kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, kemudian bagaimana tata caranya melaksanakan sholat gerhana? Nah, ini menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian mayoritas ulama Hijaz dan Imam Ahmad. Di sini mereka mengatakan bahwasanya pelaksanaan sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali ruku. Nah, dalam hadis Bukhari ataupun dalam hadis Muslim, di situ dikatakan ketika Rasulullah melaksanakan sholat gerhana itu, Rasulullah ruku dengan waktu yang sangat lama. Pertama berdiri dengan waktu yang sangat lama. Kemudian ruku dengan waktu yang sangat lama. Habis ruku, Rasulullah berdiri lagi. Berdiri yang lama tapi tidak selama yang pertama. Kemudian Rasulullah ruku lagi. Kemudian ruku lama tapi tidak selama yang pertama. Nah, jadi 2 kali ruku. 1 rakaat 2 kali ruku. Habis baca ayat, baca Al-Fatihah, baca ayat, ruku, kemudian berdiri lagi, kemudian baca Al-Fatihah ayat lagi, kemudian ruku lagi, berdiri lagi, baru sujud. Rakaat kedua seperti itu. Itulah pendapat daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i, mayoritas ulama Hijaz dan Imam Ahmad. Nah, ini dalilnya dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah, kemudian menurut Abu Hanifah, ini beda. Abu Hanifah dan ulama Kufah, sholat gerhana itu 2 rakaat. Seperti sholat hari raya dan sholat Jumat. Berarti tidak 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Sama seperti sholat Jumat ataupun sholat hari raya atau sholat Id. Nah, ini berbeda. Ada hadisnya, ada. Sini dikatakan bahwasanya dalam satu hadis, annahu sholat fil kusuf rak'ataini kasolatil Id. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu sholat kusuf atau sholat gerhana itu seperti sholat Id atau sholat hari raya. Nah, ini ada 2 perbedaan pendapat. Nah, mengapa ada perbedaan pendapat? Nah, di sini dikatakan berbagai pendapat di situ, bahwasanya di sini Rasulullah tidak sekali melaksanakan sholat gerhana. Jadi ada berulang kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, yang jelas Rasulullah tidak sekali melaksanakan sholat gerhana. Nah, pendapat ulama di sini, pendapat pertama mengatakan kenapa Rasulullah dia ruku sampai 2 kali, karena ketika itu prosesnya sangat lama gerhananya. Ya, jadi sangat lama, makanya dalam sholat gerhana itu ketika sudah terang, sudah habis gerhana, maka dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya. Jadi ketika kita masih gelap terus, agak lama, maka diusahakan memanjangkan sholatnya. Makanya Rasulullah 2 kali ininya, rukuknya, 2 kali rukuknya, 2 kali rukuk, untuk memperlama sholatnya. Nah, ketika hadis yang kedua tadi, Rasulullah tidak 2 kali rukuk, seperti sholat Jumat atau sholat Id. Kenapa? Ketika Rasulullah bangkit dari rukuknya, sudah terang. Ya, sudah terang, berarti sudah habis gerhananya, maka Rasulullah langsung sujud, kemudian tambah lagi 1 rakaat tanpa 2 kali rukuk. Cukup sekali saja seperti sholat Jumat ataupun sholat Id. Jadi nanti kalau ditemukan sholat gerhana di luar, loh kok cuma sekali rukuknya, biasa kan 2 kali. Inilah pendapat yang kedua. Nah, jadi ketika dia bangkit dari rukuk, sudah terang, sudah habis waktu gerhananya, maka dipercepatlah sholat tadi. Inilah pendapat itu. Jadi tidak ada yang salah. 1 kali ruku dalam 1 rakaat itu boleh. 2 kali ruku dalam 1 rakaat itu boleh. Kenapa? Karena belum selesai gerhananya, maka diperlama. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, bacaan surah. Ya, surah sholat gerhana. Imam Maliki, Imam Syafi'i itu disirkan, ya, bacaannya tidak dikuatkan, ya, sir dia, karena dalam satu riwayat hadis itu dikatakan sahabat mengatakan seperti membaca surah Al-Baqarah. Berarti kalau seperti membaca surah Al-Baqarah kan antara dengar atau tidak, ya, antara dengar atau tidak, sir dia. Nah, dalam kemudian dalam hadis yang lain juga mengatakan aku tidak begitu mendengar Rasulullah membaca ayat. Nah, berarti sir membacanya. Ya, sir membacanya. Kemudian, loh, selama ini di Indonesia kok dikuatkan, kok dizaharkan? Ada pendapat siapa? Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Jadi gini, ada pendapat daripada Abu Yusuf, kemudian pendapat Muhammad bin Hasan, kemudian pendapat Ahmad, kemudian pendapat dari Ishaq bin Rahawiyah. Ini dengan dizaharkan, ya, dengan dizaharkan. Jadi inilah bisa jadi bahwasanya Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat khusuf ini tidak sekali, ya, tidak sekali. Bisa jadi ketika ini mereka mendengar bacaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berpendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahawiyah ini berpendapat bahwasannya mengkiaskan daripada sholat sunnah, ya, sholat sunnah di siang hari. Sholat sunnah di siang hari apa, atau di pagi hari itu contohnya sholat Id, itu kan sunnah. Nah, sholat Aid di siang hari itu, di patut pagi hari itu, sholat sunnah dua rakaat itu bacaannya dizaharkan, ya, dikeraskan. Jadi makanya sholat sunnah khusuf boleh dikuatkan seperti sholat Aid. Itu dia, ini pendapatnya, ya. Nah, kemudian khutbah, ya. Khutbah. Khutbah ini, kalau khutbah sudah pasti ya dijaharkan, tak nggak mungkin lah khutbah berbisik-bisik ya, tahan orang nanti apa yang dibicarakan. Khutbah ini sepakat pendapat ulama itu semua khutbah zahar, ya, dikuatkan, ya. Kalau nggak kuat tak dengar orang nanti, ya. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i disyariatkan, ya, jadi hukum khutbah ini disyariatkan, ya, disyariatkan untuk pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, Abu Hanifah tidak disyariatkan khutbah. Tidak disyariatkan. Jadi pendapat Imam Malik ini tidak disyariatkan dengan Abu Hanifah. Ini berbeda pula Imam Maliki. Tadi pendapat yang pertama selaras dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i ini pendapat yang terakhir khutbah berbeda. Maliki ikut pendapat daripada Abu Hanifah. Tidak disyariatkan khutbah tadi. Jadi cukup sholat dua rakaat saja sudah, itu boleh. Jadi seandainya lah gerhana terjadi, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan ketika itu tak bisa yang berkhutbah, tak usah dipaksakan. Kaulah khutbah, tak bisa aku, tak ada yang bisa berkhutbah, tak usah dipaksakan. Nanti entah apa-apa yang diucapkan, jadi cukup saja sholat dua rakaat, kemudian salam, ya sudah, ya, karena sudah ada pendapat daripada Imam Malik dan Abu Hanifah tidak disyaratkan untuk berkhutbah. Tidak disyaratkan, ya, tidak menjadi syarat dalam untuk berkhutbah. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi menjadi syarat khutbah, tapi Malik, Abu Hanifah tidak menjadi syarat ketika tidak berkhutbah. Itu dia. Nah, kemudian sholat gerhana ini disunnahkan ketika ada gerhana. Nah, bagaimana ketika ada gempa? Ya, gempa ini kan musibah. Ya, jadi perlu nggak kita sholat? Ya, sholat. Jadi di sini Imam Syafi'i tidak disyariatkan ketika gempa, tidak disyariatkan. Tapi Abu Hanifah sebaiknya dikerjakan. Ya, kenapa? Karena mengambil kias juga tadi. Ketika gerhana itu mungkin bisa dikatakan satu kejadian alam. Satu fenomena alam, ya, satu kejadian alam, makalah terjadilah sholat khusuf tadi. Nah, ketika gempa juga satu fenomena apa, satu kejadian alam juga. Makanya Abu Hanifah di sini mensyariatkan untuk melaksanakan sholat, ya sholat sunnah saja, sholat ataupun sholat tobat, ya, yang penting sholatlah dua rakaat ketika terjadi gempa. Cuman hati-hati, jangan sholat di dalam ruangan, nanti ketimpa rumah, rumahnya runtuh, ketimpa. Ya, sholatnya di luar, di lapangan. Ya, ketika gempa, sholatlah di lapangan dengan mencari posisi yang aman. Ya, jangan di dalam ruangan, nanti bisa tertimpa gedung yang runtuh. Di luar sholatnya, cari tempat yang aman. Kalau darurat, tidak ada air susah untuk berwudu, boleh tayamum. Tapi kalau ada air, diusahakan untuk berwudu. Nah, kemudian sholat seperti gerhana, ya. Jadi sholatnya sama seperti sholat gerhana, ya. Cara mengerjakannya Ibnu Abbas itu seperti sholat gerhana, ya. Jadi Ibnu Abbas itu ketika sholat ada gerhana itu cara pengerjaannya itu sama seperti sholat gerhana. Jadi ketika gerhananya itu agak lama, durasi yang lama, ya tambahkanlah rukuknya tadi, ya, tambahkanlah rukuknya tadi untuk memperlama sholatnya. Tapi ketika gempanya sudah mulai reda, maka cukupkanlah dengan satu rukuk saja dalam satu rakaat. Jadi inilah sholat gerhana pembahasan kita di pagi hari ini. Yang ingin didiskusikan silahkan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema juga silahkan, karena memang peristiwa gerhana ini sangat jarang sekali terjadi. Kemungkinan ada pertanyaan di luar materi, dipersilahkan. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, kita juga mengundang pendengar untuk bergabung melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di 0811-616-943. Sudah ada Bu Aslah di Laudendang Palu nih, Ustadz. Ustadz, kita kan membawa anak RA TK jalan-jalan lewat Pancur Batu. Apakah sholat bisa dijamak? Itu yang satu ya, Ustadz. Kemudian yang kedua, apakah ada sholat yang khusus di bulan Muharram ini? Misalnya sholat di hari ke-10 Muharram, Asyura. Yang ketiga, kalau gerhananya sudah selesai, masih bolehkah kita sholat gerhana tersebut? Silakan Ustadz.
1: Ya. Yang pertama, mau jalan-jalan di Pancur Batu. Dari Medan ke Pancur Batu itu tidak sampai 83 km. Mm-mm. Sementara persyaratan menjamak sholat itu 83 km. Kalau ibu dari Medan, dari Belawan misalnya, atau dari Pakam ke Berastagi, itu baru mencapai 83 km. Itu sudah bisa ya, sudah bisa untuk melaksanakan jamak ya, jamak takdim ataupun jamak tahir. Nah, tapi kalau belum sampai nggak bisa, persyaratannya 83 km. Nah, jadi kalau ibu tinggal di Medan nggak bisa, nanti ibu, tapi kalau ibu tinggalnya misalnya di daerah Siantar bisa ya, ke Pancur Batu Siantar, ke Pancur Batu kan lebih dari 83 km kan, itu bisa. Tapi kalau dari Medan nggak bisa, jadi nanti hitung dulu. Pak supir, catat dulu kilometer Pak supir. Ya, catat kilometernya, hitung. Sudah 83 atau belum? Kalau sudah 83 km, ya silakan menjamak sholatnya. Tapi kalau belum, tak boleh ya, tak boleh menjamak sholatnya. Kemudian yang kedua, apa tadi?
0: Sholat khusus di bulan Muharram. Misalnya sholat di hari ke-10 Muharram, Asyura nih Ustadz.
1: Di bulan Muharram ini kita diperbanyak ibadah, diperbanyak amal soleh ya, perbanyak amal soleh. Tapi tidak ada pengkhususan, misalnya sholat 10 Muharram tidak ada. Saya belum temukan hadisnya ya, belum temukan hadisnya, belum pernah membaca hadisnya, sholat 10 Muharram. Tapi kalau puasa ada, ya, kalau puasa itu hadisnya ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Rasulullah mengatakan, mahadza, ini hari apa? Kemudian Yahudi mengatakan, hadza yaumus salihin, ini adalah hari yang baik. Kami berpuasa di mana Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian situlah Nabi Muhammad ikut berpuasa. Kata Rasulullah, seandainya tahun depan umurku panjang, maka akan aku tambah puasaku satu hari. Nah, di hari ke-9, agar tidak sama seperti orang-orang Yahudi. Dan ternyata, di tahun depannya Rasulullah tidak berumur panjang, Rasulullah meninggal dunia. Jadi kalau puasa ada hadisnya, tapi kalau sholat saya belum baca hadisnya. Ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi sholat khusyuk ya.
0: Kalau gerhananya sudah selesai, masih bolehkah kita sholat gerhana tersebut?
1: Ya, ini di syariat kan ketika gerhana. Ya, ketika gerhana kita sholat. Kalau sudah selesai ya sudah, tidak usah sholat. Ya, nah, jadi disyariatkan ketika sedang gerhana tadi, ya begitu gelap. Makanya tadi saya jelaskan, ketika gerhananya lama, maka disunahkanlah untuk melamakan sholatnya. Sampai kapan? Sampai gerhananya habis, sampai terang, ya, baru kita selesaikan sholatnya. Tapi kalau cepat gerhananya, maka segerakanlah selesaikan sholatnya. Jadi sholat gerhana itu dilaksanakan ketika sedang ada gerhana saja. Kalau sudah selesai ya sudah, tidak usah melaksanakan sholat gerhana. Ya, Allahu a'lam.
0: Baik, kemudian Ustadz, ini sudah ada Nur Hafni di Pancing. Assalamualaikum Ustadz, ini Ibu Afni di Pancing. Saya sakit tidak sholat. Insya Allah besok bisa. Apakah bisa dikodo Ustadz?
1: Kalau kita sakit, ya, itu tetap kewajiban melaksanakan ibadah sholat ya. Tetap melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita tidak dapat berdiri, maka duduk. Tak dapat duduk, berbaring. Berbaring masih susah menggunakan, menggunakan isyarat. Ya, jadi inilah begitu, pentingnya sholat ini. Begitu kewajiban ini, sangat diwajibkan sholat ini. Jadi tidak boleh tertinggal. Ya, jadi Saya tinggal Ustaz, malam Ustaz, saya sakit. Dimana saya, karena sakit, saya tinggalkan sholat sengaja. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kalau saya memang tidak tahu, hari ini bisa, sholat taubat dulu. Sholat taubat, ya kalau ingin mengkodo, ya silahkan dikodo. Karena memang sholat yang sengaja ditinggal itu sebenarnya tidak bisa diqadha ya. Yang bisa diqadha itu misalnya begini, kita sholat, kita sakit, kemudian kita operasi di waktu zuhur, ya, operasi di waktu zuhur, nah, kemudian tertinggallah zuhur kita, kan kita nggak sholat, bagaimana kita sholat sedangkan kita sedang operasi, kita kan tidak sadarkan diri. Nah, setelah zuhur itu, asar kita sadar, sholatlah kita, karena itu sudah itu sholat asar. Nah, yang zuhur tadi, itu boleh diqadha, ataupun lah, bisa katakanlah, zuhur tak dapat, asar tak dapat, maghrib tak dapat, karena belum sadar mungkin kan. Nah, kemudian isya juga tak dapat, karena belum sadar. Besok baru sadar. Nah, besoknya itu boleh kita menjamak sholat tadi. Mengqadha sholat yang tertinggal tadi, zuhur tadi kita qadha. Asarnya kita qadha, maghribnya kita qadha, isyanya kita qadha. Tapi kalau kita masih sadar, masih dalam keadaan terjaga, kuping masih bisa mendengar, hati masih bisa merasa, maka usahakanlah melaksanakan ibadah sholat, walaupun kita dengan isyarat, tak bisa berwudu dengan tayamum. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik, Ustadz. Kemudian ini sudah ada Ibu Rohana. Assalamualaikum Ustadz, kalau sujud sahwi, sujudnya sekali apa dua kali?
1: Sujud sahwi itu dilaksanakan dua kali ya, dua kali. Ya, sahwi dua kali, sujud, kemudian bangkit lagi, kemudian sujud lagi, bangkit lagi baru salam. Jadi memang disyairkan itu sujud sahwi itu memang dua kali ya, dua kali dalam melaksanakan sujud sahwi. Ya, Allah alam.
0: Baik, sudah ada Febri di Johor, Ustadz. Ustadz, seperti apa keistimewaan pahala yang diperoleh jika kita melaksanakan sholat gerhana?
1: Ya, sholat gerhana ini sebenarnya ketika Rasulullah SAW itu melihat gerhana, di situ Rasulullah merasa memanggil sahabatnya, seperti Rasulullah ketakutan, ya, Rasulullah ketakutan, kemudian dipanggil sahabat, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat gerhana. Jadi artinya pelaksanaan sholat gerhana ini maknanya adalah mengingatkan dengan hari kiamat, ya. Mengingatkan dengan hari kiamat bahwasanya akan terjadi peristiwa terbenturnya antara bumi dengan planet yang lain. Jadi kalau gerhana itu kan sejajar ya antara matahari, bumi, dan bulan. Nah, bisa jadi dengan sejajar ini kan kita tidak tahu bahwasanya gerakan magnet, daya tarik magnet itu saling tarik menarik ketika sejajar itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka disitulah kita mengingat daripada sesuatu satu hari pasti akan terjadi kiamat. Ya, jadi hakikat daripada sholat gerhana ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingatkan bahwasanya kiamat itu pasti ada dan kiamat itu pasti akan menimpa alam semesta ini. Alam semesta ini akan

0: Dalam sholat Isra itu intinya kita memohon rezeki ya, keluasan rezeki. Karena di waktu Isra itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki. Sama dengan duha, duha juga kita dimohonkan meluaskan rezekinya ya. Jadi ketika kita sholat Isra, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, kemudian melancarkan segala usaha-usaha kita. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, dimudahkan, dilancarkan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Jadi itulah doa yang di apa yang dianjurkan ketika kita salat khusyuk. Demikian. Isra tadi kalau khusyuk, isra.
1: Iya.
0: Demikian Allah alam.
1: Selanjutnya Ustadz, ada Umar di STM. Apakah benar Ustadz sakit parah bertahun-tahun itu melunturkan dosa-dosa selama hidup?
0: Nah, ketika kita sakit bertahun-tahun, apakah benar itu melunturkan dosa? Benar, ya benar. Dengan sakit kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Semakin sakit, semakin malas beribadah, itu tidak. Tapi kalau semakin sakit kita beri Allah, semakin taat kita beribadah, yang tadinya sehat, sama nggak mau dia beribadah, malas beribadah. Begitu sakit, langsung rajin ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah tinggal sholat. Nah, itulah yang menghapus dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan sakit itu benar dosa kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terkena duri pun merasakan sakit, itu juga dalam satu hadis dikatakan itu sebagai penghapus dosa. Jadi ketika kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berkecil hati, tidak usah bersuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Kian Allah alam.
1: Baik Ustaz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terakhir Ustaz, sebagai penutup untuk Mutiara Pagi hari ini, silakan dengan penyampaian kesimpulan kita untuk tema hari ini Ustaz, yaitu fikih salat gerhana, sekaligus menutup untuk doa bersama ya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini memang sering terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan planet-planet kita ya. Karena di zaman dulu itu mungkin ketika umur kita hari ini sudah mencapai 40-50 tahun, ketika kecil-kecil kita dulu itu jarang sekali terjadi gerhana ya, jarang sekali terjadi gerhana, tapi akhir-akhir ini sering sekali terjadi gerhana, dan ini merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman, tanda-tanda dekatnya kiamat. Jadi dengan salat gerhana ini setidaknya kita ingatlah bahwasanya satu alam ini akan hancur, idza samaun fatarat, apabila langit sudah terbelah, wa izal kawakibun tasarat, apabila planet-planet sudah berjatuhan, wa izal biharu fujirat, apabila air laut sudah tumpah ke darat, wa izal kubur rubu' sirat, dan apabila kubur-kubur sudah dibongkar, alimat nafsumma qaddamat wa akharul, disitulah manusia baru mengetahui untuk apa hidup di alam dunia ini. Tapi apa gunanya? Kiamat sudah terjadi. Hari ini kiamat belum terjadi, tapi Allah sudah berikan tanda-tanda berupa gerhana matahari dengan sering terjadi, gerhana bulan dengan sering terjadi. Ini salah satu tanda-tanda sudah dekatnya kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih malas, silakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Hari ini yang masih bergelimang dosa, bermaksiat, tobat kepada Allah SWT. Jangan lagi berbuat maksiat. Tak usah lagi korupsi. Tak usah lagi berjudi dan lain sebagainya. Dekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu dapat memperbaiki diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Agar Indonesia diberikan kemakmuran, kesejahteraan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16.
2: Sekolah yang memang beras tidak nyaman atau tidak seiring dengan kemampuan dibutuhkan masyarakat, kalau boleh segera supaya memang komunikasi itu cair kembali, komunikasi itu harmonis kembali.
0: Sari berita, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirait.
3: Di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku harga beras premium mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Cici, pekerja di toko beras Mak Doni mengatakan, salah satu merek beras premium yang banyak dibeli masyarakat mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, kenaikan juga terjadi pada kemasan 10 kg. Harga yang sebelumnya sekitar Rp147.000 kini menjadi Rp152.000. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi sejak pertengahan Juni dengan kenaikan sekitar Rp20.000 untuk kemasan 1 goni ukuran 30 kg.
1: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6. Sering dibeli masyarakat yang merek buah naga. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16. Naik 1.000 gopek ya. Iya, dalam per kilo. Nah, kalau yang perketengan 5 kilo, biasa kami jualnya itu di harga 74. Sekarang kami jualnya itu dari harga 80 per 5 kilo. Kalau yang per 10 kilo, biasa kami jualnya itu, seingat aku itu 147. 10 kilo, sekarang kami jualnya 152. Memang naik, iya.
3: Cici juga menyebut kenaikan harga diduga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari belum masuk masa panen hingga kendala distribusi.
1: Karena katanya nggak panen. Katanya musim panen itu bulan 9. Beras musim panennya bulan 9. Rata-rata kayak gitu. Ini kan beda-beda merek ya berasnya ya.
4: Iya.
1: Kata para bos itu alasannya itu. Dan ada juga alasannya karena solar. Jadi mandek pengantaran.
3: Kenaikan harga beras premium juga dirasakan oleh masyarakat. Kanaya, warga Medan yang berbelanja di pasar tersebut, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar masyarakat tidak semakin terbebani.
5: Memang naik 78.
4: 5 kilo.
5: Yang 5 kilo. Ya gimana lah Bang, makin susah. Makin susah lah nyarinya. Kalau harga mahal nggak apa-apa, tapi jangan susah berasnya nyarinya gitu. Iya lah Bang, ekonomi lagi susah. Dalam sebulan ini memang naik, kami belinya memang naik. Nggak dari harga biasanya.
3: Sementara harga beras medium di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan disebut masih belum mengalami perubahan. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Televisi Republik Indonesia TPRI Sumatera Utara menggelar Forum Konsultasi Publik FKP sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan penyiaran kepada publik. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Untuk menentukan langkah ke depan TVRI Sumatera Utara menjadi lebih baik dalam memberikan layanan kepada publik.
7: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI Sumatera Utara menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan mengatakan, forum ini menjadi wadah bagi TVRI Sumut untuk memperoleh saran dan masukan yang positif terkait penyelenggaraan layanan penyiaran. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun dan memperkuat standar operasional pelayanan publik di TVRI Sumut.
6: Bahwa TVRI juga memiliki kewajiban penting dalam memberikan pelayanan administratif, jasa, dan barang publik yang transparan, akuntabel, serta prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, forum konsultasi publik hari ini memiliki makna yang sangat strategis untuk menentukan langkah ke depan TVRI Sumatera Utara menjadi lebih baik dalam memberikan layanan kepada publik di bumi Sumatera Utara. Melalui forum konsultasi publik, kami berharap dapat menerima masukan terkait standar layanan TVRI.
7: Sementara, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumatera Utara, Porman Mahulai, mengatakan terdapat 4 faktor penting dalam implementasi kebijakan pelayanan publik, yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan adanya standar operasional prosedur atau SOP.
4: Kami tadi sudah melihat dari 9 kriteria pelayanan sudah tersusun sangat baik, merujuk berbagai dasar hukum yang terkait dengan penyusunan SOP. Ada beberapa aspek mungkin yang perlu diperhatikan dalam sebuah penyusunan SOP. Yang pertama itu terkait dengan komunikasi, soal bagaimana si pengguna layanan mengetahui SOP ini, dan juga si implementernya, pelaksananya juga harus tahu bagaimana melaksanakan SOP tadi. Lalu terkait dengan aspek sumber daya, lalu disposisi perilaku dari si implementer, dan yang terakhir itu terkait dengan bagaimana SOP itu disusunkan baik.
7: Forum konsultasi publik ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, antara lain perwakilan Diskominfo Sumut, perwakilan masyarakat pengguna layanan, perwakilan akademisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan dari media massa. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Tingkat kepulangan jemaah mencapai 99,83%, sementara para jemaah turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
9: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga, alhamdulillah cukup.
10: Jadi semua ada terharu, bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya. Kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
11: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan selama berhaji? Doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
8: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nurhayati Telombenua menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Berikut laporan Anoverly Sulu.
13: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nurhayati Telombenua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah, sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
2: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita menghasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah yang jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak sedih dengan teman-teman yang dihubungkan masyarakat, kalau boleh segera ini supaya memang komunikasi itu cair kembali. Komunikasi itu harmonis kembali.
13: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Anu Verlis Hulu melaporkan.
0: Kepolisian Resor Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat khususnya kalangan remaja untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Berikut laporan James Franciscus.
14: Polres Tapanuli Tengah mengajak masyarakat khususnya para remaja untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
15: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
14: Polres Tapanuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. James melaporkan.
0: Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan kemajuan Tiongkok sebagai inspirasi dalam mempercepat pembangunan nasional. Berikut laporan Indra Widyastuti.
16: Yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita.
17: Ketua Harian Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, Juswan Chu, mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan kemajuan Tiongkok sebagai inspirasi dalam mempercepat pembangunan nasional. Ia mengatakan, setiap kunjungan ke luar negeri seharusnya dimanfaatkan untuk mempelajari berbagai keunggulan yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal itu disampaikan Juswan kepada jurnalis dari sejumlah media di Sumatera yang melakukan kunjungan ke Tiongkok, Kamis 25 Juni 2026. Juswan mengatakan, pengalaman dan keberhasilan negara lain dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kemajuan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir merupakan bukti nyata bahwa pembangunan yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan lompatan besar di berbagai sektor. Ia menyebut dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, Tiongkok berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia. Juswan berharap pembelajaran dari Tiongkok tidak hanya menjadi pengalaman bagi para jurnalis selama kunjungan, tetapi juga dapat mendorong lahirnya semangat untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berdaya saing.
16: Kita mesti lihat kelebihan dari mereka. Yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita untuk bisa lebih memajukan negara atau memakmurkan kehidupan rakyat. Kita semua tahu pada tahun 70-an Indonesia jauh lebih bagus dari China. Tetapi setelah 80 sekian, selama sepanjang kira-kira cukup singkat 40 tahun, China, Tiongkok ini sudah bisa maju melampaui Indonesia, bukan Indonesia aja. Dalam kayak ekonomi, high-tech atau pembangunannya jauh lebih bagus dari Amerika. Nah itu yang kita coba lihat bagaimana kita sebagai anggota dari bangsa Indonesia ini bisa membawa yang bagus pulang, memotivasi saudara kita untuk membangun negara kita ini, Indonesia.
17: Kunjungan sejumlah media dari berbagai daerah di Sumatera, termasuk RRI Medan, difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Dalam kunjungan ke Tiongkok itu, delegasi media mengunjungi sejumlah tempat di kota Chongqing dan Beijing. Selain kemajuan teknologi, tata kelola kota menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Para jurnalis dijadwalkan berada di Tiongkok hingga 28 Juni 2026. Beberapa tempat yang telah dikunjungi antara lain perusahaan manufaktur berbasis teknologi cerdas, destinasi wisata budaya, hingga tempat pameran sejarah Tiongkok. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pendengar, di tepian Sungai Deli ada ruang kecil yang tumbuh dari kepedulian dan menjadi tempat anak-anak belajar mengenal minat dan bakat mereka. Berikut feature berjudul Sasude, Ruang Tumbuh Anak Sungai Deli bersama reporter Mutiara Lubis.
18: Di tepian Sungai Deli, tempat air kerap meluap dan kehidupan berjalan apa adanya, berdiri sebuah ruang kecil bernama Sanggar Anak Sungai Deli atau dikenal dengan Sasude. Sanggar ini dirintis sejak 1 September 2018 oleh Lukman Hakim Siagian, berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang tumbuh di bantaran sungai dengan keterbatasan ruang belajar dan ruang bermain. Bagi Lukman, Sasude lahir dari empati. Ia ingin menghadirkan tempat yang memberi pilihan lain bagi anak-anak selain jalanan dan lingkungan yang keras. Bersama relawan dari berbagai latar belakang, termasuk istrinya, adiknya, dan para mahasiswa, Sasude menjadi ruang aman untuk belajar, bermain, dan mengenal potensi diri. Kini, Sasude mendampingi sekitar 82 orang anak berusia 4 hingga 17 tahun. Kegiatan yang dijalankan beragam, mulai dari kelas literasi, baca tulis hitung, hingga pengembangan minat seperti tari, teater, dan public speaking. Meski sempat terdampak banjir dan harus direnovasi seadanya, aktivitas sanggar tetap berjalan berkat gotong royong dan dukungan donasi.
19: Kalau ditanya kenapa, mungkin panggilan dari hati ya, merasa empati terhadap kondisi masyarakat yang ada di tepian Sungai Deli, termasuk di wilayah Sasude yang sekarang ini, dan kita pengen berkontribusi untuk hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak yang ada di pinggiran sungai, untuk membantu menambah atau memberi ruang atau fasilitas untuk anak-anak biar bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat, edukasi, dan lain-lain.
18: Dari ruang sederhana itulah tumbuh cerita-cerita perubahan. Salah satunya datang dari Bayu Ramadan Pratama. 5 tahun lalu, Bayu mulai bergabung di Sasude saat masih duduk di bangku SMP. Di sanggar ini, ia belajar tampil di depan umum, membaca puisi, dan berani menyuarakan pikirannya. Pengalaman itu membawanya melangkah lebih jauh. Bayu mulai mengikuti lomba puisi, bersaing dengan pelajar lain di Kota Medan, hingga meraih prestasi.
20: Pada saat itu saya lomba di sekolah lain, sama sekali belum ada pengalaman terkait perlombaan, karena pengalaman saya di Sasude ini hanya sebatas penampilan. Saya nampil-nampil di panggung, belum ada penilaian. Jadi ketika saya nampil, nggak nyangka aja, saya dapat juara 2, padahal tingkat SMA pada saat itu. Dan setelah saya juara 2, ada pentas seni di sekolah. Saya ikut lomba di secara internal juara 1 tahun 2023 juga.
18: Kini Bayu berada di kelas 12 SMA dan tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sanggar Anak Sungai Deli mungkin kecil dan sederhana, namun dari ruang di tepian sungai itu, harapan tumbuh pelan-pelan. Harapan bahwa setiap anak dimanapun ia tinggal tetap punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan percaya pada masa depan. Saya Mutiara Lubis, sampai jumpa di cerita kita berikutnya.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggi Larasati, yes, pagi hari ini, Medan pagi ini ya, Sabtu 27 Juni 2026 yang akan menemani Anda terus sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, jangan lewatkan pendengar Pro 1, akan ada informasi terkini terkait perakiran cuaca di sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca dari BBMKG wilayah 1 Medan nanti. Dan juga update terkini ya harga komoditas pangan yang ada di Sumatera Utara bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: makin rajalela.
1: Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal 1.

0: Baik, pendengar Pro 1, Anya sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan bersama dengan Kak Putri yang akan memberikan informasi terkini terkait dengan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik Kak Putri, silakan dengan informasinya, Kak.
1: Baik, terima kasih teman-teman pendengar setia dari Pro 1. Dengan saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari berawan dan terpantau hujan ringan di wilayah Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Utara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Serdang Mendagai, Humbang Sundutan, Langkat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Dairi, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk udara diperkirakan 15-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69-99%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 5-20 km/jam. Titik panas total seperti wilayah Sumatera Utara pada pantauan 26 Juni 2026 terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Dairi, Deli Serdang, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, Padang Lawas Utara. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk tetap waspada akan terjadi yang potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Putri, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan untuk informasi cuaca pagi hari ini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: semakin rajalela.
1: Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal 1.

0: Ya, pendengar Pro 1, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait update terkini ya harga komoditas pangan yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan sekaligus Pengamat Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Bang Gunawan Benjamin.
1: Pagi pendengar semua.
0: Yes, langsung aja nih Bang, gimana dengan informasi ya, update harga pangan hari ini?
1: Iya. Ya, jadi pada hari ini ya, hari Sabtu, perdagangan harga sejumlah kebutuhan pokok ya, khususnya bahan pangan pokok yang ada di Sumatera Utara itu relatif terkendali ya dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Kalau kita lihat ya, ini harga cabai rawit mengalami kenaikan dari posisi 32 ke 37 ribu rupiah per kilo. Memang harganya sih mengalami kenaikan, tapi secara keseluruhan kalau kita melihatnya belum ada faktor-faktor yang cukup fundamental yang mengakibatkan harga itu bisa dalam tren naik terus ya, karena memang fluktuasi harga pada satu hari perdagangan itu memang relatif sangat fluktuatif ya, khususnya pada saat di pasar Indo Lauci, terlebih di hari Sabtu ini biasanya memang banyak pedagang besar yang menunda untuk melakukan penjualannya sehingga petani dikondisikan untuk tidak memanen terlebih dahulu sehingga suplainya turun dan harganya mengalami kenaikan. Menyusul kemudian ada harga cabai merah yang berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Ini masih relatif sama dengan satu hari perdagangan sebelumnya. Jadi saya pikir ini tidak begitu banyak mengalami perubahan. Menyusul kemudian ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp24.000 atau sedikit naik di posisi sebelumnya sekitar Rp22.000 per kilogram. Di situ kemudian harga cabai caplak ya, ini cabai caplak di Rp30.000 ya, ini harganya turun dari posisi Rp42.000 pada perdagangan kemarin. Kalau kita lihat dari sisi pembentukan harga yang sejauh ini, cabai merah pada dasarnya di harga level petani sudah cukup memadai. Namun kalau kita lihat ini harga cabai hijaunya, ini petani masih mengalami kerugian karena memang harganya masih di level konsumen itu masih berada di kisaran angka 24. Setidaknya sih kalau bisa dibilang dikatakan harga cabai ideal ya untuk para petani itu semestinya harga cabai hijau di pasar itu bisa mencapai Rp33.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp40.000 per kilo. Ini sempat naik ya kemarin di kisaran sampai menyentuh 43, tetapi belakangan turun seiring dengan demand yang mulai berkurang. Ada libur MBG, ada naskola, terus tambah lagi ada bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini kan cenderung relatif banyak umat muslim yang lebih tidak memilih untuk mengadakan pesta-pesta besar sehingga harganya itu cenderung mengalami penurunan akibat demand yang begitu lemah. Selanjutnya ada harga bawang merah yang berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini harganya juga relatif tidak banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat supply untuk bawang merah sendiri banyak datangkan dari wilayah lain ya, termasuk salah satunya itu dari Jawa ya, dan walaupun memang pada belakangan ini ya panen di beberapa wilayah di Sumatera Utara itu mengalami peningkatan sehingga wajar

0: Rp19.500 hingga Rp19.500 per kilo. Terus ada harga sorry tadi gula pasir ya, gula pasir Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Harga CPO dunia belakangan mengalami penurunan setelah kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, di mana memang kalau kita lihat dari capaian tertingginya itu untuk minyak goreng, sorry, untuk harga CPO itu turun sekitar sampai 5% ya. Nah, ini sebenarnya di kabar buruk bagi para petani kita ya, karena memang tekanan harga ini hanya bisa ditopang oleh pengelemahan mata uang rupiah. Namun kalau kita lihat dari realisasi pembentukan harga minyak goreng di pasar ini relatif masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Menurut selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ikan tongkol berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ini sama dibandingkan dengan yang kemarin. Harga ikan dencis berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Ini juga sama. Harga udang stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Ya, ini juga masih sama. Harga ikan gembung berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih sama di kisaran angka harga daging ayam turun ya dari Rp30 ke Rp29.000 per kilo. Nah, ini sama nih seperti halnya dengan demand yang turun dari beberapa komoditas yang lain ya seperti bawang dan cabai. Kalau kita lihat daging ayam kemarin sempat 33, sekarang di 29 dan di level pedagang apa di level peternak itu hanya Rp19.000 per kilogram. Jadi memang harga realisasi di lapangannya 25 hingga 35 ini masih banyak banget nih. Dan sejauh ini penurunan harga daging ayam ini jelas merugikan para peternak kita karena memang mereka menjual di bawah harga pokok produksinya. Nah, ini salah satu pemicunya memang akibat pelemahnya demand ya, seiring dengan libur panjang ditambah dengan bulan Muharram yang tidak banyak orang ya orang-orang khususnya masyarakat Jawa ya suku Jawa dengan beragama Islam itu cenderung tidak melakukan banyak aktivitas pesta di bulan Muharram ini sehingga demand-nya itu mengalami penurunan. Kita harapin penurunan demand ini hanya sementara karena memang sejauh ini banyak peternak dan petani itu mengalami kerugian akibat penurunan harga tersebut. Selanjutnya ada harga daging sapi yang masih sama Rp145 hingga Rp160.000 per kilo. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butirnya. Jadi memang masih relatif sama dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun memang trennya juga sama. Tekanan terhadap harga telur ayam ini diakibatkan oleh volatilitas pada sisi demand yang cenderung mengalami penurunan di bulan Juni ini, yang kemungkinan akan berlangsung hingga pertengahan Juli mendatang. Selanjutnya ada harga buncis masih di angka Rp14.000 per kilo. Ini juga masih sama. Harga wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ini juga masih relatif stabil. Harga kentang. Ini kentang Rp13.000 per kilogram masih stabil. Daun sopre melompat ya naik tinggi. Ini fluktuasinya memang cukup tinggi untuk daun sopre. Kemarin di angka Rp20.000 per kilo, pagi hari ini transaksikan di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Jadi udah naik tinggi sekali nih untuk daun soprenya. Memang tapi biasa ya, kita selama ini kalau kita mereview perkembangan harga daun sopre ini, kerap berfluktuasi sangat tajam. Ya ini memang karena memang supply demand-nya itu mungkin ya kalau kita lihat di pasar itu juga cenderung naik turun yang signifikan. Selanjutnya ada kol di angka Rp8.000 per kilogram, ini masih sama, dan tomat berada di kisaran angka Rp16.000 per kilogram. Dan ini juga masih sama, bertahan mahal. Jadi memang kita patut bersyukur ya, para petani kita, khususnya petani tomat, ini harganya lumayan bagus. Ya, setelah kemarin itu sebelumnya mereka mengalami bencana ya, akibat gagal tanam ya, di Kabupaten Karo, yang saya pikir ini telah mendorong kenaikan harga yang cukup signifikan. Meski demikian, kompensasinya mudah-mudahan ini bisa mengkompensasi kerugian mereka yang di awal, yang sempat mengalami kerugian tersebut. Nah, secara keseluruhan di hari pekan ini harga masih relatif terkendali, tidak ada banyak yang mengalami perubahan, dan saya pikir memang kondisinya ini berpeluang untuk ya beberapa komoditas itu pasti akan dikeluhkan konsumen ya, seperti misalkan harga tomat maupun beberapa komoditas lain seperti daun sopre yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi di siang lainnya kalau kita lihat ini banyak sekali keluhan produsen ya, seiring dengan melemahnya beberapa harga kebutuhan pokok atau komoditas pangan belakangan ini. Demikian Bang Gi untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Gunawan Benjamin, Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara. Selamat beraktivitas kembali Bang, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya. Demikian pendengar Pro 1, informasi terkini terkait update harga komoditas pangan yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya tadi juga ada informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pastikan Anda juga tetap station. Pastikan Anda station di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi. Aduh, typo-typo ya pagi ini ya. Karena sesak nafas ini, batuk-batuk. Ya, tepat jam 7 pagi nih pendengar Pro 1, jangan lewatkan. Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol. Nah, siapa nih kira-kira yang Anda jagokan ya dalam pertandingan kali ini? Kalau lagi udah jelas ya Spanyol ya. Bajunya juga masih ada gitu ya di rumah ya, meskipun udah gak muat lagi. Nanti akan beli baju baru lagi lah ya. Tapi itu nanti kalau final ya, final siapa kira-kira ya udah baru beli bajunya lagi. Baik pendengar Pro 1, jangan lewatkan ya, tepat jam 7 pagi akan ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol yang kami siarkan, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.